0: Cie baru ya, kenalan dulu dong.
1: Jek, nyak.
0: Injek gitu. Itu 10 orang langsung injek.
1: Iya kayak si Wibi sepatu baru. Kampret. Pak Miranggani nyapa kita di TikTok. Dokter Gui bilang gini, makanya selalu pakai celana pendek dalamnya deh. Pakai dokter.
0: Pakai dia cuman kayak teman-temannya itu kayak
1: heboh sendiri deh gitu loh kayak. Dan enggak cuma Ade, Dok. Jadi kayak semua para perempuan yang lewat tuh setiap dia papain setiap lagi lewat aja kayak langsung wah dikebetin. apa sih?
0: Iya bener banget. Terus mereka kayak satu sama lain itu suka saling ganggu mengganggu gitu loh, Dek. Ya kan? Kita mau ke belakang aja. Wah, digedor-gedor.
1: Iya. Kayak di toilet tuh udah
0: cuman karena gara-gara kita BAB gitu ya kan. Itu udah kayak jadi omongan 50 tahun kemudian ya.
1: Bener,
0: padahal lagi. Orang itu kan hal yang biasa. Kita toilet kalau enggak BAK ya BAB kan begitu kan.
1: Bener.
0: Tapi itu kayak menjadi hal yang luar biasa banget untuk anak-anak seusia kita pada waktu itu.
1: Waktu zaman SD ya.
0: Udah digedor-gedor terus dia baru ini, dia baru BAB, baru BAB.
1: Iya gitu lagi. Deh. Baru masuk.
0: Tentu tidak ngomongnya BAB ya. Dia baru ini gitu yang lebih eksplisit lagi lah begitu. Bahkan itu hal yang biasa orang membuang kotoran ya kan?
1: Iya. Terus Dokter Gongwe juga bilang nih, belum lagi pakai pengerot yang ada kaca di kaki.
0: Iya, terus dimasukin gini kan?
1: Iya lagi.
0: Di apa namanya? Ditaruh di bawah.
1: Iya kan?
0: Roknya.
1: Iya. Terus, wah, terus itu, belum lagi kalau
0: mereka,
1: yang
0: dulu kita belum diajarin tentang bagaimana pelecehan.
1: Enggak ada yang gitu-gitu.
0: Iya, kan? Dulu enggak ada yang
1: lucu-lucuan aja, kan? Dan yang paling ngeselin tuh pengerot kaca. Terus kalau ada sinar matahari dimainin tuh.
0: Iya, benar.
1: Ting.
0: Supaya kena mata temen-temen noh.
1: Iya lagi kayak nakalnya adik-adik.
0: Nakal banget zaman kita ya, Dek ya. Terus dijodoh-jodohin.
1: Cie.
0: Oleh kan ada anak baru, Dek.
1: Iya lagi. Cie. Terus paling sering kan panaknya Pak Ketut, woi.
0: Pada ngeledek-ledek manggil-manggil pakai nama bapak.
1: Iya, makanya setiap pembagian rapot tuh pada ini sembunyiin rapot semua.
0: Iya, benar-benar.
1: Woi, rapotnya mana? Gitu. Coba buat tahu nama orang tuanya siapa.
0: Iya benar. Pokoknya mereka tuh sampai bagaimana caranya supaya tahu nama bapaknya itu siapa. Bapak, Dek.
1: Iya.
0: Bukan ibu.
1: Enggak, ibu enggak jarang.
0: Iya,
1: ibu.
0: No.
1: Pasti bapak.
0: Nama bapak.
1: Kenapa ya?
0: Enggak tahu apa jangan-jangan yang diraport itu nama bapak ya kita ya?
1: Enggak, lupa lagi.
0: Iya, aku juga lupa, Nok. Iya, apakah nama bapak apa nama bapak mungkin kali dia. Makanya ketahuan bapaknya wewe gitu kan.
1: Ada Ari Adrian.
0: Halo,
1: kita sapa juga. Ada In the Name of Peace.
0: In the Name of Peace.
1: Pagi-pagi kok udah kerja, Kak? Mending bersantai dan scroll TikTok di rumah kayak aku.
0: Kamu pikir kita kerja? Kita lagi bersantai.
1: Ini adalah santainya kita.
0: Iya, enggak lihat kita sangat happy dan sangat bukan membahana.
1: Lagi, bukan lagi.
0: Apa itu kerja? Gitu ya, Dek, ya kita mah. Apa itu kerja
1: santai ya, lah.
0: Bangun pagi subuh-subuh itu buat kita itu refreshing.
1: Benar.
0: Ya kan itu namanya sangat healing buat kita.
1: Iya, nih saya kasih lihat mukanya Wibi, tanpa Wibi lihat ya. Terlihat di sini tuh sangat santai kita.
0: Santai lah kita. Kamu bikin kita kerja enggak? Tapi emang begitu sih. Kalau kita ngomongin tentang masa kecil kita, masa kita sekolah, ada satu semacam budaya-budaya yang ngeselin gitu loh, tapi seru, apalagi lagi ulang tahun. Wah, ada yang nyiapin ceplok telur.
1: Ada pernah diikat di ini loh, di pohon loh.
0: Wah, hati-hati, Dek. Ada ada korban loh waktu itu yang diikat di pohon.
1: Iya. Nah, itu kan zaman dulu ya, zaman adik kecil, zaman SD.
0: Buta loh, Dek, iya loh.
1: Dilemparin tepung.
0: Oh, kamu diikat, Dek?
1: Iya.
0: Diikat. Wow, luar biasa sekali ya.
1: Tepung, telur,
0: agak ekstrim ya teman-temanmu ya.
1: Happy-happy aja tapi loh.
0: Di waktu zaman dulu.
1: Zaman dulu ya, kayak enggak ada tuh namanya
0: pembulian sampai ada korban.
1: Dulu tuh kayak happy aja, santai.
0: Tidak ngerasa terbully ya, Dek?
1: Enggak, kayak
0: kita kesel apa kita masih mungkin waktu itu kita belum tahu antara oh ini bully atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Cuman kita kesel aja teman kita kayak gitu kan?
1: Lebih ke enggak kesel lah, Dek.
0: Enggak kesel.
1: Itu feels like a celebration for us gitu loh.
0: Oh iya.
1: Pada
0: iya.
1: Ulang tahun.
0: Oh, pas ulang tahun maksudnya kan.
1: Dikit
0: terus di apa jejel-jejelin telur.
1: Iya, telur, tepung, air, siram.
0: Siram ya kan?
1: Itu kayak happy. Tapi saat itu happy aja ya, cuma ya kadang agak kampret aja ya, karena kita pulang jadi kotor.
0: Iya benar. Gitu kan. Dimarahin orang tua, belum lagi dimarahin orang tua, Dek.
1: Iya lagi. Kan. Tapi itu kejailan-kejailan waktu kita masa sekolah ya.
0: Iya, iya budaya-budaya yang ngeselin sih.
1: Iya. Yang rendeman waktu sekolah, kejailan
0: iya,
1: sih ya.
0: Iya benar.
1: Atau kekampretan.
0: Iya yang kampret. Budaya yang kampret apa sampai kita punya sesuatu yang baru, pakai punya sepatu baru atau baju baru itu kita sampai ngumpet-ngumpet. Gara-gara udah pasti akan dikotori sama teman-teman. Iya. Ketahuannya baru ya gitu.
1: Tas baru. Iya, dulu kan ada zaman tas itu tas yang Barbie ada tarikan kopernya itu.
0: Wah, Barbie sangat Barbie anaknya.
1: Barbie banget gila. Dulu SD kelas 2 deh kayak itu kayak tiba-tiba ada tas kayak koper yang dibawa tuh kayak, "Oh, tas baru."
0: Langsung diapain tasmu? Dilempar
1: sama
0: ke
1: sama kayak genteng. Ini sama kayak sepatu.
0: Iya, terus
1: injak karena kan tak deret.
0: Agak kurang ajar ya diinjak-injak.
1: Iya, tapi ya enggak terinjak, cuma bercandaan gitu loh. Bener. Tapi kan kayak apaan sih? Cuma happy aja saat itu happy gitu loh.
0: Iya.
1: Ah, jangan.
0: Tolong, tolong tas baruku.
1: Iya, Barbie. Ya.
0: Padahal teman-teman harus memberikan kayak mereka terus meninggalkan tanda gitu ya kan,
1: iya,
0: di sesuatu yang baru yang kita pakai.
1: Bener. Itu kan kayaknya. Kalau Anda pernah nggak sih punya pengalaman kejailan-kejailan waktu sekolah sahabat Pingin FM? Iya.
0: Kebiasaan di sekolah satu FM yang kita bisa bilang ngeselin, tapi waktu itu kita ya terima-terima aja,
1: iya,
0: mungkin atau kita seru-seru aja, iya, atau kita malah justru nangis. Ada sampai semua ada yang sampai nangis lah, ada yang ada sampai biasa aja ya kan,
1: iya,
0: ada yang mereka marah-marah gitu. Tergantung karakter masing-masing.
1: Iya. Dulu ada zaman SMP seram-seraman air.
0: Hah?
1: Nggak tahu kenapa tuh, nggak tahu kenapa,
0: kenapa?
1: Kayak kejar-kejaran aja.
0: Masih jam pelajaran,
1: Jam istirahat. Terus akhirnya pas jam setelah istirahat kan kita belajar lagi kan, basah kan. Ditanya kenapa itu, wah nggak apa-apa bu, nggak apa.
0: Kencing bu, kencing.
1: Enggak lah. Gitu. Kirain. Coba jam siraman air gitu.
0: Kencing di celana bu, gitu. Kan biasanya kayak gitu kan.
1: SD itu dulu.
0: Ya, tiba-tiba ada omongan-omongan, teriakan-teriakan yang ngawur-ngawuran,
1: iya,
0: kan gitu.
1: Iya.
0: Bu dia bu, itu bu dia bau bu,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Waktu SD gitu
0: bu,
1: lagi.
0: Dia belum mandi bu, gitu.
1: Iya lagi. Masih
0: gitu. Terus ya kencing di celana bu, gitu.
1: Iya.
0: Gitu, pasti dia.
1: Ada-ada aja. Weh, temanku tiap ulangan nutupin pakai buku biar enggak dicontek.
0: Iya, itu ngeselin temanmu.
1: Pinter ya dia ya.
0: Anak pinter dia ya.
1: Iya, Mbak Meta, hai.
0: Musuh semua anak sekelas tuh dia.
1: Terus ada Malika hitam manis, dia bilang semua akan pret pada waktunya.
0: Oh, wow. Jadi kam ke pret ya, kam.
1: Kampret. Terus Miss You bilang French bubuk ciang bos. Iya. Lagi bubuk dia French sekarang
0: bubuk, ya.
1: Ya. Balik ke negaranya dia.
0: udah bubuk dia. Bubuk terus ya.
1: Gak
0: ada kerjaan.
1: Mungkin ada digituin karena suka ngingetin PR sekolah. Iya, ade banget tuh, Nok.
0: Iya kan.
1: Mohon maaf ya deh SD gitu, Nok, ngeselin ade tuh.
0: Ih.
1: Soalnya dia udah bikin PR kan, masa? Kenapa kalian gak bikin
0: PR? Ngapain kamu bikin PR? Kenapa kamu harus jadi anak baik?
1: Diktator di rumah tuh dulu zaman SD tuh ada PR buat gitu. Ditemenin sama bapak udah bikin PR kayak gitu loh.
0: Ada, ternyata memang ada serunya, ada manfaatnya ketika kita seolah-olah tidak punya orang tua ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak gak ada ngurusin.
1: Oh, ada enggak, Nok? Jam 8 udah harus tidur. Jam 7, jam 6, jam 7 itu udah bikin PR, jam 8 udah harus tidur kayak gitu.
0: Oh.
1: Terus kan hasil saya bekerja keras membuat PR dan dimarah-marah kan, masa tidak saya berikan kepada guru kan?
0: Kamu adalah musuh, segala musuh dari
1: ada PR kan sekolah. Biasanya guru-guru nanya, ada PR enggak? Ada.
0: Yeay, adek.
1: Yang lain tuh kayak
0: pandang-pandangan dia adalah musuh kita bersama.
1: Itu kelas 2 SD kayak tadi, inget banget. Ada PR enggak? Ada, Bu.
0: Langsung. Terus,
1: kok yang lain diam ya? Kok yang lain diam? Pada kagak buat gimana nih?
0: Bisa enggak diam? Tapi emang begitu satu FM. Budaya-budaya yang seru gitu tapi ngeselin.
1: Iya,
0: yang jangan. Yang pernah Anda alami ketika Anda waktu sekolah dulu.
1: Ayo, ya kan? Apa? Coba ngobrol sama kita dong. Ada Sente 77 Swastiastu, Swastiastu juga ya. Ada Ais, terus yang joinan di TikTok juga, kita udah mulai live ya. Silahkan ke Pingin FM Bali untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Sekalian ngobrol sama kita mengenai kejailan-kejailan atau kekampretan gitu ya.
0: Masa-masa sekolah dulu satu FM yang masih Anda ingat sampai sekarang. Tadi kan ada yang kalau punya sepatu baru tuh pasti pengen kenalan semuanya, injek semuanya.
1: Iya.
0: Terus panggil-panggilan nama bapak ya kan, ceng-cengan.
1: Iya,
0: ceng-cengan nama bapaknya ya.
1: Kebit-kebitan ro. Terus kalau yang cowok-cowok dipelorotin celananya.
0: Iya, benar banget. Jangan jangan sampai pakai celana yang agak gedodoran, itu jangan banget, Dek. Itu big no waktu kita SD, no.
1: Iya kan.
0: Itu kayak bisa dipelorotin loh.
1: Apalagi kalau di hari-hari biasa kan kita pakai sabuk ya. Cowok-cowok kan pakai sabuk tuh.
0: Sabuk ya.
1: Kalau olahraga, Wak.
0: Iya, itu bagaimana caranya?
1: Biasanya kan pakai tali yang serut gitu kan. Jadi kayak langsung wah.
0: Nah, itu udah pasti kayak itu benar-benar kayak tanpa pemikiran apa-apa ya, enggak punya pikiran apa-apa tiba-tiba dipelorotin begitu aja.
1: Ada RYD nih, dia bilang mari olahraga semuanya agar sendi tidak kedinginan di pagi ini, apalagi kalau sendirian.
0: Mari olahraga biar sendi tidak dingin.
1: Iya. Yuk, kasih tahu kita
0: ngobrol yuk.
1: 08 11 393 494, kasih tahu kita apa kejailan waktu SD, SMP lah, waktu sekolah ya, yang pernah Anda rasakan atau mungkin Anda adalah pelakunya.
0: Iya, atau Anda korbannya.
1: Iya.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini Satu FM ya. Sampai dengan jam 10 pagi nanti, Anda juga bisa request lagu kesayangan Anda ya. Ditunggu.

0: Cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu. Mm-hmm. Jawabannya adalah Universitas Warmadewa.
1: Bener.
0: Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka loh. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ambil keputusan dong.
1: Ayo dong, jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter Betul. Inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Nah, kalau sudah kerja, gak usah khawatir. Mau sambil kuliah juga bisa dong. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Gaya Indrawari, sahabat Tuna FM dengan seribu kali spesial yang sudah request lagu ini. Lagunya udah kita puterin ya. Yang lain juga belum, yang belum request lagu kesayangan boleh banget loh. Mau lagu apa pagi hari ini? Yuk, silakan.
1: Boleh yuk ke 0811-393-494 yang ngobrol sama kita. Sekalian juga ikutan topik kita hari ini. Kejailan-kejailan apa sih? Waktu sekolah yang masih Anda ingat, yang terjadi pada Anda atau ternyata adalah Anda pelakunya.
0: Iya, yes, benar. Atau budaya-budaya yang apa ya, ngeselin gitu loh South in FM. Di saat kita dulu masih sekolah yang masih Anda ingat sampai sekarang. Apakah itu ceng-cengan nama bapak lah, atau kalau ulang tahun kita di tadi Adi diikat, bahkan
1: diikat di
0: terus loh, dilemparin telur ya.
1: Iya.
0: Telur, tepung,
1: air, kayak bikin kue. Wah, aja.
0: Iya benar, tinggal bawa mixer kayaknya. Iya. Ya kan?
1: Ya tinggal diputar-putar aja saya. Iya. Tuh kayak jadi kue.
0: Jadi salt bread kayaknya di. Terus atau misalnya kalau Anda pakai sepatu baru, injak sepatunya. Wow.
1: Serang
0: dia. Pokoknya harus ada tanda aja kotor-kotor di sepatu baru ya.
1: Iya, apa atau apa ya, boleh joinan
0: apa, ya,
1: di TikTok kita bisa di Penguin FM Bali I, kemudian joinan di WhatsApp atau Telegram juga bisa 0811-393-494. Sekarang kita sekarang mau update dulu yuk.
0: Yes.
1: Apa aja sih yang lagi diperbincangkan di hot headline kita kali ini? Hot headlines.
0: Yes, dari kompas.com. Satuna FM buat Anda yang tadi begadang ya. Selama pertandingan antara Prancis dan Spanyol ternyata sudah berakhir dengan skor 0-2 untuk Spanyol, sahabat Tuna FM.
1: Yes,
0: duel Prancis versus Spanyol digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada hari Rabu dini hari tadi. Spanyol memastikan satu tempat di final lewat gol penalti Mikel Oyarzabal ya, dan tembakan Pedro Porro dalam situasi 1-1. Keperkasaan Prancis sepanjang Piala Dunia 2026 sirna pada laga ini. Sebaliknya, Spanyol justru mampu tampil lebih dominan dan efektif secara serangan. Selamat buat Spanyol.
1: Kemudian juga ada info nih, menarik sekali dari USS Fit ya. Ratusan bayi di Peru diberi nama Haaland atau Erling Haaland. Efek penampilan impresifnya selama Piala Dunia ya.
0: Alright.
1: Jadi gak cuma bikin lawan ketar-ketir, tapi juga menginspirasi para orang tua di Peru. Dalam beberapa pekan selama Piala Dunia 2026 dimulai, terutama setelah Haaland mencetak 2 gol untuk membawa Norwegia menyingkirkan Brasil dan lolos ke perempat final. Ini lembaga registrasi identitas dan catatan sipil resmi Peru. Sebanyak 468 bayi baru lahir didaftarkan dengan nama belakang Haaland. Sementara 91 bayi lainnya digunakan nama lengkap Erling Haaland.
0: Wow.
1: Fenomena ini muncul seiring performa luar biasa striker Norwegia itu di Piala Dunia 2026 yang mencatatkan 7 gol dalam 4 match dan sukses membawa Norwegia lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.
0: Luar biasa sekali Haaland ya.
1: Yes.
0: Ternyata bahkan menginspirasi banyak orang tua untuk memberi nama anaknya seperti itu ya.
1: Bener.
0: Dari CNN Indonesia, Ade masih ingat yang waktu ada penggeledahan di sebuah kafe yang ditemukan uang banyak itu ya kan. Ini dari tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Don Rito membantah mempunyai uang tunai senilai 67,2 miliar di kafe The Clan Signature dan koin money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Don, Handika Honggo Wongso, mengatakan kliennya tidak terkait dengan temuan uang tunai hasil penggeledahan secara maraton yang dilakukan di Reskrimsus Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri pekan lalu. Uang miliaran dan barang bukti itu sebelumnya dilaporkan ditemukan penyidik di brankas besar yang tersembunyi. Handika dengan yakin menyatakan kliennya tidak akan terbukti memiliki uang itu jika proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan. Handika mengklaim uang yang disita penyidik dari dua lokasi tersebut merupakan uang kerjasama antara Don bersama pengusaha untuk pembangunan pelabuhan. Begitu kalau menurut dari pengacara dari Don Rito ya.
1: Oke, kemana siapa yang punya uang itu ya?
0: Nah, jadi
1: yaudah, ya.
0: Baik ya.
1: Okay. USS Fit ini memberitakan Apple menggugat OpenAI
0: atas
1: dugaan
0: adik?
1: Pencurian rahasia dagang terkait pengembangan perangkat AI. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik California Utara, Apple menuduh OpenAI bersama dua mantan karyawannya, Tang Tan dan Chang Liu, melakukan penyalahgunaan rahasia dagang untuk mempercepat pengembangan perangkat AI milik OpenAI yang dilaporkan oleh Associated Press. Apple mengklaim keduanya membawa dan mengakses informasi rahasia, termasuk desain produk, proses manufaktur, serta informasi rantai pasokan setelah meninggalkan perusahaan. Selain itu, gugatan juga menuduh OpenAI mendorong kandidat yang direkrut dari Apple untuk membagikan informasi internal selama proses perekrutan. Seluruh tuduhan tersebut masih berupa klaim yang akan diuji di pengadilan. Melalui gugatan ini, Apple diminta ganti rugi serta perintah pengadilan yang melarang OpenAI menggunakan dugaan rahasia dagang tersebut dalam pengembangan produknya. Sebagai tanggapan, OpenAI membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak memiliki kepentingan untuk menggunakan informasi rahasia milik perusahaan lain.
0: Oh baik, luar biasa. Bersih tegang
1: nih Apple. Bener sama sekali AI. Nih.
0: Ada satu hal yang cukup mengejutkan satu FM yang terjadi di Padang, bahkan di MAN, Madrasah Al Negeri Tiga Padang, Sumatera Barat. Jadi CNN Indonesia, di mana sebuah bom rakitan meledak di MAN Tiga Padang, Sumatera Barat pada hari Selasa kemarin. Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Pihak keamanan sekolah kemudian menemukan barang yang diduga merupakan bom rakitan bom dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Berikut ada beberapa fakta-faktanya ya, di mana ternyata dari Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Sus Melawati Rosia mengatakan bahwa terduga pelaku Ade merupakan seorang pelajar berusia 17 tahun. Berinisial R dan pelajar kelas 12 itu diduga melakukan aksinya lantaran kerap menjadi korban bully atau perundungan di sekolah, sehingga dia membalas dengan jalan pintas membuat bom dengan ledakan rendah atau low explosive.
1: Oke, kemudian ada informasi dari Info Denpasar.
0: Baik.
1: Ditemukan kembali nih, udah beberapa kali loh ada paus yang terdampar Pantai Perancak, Kabupaten Jemberana. Kali ini ada lagi. Jadi paus bungkuk dengan panjang lebih dari 7 meter ditemukan terdampar di Pantai Perancak, Jemberana pada Selasa kemarin ya. Namun gagal diselamatkan setelah beberapa jam ditemukan. Jadi dikatakan untuk menyelamatkan paus yang ditemukan nelayan para desa Perancak ini sekitar pukul 10.45 WITA ya. Tim gabungan dari kepolisian, TNI AL, tim dokter hewan dari Jaringan Satwa Indonesia, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Pasar melakukan berbagai cara agar mamalia laut ini bisa kembali ke laut. Namun, sempat bergerak, tapi ternyata tidak lama, kemudian terdampar di pantai hingga pukul 3 sore dan ditemukan mati.
0: Oh baik, waduh sangat menyedihkan ya. Tapi kamu ingat, tapi kamu tahu kan ada satu yang lagi heboh di Bali ini tentang Twibbon?
1: Yes.
0: Twibbon. Oh iya. Ya kan? Ini dari detikbali.com satu FM, di mana SMK PGRI 5 Denpasar Bali menjadi sorotan setelah foto Twibbon masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejumlah siswi ini ramai dikritik di media sosial karena dinilai terlalu vulgar. Pihak sekolah pun turun tangan melakukan investigasi internal, dan kepala SMK PGRI 5 Denpasar Nuning Kurniawati menyebut hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Twibbon yang menjadi sorotan. Nuning menjelaskan panitia sebelumnya telah memberikan contoh pembuatan Twibbon dan video pengenalan diri sebelum MPLS dimulai, termasuk arahan agar siswa mengenakan pakaian yang sopan seperti seragam sekolah lama, kemudian kebaya atau pakaian lain yang tertutup. Dia menegaskan pihak sekolah tidak pernah mengarahkan siswa-siswi untuk mengenakan pakaian vulgar atau terbuka.
1: Benar, tapi dari seperti beberapa itu yang Ade lihat ya, ini kan udah banyak banget nih ada di media-media juga ya. Ada memang yang tetap menggunakan pakaian sekolah, tapi dengan gaya yang kurang
0: posenya ya, mungkin
1: posenya
0: kali ya.
1: Posenya itu inilah, kurang apa ya bahasanya ya, tidak elok
0: kurang
1: dilihat
0: pas
1: lah
0: gitu kali ya,
1: nggak elok dilihat sebagai seorang siswi atau siswa.
0: Oh begitu.
1: Jadi ya semoga ini bisa ditegakkan kembali,
0: menjadi pembelajaran buat kita semua.
1: Bener.
0: Ya kan,
1: mungkin para orang tua juga bisa mengingatkan anak-anaknya.
0: Oh iya betul, mungkin ada harus ada juga melibatkan orang tua dalam
1: ada perhatian
0: hal ini.
1: Khusus dari orang tua.
0: Iya betul sekali,
1: karena kan kalau belum 17, kalau udah 17 berarti baru sudah dianggap dewasa, atau bahkan di Indonesia 21 tahun malah,
0: karena ini melibatkan sebuah institusi pendidikan Ade gitu sih.
1: Satu lagi jadwal Piala Dunia, jangan lupa besok.
0: Kapan?
1: Di Argentina itu jam 2 pagi ya. Argentina lawan Inggris. Ayo, Anda kira-kira bisa ini enggak?
0: Bisa begadang apa enggak?
1: Begadang bisa begadang apa?
0: Memprediksi?
1: Iya, siapa kira-kira Argentina atau Inggris?
0: Itu dia beberapa hal.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
10: Oh ya?
9: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
10: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
9: Tapi namaku bener, Yan.
10: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
9: Waduh.
10: Nah kan?
9: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
10: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
9: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
11: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sahabat Pemuda FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/jointrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance, Black Eyed Peas, Shakira, dan juga David Guetta, Satuna FM dengan Don't You Worry. Halo, aku mau menyapa yang sudah menyapa kita di live TikTok kita pagi hari ini. Bawo, selamat pagi. Kak Tito Tangguh, halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi sudah mampir di live-nya kita di Penguin FM Bali I pagi hari ini. Mm-mm. Selamat lo lagu barunya Bekasi Panas, ya kan? Panas banget kayaknya memang di sana. Ada Kak

0: Jessica Bunga.
1: Oh wow.
0: Jadi disingkat.
1: Cantik banget loh. Nama secantik itu tiba-tiba jadi Jebung.
0: Nona Nona. Jadi Jebung ada ya, baru
1: padahal
0: tahu,
1: kayak, cantik okay. banget namanya Jessica yeah. Bunga.
0: Jadi Jebung.
1: Jebung. Tapi akhirnya orang kenal sih.
0: Iya kan?
1: Jebung ya, ya, ya, ya, ya, ya, kan.
0: Ya. Suaranya bagus banget tapi ya, gila ya. Parah.
1: Dadah yang sudah pamit oh, dari iya, TikTok kita. Kak Tito katanya salam buat teman-teman dan di pinggir radio pamit
0: ya,
1: dulu.
0: Terima kasih Kak Tito. Terima kasih sudah lancar mampir. Buat lagu barunya ya.
1: Lancar buat promonya yes. Sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang budaya-budaya mm-hmm. atau kebiasaan-kebiasaan, kejailan-kejailan masa sekolah dulu Satu FM.
0: Iya.
1: Masa SD sih seringkali SD SMP ya kan yang seringkali ngeselin tapi
0: apa sih kejailannya?
1: Iya tapi kita kayak biasa aja tuh gitu ya kan.
0: Dulu tuh belum sih belum ada yang namanya bully.
1: Iya ya belum tahu mungkin kita belum tahu ya kan.
0: Ya tidak ada istilah itu lebih
1: iya,
0: tepatnya
1: iya, betul,
0: ya.
1: Belum,
0: istilahnya nggak ada tapi kita ngerasa diajak nih sama tapi biasa
1: iya,
0: aja.
1: Iya aja tadi sama ini nih.
0: Tapi ada, biasa aja.
1: Anak-anak
0: gitu.
1: Manja gitu ya. Iya, mama iya, pulang iya. Tadi aku diajak nih iya. Sama ke Ade. Geng Nero.
0: Takut
1: Nero. Nero yang sangat Nero.
0: Ya joinan topik kita yuk 08.11.39.3.4.94.
2: Topik pagi.
1: Yes, apakah sudah ada yang ikutan pagi hari
0: tapi
1: ini?
0: Tapi anyway,
1: apa?
0: Si Ayu, kakaknya Ade kan dia
1: Bayu,
0: tuh
1: ya?
0: Korban bullying lo dulu.
1: Oh ya?
0: Ya,
1: oh.
0: Dengan yang tidak tahu istilahnya tuh karena tuh sering banget diungkit-ungkit di rumah kan jadi dia kayak sampai ih capek sekali dengan cerita ini ya. Tapi itu beneran terjadi.
1: Oh iya iya.
0: Jadi dia waktu SD itu tuh pernah menolak untuk tidak memakai sepatu baru.
1: Oh oke. Okay.
0: Gak mau pakai sepatu
1: karena.
0: Baru. Karena diejekin,
1: oh, kan?
0: Tapi dia nggak pernah mau bilang sama ibu sama bapak kalau diejekinnya cuma bilang nggak boleh tahu pakai sepatu baru.
1: Gitu. Padahal boleh-boleh aja.
0: Boleh-boleh
1: dia
0: aja.
1: Cuman nggak mau aja. Nanti diledekin sama temen, cie baru
0: iya,
1: lah, injok.
0: Gitu. Oh,
1: itu loh budaya-budaya seperti yang kadang-kadang jadi kita kayak. Padahal itu hal yang baru yang wajib kita pamerkan,
0: iya
1: kan? Baru nih aku. Tapi kepercayaan diri itu hilang ketika kita memakai sesuatu yang baru malah jadi ejekan.
0: Iya benar. Ya. Gitu. Terus belum lagi dia dulu pernah tuh nangis karena apa gitu kan si Ayu.
1: Kita telepon Mbak Ayu sekarang.
0: Ah lagi kerja dia kasihan. Terus dia pernah nangis itu kan kita beda 4 tahun. Jadi waktu SD masih ketemu.
1: Oh masih ketemu.
0: Adik kelas 2, dia kelas 6.
1: Oh, oke, baik. Gitu.
0: Terus kayak dicari. Dek, kakakmu nangis. Oh nah, ya.
1: Nangisan ya Ayu ya.
0: Oh ya. Oke. Udah kayak gitu.
1: Masa iya nyari adek.
0: Kebalik.
1: Kamu kan bayi.
0: Iya.
1: Istilahnya.
0: Kebalik. Oke. Okay. Udah, besok paling sampai rumah cuma ngadu doang. Mau Ayu nangis dia. Saya kan anaknya tukang ngadu ya.
1: Iya benar. Bu, mau Ayu nangis dia gitu kan.
0: Kenapa? Enggak tahu.
1: Pukul Bu gitu. Ternyata provokator.
0: Ada yang udah joinan kita halo. Bacain dulu yuk. Tadi ada Mbak Adi Bejigama. Mbak Adi bilang waktu SD suka manggil teman dengan nama bapaknya.
1: Oh baik.
0: Nah kami pernah dikejar bapaknya temanku. Sambil bawa sapu karena kita teriak-teriak manggil teman dengan nama bapaknya.
1: Di deket rumahnya dong berarti.
0: Bapaknya ngejar kita sambil bilang degag.
1: Apa sih artinya?
0: Degag tuh kayak gak sopan gitu.
1: Oh iya, oh, degag.
0: Gak sopan gitu. Kami lari terbirit-birit dan gak berani lewat rumahnya semingguan.
1: Berarti memang kayak gini kan di zaman kan sengaja deket rumahnya dia terus dipanggil sama orang tuanya kan gitu.
0: Ketut, Pak Ketut.
1: Gak pakai Pak malah.
0: Oh iya, gak pakai ya.
1: Enggak dong. Makanya dibilang degag. Ada Gus Bawa katanya dulu waktu sekolah dia pernah ditendang di bangkunya gitu dek.
0: Oi.
1: Woi itu kayak sudah bullying ya jadinya.
0: Itu
1: ya.
0: Lebih kekerasan sih.
1: Kekerasan tuh bahaya tuh.
0: Ada Mbak Ratna.
1: Halo Mbak Ratna.
0: Kebiasaan dulu yang ngeselin tapi nyata adanya adalah dipanggil-panggil pakai nama bapak tuh kan.
1: Bener kan ternyata emang sudah jadi budaya banget tuh dulu.
0: Iya kalau duduk kursi suka dipindahin terus jatuh dan diketawain. Nah, padahal itu. Bahaya ya.
1: Bahaya iya. Dulu mang kita masih kecil nggak mikir kayak gitu. Dia tuh sering banget kayak gitu sih memang.
0: Iya kan. Kursi ditempelin permen karet. Punggung ditempelin kertas isi tulisan jelek-jelek. Mulai ABG, mulai dicecein sama lawan jenis asik. Tapi iya ya, benar ya. Tapi benar lo dulu tuh kayak sering suka ditepok-tepokin gitu kan punggung kita ditepokin ternyata ditempelin sesuatu.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Ditempelin apa kek gitu di belakangnya aku adalah gitu.
0: Iya, terus dia pas jalan diketawa-ketawain gitu kan.
1: Aku habis kencing gitu misalnya. Iya.

0: anak-anak kan ini lah anak-anak sekolah zaman dulu ya.
1: Iya, ini dokter Gumi tadi bilangnya juga kasih ini ya apa namanya pakai pengerot kaca ya, ada kaca ya kan di kakinya.
0: Iya gitu. Kayak terus gitu, ada gitu. Mbak Endang.
1: Halo Mbak En.
0: Main benteng-bentengan sama cowok terus dikejar sampai naik-naik ke meja. Aku suka jailin teman-teman cowok sampai ada yang nangis gara-gara kupukul pakai penggaris.
1: Hah?
0: Kekerasan ya Mbak En ya.
1: Tapi mungkin zaman dulu ya kayak
0: biasa aja sih.
1: Tidak berpikir jauh namanya anak SD ya kan.
0: Tapi dia juga pernah kok mukulin teman pakai penggaris, patah penggarisnya.
1: Waduh.
0: Nangis dia.
1: Waduh. Kakaknya nangisan,
0: adiknya tukang bikin nangis ya.
1: Adiknya kriminal, Papang. Kalau dia ada request Sam Smith sama Armani yang Dancing with the Stranger ya. Ikutan waktu di masa kecil sekolah ceritanya geng-gengan nih. Geng 1 2 3, pasti geng 3 ada yang ultah. Nah, geng 1 2 prepare nyiapin sesuatu seperti kopi, tepung, minyak goreng. Setelah pas pulang sekolah runding geng 1 2 cegat di satu tempat yang sepi. Nah pas lagi lengah, siap dikomandain, dikomandanin gitu ya. Wurr, kopi sama tepung sama minyak disiramin sambil kakaan. Happy lah itu dia.
0: Iya kan? Tapi itu masa-masa yang dirindukan banget pasti ya.
1: Iya, bener banget.
0: Main-main sama teman-teman kayak gitu kan zaman sekolah. Terus dokter Tama.
1: Halo dokter Tama.
0: Mau Westlife dong if I let you go.
1: Alright.
0: Kejailanku selain yang udah beberapa disebut tadi ya, adalah nempelin permen karet bekas di bawah meja.
1: Itu dia itu. Nyebelin banget, iya nyebelin kan? Banget, kena permen karet susah banget
0: ilanginnya. Kan? Kalau diingat sekarang jorok ya, ya jorok lah.
1: Iyalah.
0: Terus pas jadi ketua kelas pura-pura bilang guru udah datang, padahal guru masih jauh. Sekelas langsung panik. Eh, guru datang ya, guru datang ya, guru datang.
1: Langsung anteng.
0: Ya, duruk. Mana? Mana guru?
1: Iya,
0: mana?
1: Wey, gitu sih habis itu.
0: Aduh aja Mbak Tian.
1: Sudah Mbak Tian.
0: Kondi Sandoro dong tak pernah padam.
1: Kalau begitu Abdul, dia pasti ngabisin listrik.
0: Iya benar. Abdul.
1: Halo Abdul.
0: Kalau masih ada slot mau Audin something better.
1: Alright.
0: Kejailan yang kuingat waktu di sekolahku adalah waktu SMP, teman-teman suka plesetin nama bapak ibu.
1: Oh iya kan.
0: Tapi aku enggak ikut-ikutan karena aku menutup rapat-rapat nama bapak ibuku. Karena temanku tinggalnya jauh alias beda desa dariku, jadi enggak ada yang tahu nama ortuku dan rahasia ini aman sampai aku kelas 9 di saat fenomena itu mereda.
1: Dia selamat sekali ya, bisa selamat dia sampai pintar sekali menutup rahasia itu ya kan?
0: Iya loh.
1: Sama seperti Pak Arya katanya, ya klasik bercandaan pakai nama orang tua sampai bela-belain cari rapor temen-temen buat cari tahu nama bapaknya.
0: Iya kan?
1: Tapi bener deh yang tadi kita obrolin, yang di rapor tuh nama bapak kita.
0: Bener, bela-belain sampai nyari nama di rapor.
1: Iya ya.
0: Demi banget biar bisa ngejek. Dia sampai SMA loh itu masih ada cek-cekan nama.
1: Masih? Sampai SMA?
0: Masih SMA.
1: Oh.
0: Dari SD sampai SMA.
1: Di
0: abadi banget ya itu ejek-ejekan.
1: Iya. Emang budaya-budaya seperti itu masih enggak ya sampai sekarang ya?
0: Ejek-ejekannya di Roblox sekarang.
1: Di Roblox ya bener banget.
0: Yang belum joinan mau joinan lagi silakan joinan sama kita ya 0811 3934.
1: Betul.
0: Ya. Kalau yang mau request lagu kalau masih bisa kita puterin tapi boleh dicoba aja dulu.
1: Benar, kita lagi ngobrolin tentang budaya-budaya masa sekolah dulu Satuna FM atau kejailan-kejailan, keisengan-keisengan masa sekolah dulu yang sampai sekarang masih Anda ingat ya. Apa itu, apakah ceng-cengan nama orang tua atau apakah ada kita punya sepatu baru, kita diajak kenalan dengan diinjek-injek sepatunya, ditempelin permen karet, bahkan di rambut tuh kadang-kadang cewek-cewek kena tuh di rambut tuh, mereka kesel banget karena susah dihilanginya.
0: Iya kan harus pakai minyak.
1: Iya atau apa? Yuk kita ngobrol pagi hari ini ya.
0: Kita tunggu joinan Anda 0811 3934 4.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Sudah setelah pertama kali diperkenalkan Yofi and Nuno kembali menghidupkan lagu Kamu Bukan Kekasihku dengan balutan aransemen baru. Dalam versi terbaru ini, Yofi and Nuno menggandeng 3 solois muda yaitu Aruma, Miska, dan juga Prinsa Mendagi. Kolaborasi di lagu ini menghadirkan interpretasi berbeda dengan menyampaikan lagu dari sudut pandang perempuan. Hadirnya versi terbaru ini bermula dari keinginan Yofi and Nuno untuk bereksplorasi dengan Aruma, Miska, dan juga Prinsa. Ide kolaborasi ini semakin kuat berkat chemistry yang terbangun selama persiapan konser hingga akhirnya tercetus gagasan untuk menyatukan ketiganya dalam satu karya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!

0: Dengan FM Rhythm Music Station Find Your Balance All City, spesial buat Kak Grey Hot Air Balloon ya. Nanti yang sudah request lagunya Sam Smith, Normani, Westlife, Audien, Nona, Sandi Sondoro, coba ditunggu ya. Sebentar lagi bakal kita puterin.
1: Iya, yes, benar banget. Dan ada Amin Mimbar yang nyapa kita loh.
0: Halo,
1: nyapa Ki Pamin.
0: Amin, terima kasih loh mendengarkan kita dari Singaraja.
1: Yes, terus Gus Bawo juga terima kasih masih mendengarkan.
0: By the way, gimana streaming kita, lebih bagus enggak sih daripada biasanya Sabtu FM? Semoga coba lebih bagus ya.
1: Karena kita ada perubahan-perubahan lagi.
0: Iya, ada sedikit-sedikit perubahan lah ya, menuju ke arah yang lebih baik.
1: Banget. Michiko,
0: Chico, Chico, Chico. Nanti kita siapin juga lagunya.
1: Oke,
0: ya. Semoga bisa
1: ya,
0: keputer. Tapi kita lanjut ngobrol tentang kejailan atau keisengan anak-anak sekolah pada waktu itu yang pernah Anda alami.
1: Apa sih?
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Ada siapa? Udah, Mbak En, Mbak Endang.
1: Halo.
0: Kalian dulu sering ledekin temen pakai nama ortu, dan sekarang pas anak aku SMP, nama aku yang dipanggil-panggil sama temannya, Endang, Endang, gitu, masih gitu. Karma pale katanya.
1: Endang, Endang.
0: Kena kan sekarang kan. Seru ya.
1: Gak apa-apa lah ya. Batut Badung.
0: Halo Batut Badung.
1: Selamat pagi Ade Wibi, mau Jason Derulo dong, Mary Me.
0: Coba disiapin dulu ya. Ya,
1: salamnya buat sahabat pengen FM. Terus juga topik. Kebetulan sekolah saya sebelah rumah, jadi setiap balik istirahat langsung pulang makan dan minum.
0: Tahu-tahu
1: teman-teman semua ke rumah ikutan makan.
0: Ngabis-ngabisin.
1: Jadinya nasi dan lauk sayur habis semua. Begitu kakak laki-laki saya pulang sekolah mau makan habis semua. Jadi marah. Terus saya diceples pakai pelepah, diceples itu apa ya?
0: Disabet gitu kali ya.
1: Disabet mungkin ya. Pakai pelepah pisang. Sakit banget, kata kakak. Besok kalau mau makan jangan ngajak temen, ngerti gitu dia sambil bentak.
0: Iyalah, Kak. Karena kakakmu jadi enggak kebagian. Mungkin Mbak
1: Terlalu Badung baik ini, hati
0: iya,
1: ya.
0: Seneng mengundang tamu gitu.
1: Suka
0: loh,
1: berbagi
0: deh. Iya bener.
1: Yuk ke rumah yuk, ada makanan.
0: Makan. Lupa anggota keluarga belum ada yang makan.
1: Tapi makasih loh buat semua yang udah joinan. Mengingat masa-masa sekolah dulu gitu ya. Tadi si Ayu komen dia kan, makasih loh kamu sudah menceritakan ceritaku.
0: Oh baik.
1: Sama-sama.
0: Oh, dia lagi mendengarkan ya pagi hari
1: dia
0: ini.
1: Dia lagi dengerin, terus dia bilang untung anak-anakku lebih berani daripada aku.
0: Oh,
1: ya
0: baik.
1: Jadi dia tidak ada masalah lah anak-anaknya.
0: Iya, pokoknya aman-aman aja sekolah gitu ya, kan.
1: Aku sih cuma berharap anaknya dia tidak membuli ya teman-teman yang lain ya. Bukan dibully tapi membuli. Itu sih ketakutanku ya.
0: Semoga tidak. Kan ibunya sudah pernah menjadi korban bullying dan dia tidak nyaman dengan itu, dan masa iya dia membiarkan anaknya menjadi pembuli ya kan, Mbak Ayu. Kamu nangisan deh, Mbak Ayu. Tapi emang beda-beda loh anak-anak itu kan. Beda sama adiknya.
1: Takal.

terbaru milik dari pop group asal Inggris, Take That, yang dirilis pada 3 Juli 2026 via EMI Records. Sebagai single kedua dari album studio ke-10 mereka, single yang satu ini ditulis oleh Take That bersama Matt Redd dan juga Bill Mayberry, di mana Redd juga berperan sebagai produsernya. Di lagu ini, Gary Barlow ditepuk menjadi lead vocals.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

siap menjadi anthem musim panas. DJ asal Rumania, DJ Goja, ini menggandeng global superstar Jason Derulo dan juga icon Brazil Melody di single yang sudah sangat diantisipasi, Michiko. Lagu ini menggabungkan ketukan Latin, melodi yang bikin nagih dan juga energi yang meluap-luap. Sebelum dirilis resmi, single ini bahkan sudah lebih dulu mendapat perhatian besar di TikTok. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan tour global Jason Derulo, The Last Dance World Tour.

0: Minggu depan Mir Sweet Music Station, Find Your Balance, Sumpah Mati. Yeah. Spesial buat Anda pagi hari ini.
1: Yuk. Benar, kita juga sumpah mati. Sayang banget sama Anda. Besok kita jumpa lagi.
0: Baiklah.
1: Besok kita juga ada tamu spesial loh.
0: Oh, benar banget, sahabat Unai
1: FM. Jadi temenin besok kita lagi ya. Cuma ini udah ada yang joinan juga tadi, Mbak Romi.
0: Halo Mbak Romi.
1: Mau menyapa aja nih, semangat Ade Wibi. Semoga hari ini semua pekerjaannya lancar. Amin.
0: Amin.
1: Ya, Mbak Romi juga makin ramai.
0: Betul,
1: laundry-nya.
0: Ya. Ada Mbak Panca. Selamat pagi. Kalau dia cerita tentang kejahilan masa sekolah, Dek, yang tidak terlupakan sampai saat ini adalah aku pernah dipelorotin celana aku pas olahraga. Waktu kelas 2 SD. Kan pakai celana pendek ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Yang pinggangnya karet itu. Pas lari pemanasan di belakangku teman cowok. Nah, tiba-tiba dia tarik celanaku sampai melorot beneran. Wah, aku murka banget. Mulai detik itu aku enggak teguran sama dia sampai

0: lulus sampai tua. Bahkan ya kebetulan dia teman satu kampung juga sih.
1: Dendam ya Mbak.
0: Iya bener, dendamnya sampai mati ya.
1: Sumpah mati.
0: Itu paling pas banget. Yaudah kita closing yuk.
1: Yuk, thank you ya semua yang udah joinan. Besok kita jumpa lagi jam 6 sampai jam 10. Sehat-sehat semua.
0: Bye-bye.

Queen FM Music Music Station, Find Your Balance. Selamat pagi, sahabat Queen FM. Apa kabar pagi ini? Ketemu lagi dong bareng Dwi Putra sekarang ini di Office Hours hari Rabu 15 Juli 2026. Seperti biasa kita akan jalan pagi sampai dengan jam 1 nanti.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Queen of Your Music Station, Find Your Balance, suara dalam kepala. Ngeri banget ya kalau sekarang ini banyak banget suara-suara yang ada di kepala kita. Sementara kerjaan kita tuh menumpuk, hari Rabu soalnya. Daftar pekerjaannya tuh panjang, atau bahkan saking banyaknya itu sampai kekurangan halaman. Kekurangan halaman. Kalau mau coba halaman tetangga coba dikasih daftar tugasnya, yuk. Jadi kalau sekarang ini ketika kepala terasa bising nih dan kerjaan numpuk, mungkin yang perlu dilakukan adalah menghentikan sejenak lah siklus tersebut ya. Nggak mau dong kalau suara-suara tersebut bising banget ya di kepala kita. Kapan kerjanya coba? Yuk kita coba lakukan yang namanya mengeluarkan beban pikiran kita. Coba diambil secari kertas, selembar kertas dan ballpoint. Menulis tangan lebih efektif ya meredakan cemas dibandingkan dengan mengetik ya. Coba ditulisin tuh, tulisin semua hal yang ada di kepala. Dari ketakutan, kemudian ide-ide yang muncul, daftar belanjaan mungkin, hingga tugas-tugas kantor yang mendesak. Coba dituliskan, dirunut-runut, ditulis pokoknya sebanyak-banyaknya ya, hingga kepala kita terasa ringan ya. Jadi tujuannya adalah mengosongkan memori kerja otak sehingga pikiran kita tidak lagi ramai gitu katanya ya. Atau enggak, coba aja deh. Satu hal yang ini simpel banget sih kalau menurut saya ya, mengatur nafas, relaksasi cepat ya dengan menarik nafas dalam hitungan 4. Kemudian hembuskan di dalam hitungan 6 ya. Jadi hembuskan nafas 1 2 3 4 5 6 gitu. Nah, ini akan membuat kita lebih rileks. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa lebih rileks, mudah-mudahan bisa segera melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya yang begitu menumpuk. Selamat pagi buat yang baru join di Office Hours. Kita baru mulai nih. Baru 2 lagu. Saya butuh banyak banget lagu yang saya akan gunakan untuk mengisi Office Hours ini sampai dengan jam 1 siang. Boleh kasih tahu saya ya lagu-lagu yang Sahab Brunei FM pilih ataupun sukai di sini untuk temenin aktivitasnya sampai dengan jam 1. Boleh WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494, DM di Instagram, kemudian komen di fans page Facebook at Pion FM Bali, atau boleh juga di X kita at Radio Pion FM. Office Hours untuk hari ini, sahabat Pion FM bisa streaming juga ya via live.radiopionfm.com. Gimana? Udah mulai relax? Udah mulai tenang? Udah mulai aman dan nyaman? Mari kita fokus bekerja.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: Find FM, your soon music station. Find your balance. Mengejar matahari dari Ari Lasso. Dikit-dikit matahari, dikit-dikit matahari. Iya sih ya, matahari emang memegang peranan penting dalam kehidupan kita, ya kan? Sampai-sampai disalahin terus nih. Kulit kusam gara-gara matahari, kulit berjerawat gara-gara matahari, kulit kering gara-gara matahari, ya matahari lagi deh. Gitu deh kalau kita sering nyalah-nyalahin ya. Tapi tau gak sih sahabat Win FM, kalau kita menghadapi aktivitas seharian itu pasti banyak lelahnya ya. Lelah kemudian pengen langsung beristirahat sesampai kita di rumah, ya kan? Dan sebagian besar dari kita bahkan membiarkan riasan wajah masih menempel tanpa membersihkannya hingga pagi hari. Ya udah biarin aja. Atau kalau misalnya terjadi apa-apa, salahin aja matahari. Gak kayak gitu kali ya. Tapi ya kebiasaan buruk tidak membersihkan wajah setelah lama beraktivitas di luar ruangan, ini akan merugikan loh. Merugikan banget. Coba kita lihat apa sih dampak buruk dari kita nih yang malas banget untuk melakukan aktivitas ini, membersihkan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan di malam hari. Coba-coba kita lihat yuk, biar jadi agak-agak ngeri gitu.
1: Blast on.
0: Kenapa sih? Kenapa sih mesti ada agak-agak ngerinya? Iyalah, coba aja nih. Kalau saya lihat nih dari artikel ini, poin-poin yang membuat saya merinding itu adalah ini membuat menampar saya untuk tidak lagi melewatkan ritual ini di malam hari ya. Yang pertama nih, coba nih, dampaknya itu adalah kulit kering dan kusam. Tuh, ternyata ya kalau riasan wajah ini bisa membuat kulit kita dehidrasi loh jika digunakan sepanjang hari. Apalagi kalau tidak segera dibersihkan, jadi kulit wajahnya akan kering karena nggak mencuci wajah. Terutama jika kita malas mengoleskan pelembab sebelum make up, dan hal ini menjadikan kulit wajah semakin kering dan kusam. Tuh, kemudian apalagi tuh, kulit mati tuh jadi numpuk ya, kebayang kan nggak dibersihin, kemudian paginya dipakein make up, kemudian malamnya nggak dibersihin. Jadi numpuk-numpuk gitu ya. Jadi malam hari itu kan sel kulit kita beregenerasi 8 kali lebih cepat loh ketimbang pada siang hari. Kalau misalnya malas membersihkan wajah saat ingin tidur, tentunya akan memperlambat proses regenerasi. Jadi terjadilah penumpukan kulit mati di permukaan kulit dan menghasilkan jerawat. Nih, nyebelin banget nih dampak yang satu ini, ya kan? Jerawat ini muncul saat kita malas mencuci muka ya, karena kotoran yang menumpuk tadi. Kemudian apalagi tuh? Mudah keriput. Tuh, kulit yang kering ini akibat jarang membersihkan wajah. Dengan pembersih wajah alami, ini akan lebih mudah timbul garis-garis halus pada bagian wajah kita. Jadi semakin jarang membersihkan wajah, kerutan ini akan semakin dalam. Sedih banget ya, kalau terlihat tua dari usia hanya karena malas bersihkan wajah. Tuh, nanti malam jangan skip lagi ya, please.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Gulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

banget ya lagu ini ya. Sekarang ini kita berada di lingkungan yang profesional. Segalanya menuntut profesional. Ya segalanya pokoknya mesti dipisahin tuh antara kerjaan kemudian dengan urusan-urusan rumah tangga itu masih dibedain. Tuh, seru kan kantor yang seperti itu ya. Jadi gak campur aduk. Tapi kalau kita bilang nih ya, bekerja dan jalin hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja itu memang benar-benar dituntut sikap yang profesional tadi tuh. Jadi mesti dipisah-pisahin tuh. Perbedaan sistem kerja ini bukan sebuah masalah bagi para profesional yang mengingat dirinya ini cepat beradaptasi pada lingkungan kerja dan situasi apapun. Bener nggak? Ada yang ngangguk-ngangguk. Bener juga tuh. Dan persaingan yang ketat dalam lingkungan kerja ini juga memaksa karyawannya untuk bersikap profesional juga. Dan ada satu artikel yang bahas ini. Coba kita cari tahu yuk gimana sih mesti bersikap profesional itu. Mari kita cari tahu. Apa tuh? Apa sih tadi itu? Nggak profesional banget. Nah, sekarang kita mulai nih. Yuk, kita mau ngelihat nih sahabat NFM, apa sih yang mesti kita lakukan untuk tetap bersikap profesional di lingkungan kerja kita. Yang pertama yang kita butuhkan itu adalah sikap mudah bergaul dong. Karena bergaul dengan mudah kepada karyawan lain itu merupakan bentuk profesionalitas yang penting. Dengan ini kita akan menjalin hubungan yang ramah, kemudian dapat apresiasi dan dari rekan di lingkungan kerja kita. Dan hal yang perlu diingat juga, hindari perilaku untuk berkelompok di kantor. Banyak sih ya yang saya lihat seperti itu ya di beberapa kantor. Mungkin bukan di beberapa, mungkin di semua kantor kali ya. I don't know. Kebanyakan kali ya yang saya lihat seperti itu. Ada kelompok-kelompok gitu. Jadi saya jadi bertanya nih, apa sih tujuannya mengelompok-kelompok gitu ya. Yang satu kelompok ini, yang satu wing kanan, yang satu wing kiri. Terus ada yang bingung nih mau ikut kelompok mana. Ini akan membuat kita tuh terlihat kurang profesional ya. Jadi sudahlah ya, gak usah berkelompok-kelompok gitu. Kita bukan anak-anak TK ya. Kemudian apalagi berpakaian yang rapi, yang decent lah ya, yang sopan ya, sesuai dengan profesi lah ya. Pokoknya yang rapi, yang sopan, yang memenuhi tata tertib kantor lah intinya ya. Kemudian apalagi itu yang bisa membuat kita tuh profesional di dalam bekerja adalah bekerja sistematis, tepat waktu dalam melakukan tugas harian dengan hasil yang bagus. Ini merupakan salah satu sikap untuk menjadi seorang profesional. Jangan sampai atasan ataupun senior kita nih ngingetin apa yang harus kita kerjakan. Mesti kamu tuh mesti ini. Lah, kok diingetin lagi gimana sih? Jadi bekerja secara teratur ini dapat membuat pekerjaan terselesaikan dengan mudah tanpa hambatan. Dan satu lagi, jangan asal selesai ya. Kemudian to the point sahabat NFM. Jadi dalam kehidupan profesional, orang-orang yang jarang bicara tapi menyampaikan sesuatu dengan efektif dan jelas itu lebih dihargai dibandingkan karyawan lain yang banyak bicara tapi nggak ada poinnya. Wah, itu kok kayaknya serem banget ya. Jadi komunikasi yang jelas dan efektif itu sangat penting ya, dan menjadikan kita tuh lebih profesional dibanding yang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan dan membutuhkan solusi, jangan ngomong di belakang atau ke orang lain, langsung aja ke orangnya biar cepet.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu

0: Semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

FM, your sweet music station, find your balance. Selamat pagi dari Ran. Mudah-mudahan sekarang ini sahabat FM udah punya fondasi utama yang udah kuat gitu ya untuk hari ini ya. Menjalani hari Rabu ini yang katanya tough banget. Jadi emang benar-benar ya, awalan pagi, pikiran dan emosi di awal hari ini sangat mempengaruhi produktivitas dan gimana kita merespon tantangan kita sepanjang hari nanti. Fondasi utamanya, kalau misalnya fondasi utama udah kuat, berarti ya udah nggak usah khawatir untuk menerjang badai yang menghadang. Alah, lebay banget ya. Jangan sampai dong ada badai ya di kantor. Jangan sampai kita menemukan hal-hal yang bisa membuat langkah kita tersandung. Tapi kalau misalnya kita menemukannya pun, kalau misalnya fondasi udah kuat, ya udah ditendang aja, dilempar aja ya biar keluar jalur ya kan. Bukan kita yang keluar jalur ya, tapi batunya tersebut yang keluar jalur. Tapi kalau belum nih, belum punya fondasi yang kuat, yuk dikuatin lagi dengan dengerin lagu-lagu favoritnya di Office Hours hari Rabu ini. Yuk. Selamat pagi dulu nih untuk siapa nih? Ada Rian Putra yang udah menyapa kita dari Uluwatu. Apa kabar Rian Putra? Hari ini mau dengerin lagunya Charlie Puth, Hikaru Utada, Home. Thank you banget ya. Kemudian yang sudah sapa juga di WhatsApp, apa kabar Gus Bawa? Gus Bawa mau dengerin lagunya Gia Indrawari, Seribu Kali. Seribu kali ngapain nih Gus Bawa? Seribu kali itu kayaknya gimana ya? Banyak banget ya, tapi kalau misalnya jam terbangnya 1000 kali kurang berarti 10.000 kali harusnya. Wahin Widiyati, makasih banget sudah menyapa. Wah ini keren nih kerjanya nih ya. Thank you banget, hari ini mau dengerin lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Semangat kerjanya ya. Ada Romi di Jembaran, terima kasih banyak Romi, hari ini kerjanya banyak. Kerjanya banyak kah? Kayaknya banyak ya kerjanya sekarang ini ya Romi ya. Mau dengerin lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Masih suka sama lagu yang satu ini, thank you banget, gak apa-apa kok. Masih suka sama lagu yang satu ini, tetap aja request ya, sampai bosan. Kayaknya gak sampai bosan ya, gak bosan-bosan, kayaknya lagunya keren banget soalnya. Thank you banget ya, ada Abah siapa nih? Oh, Waisel, thank you banget di Gianyar. Kemudian adalah ada Fapang nih yang sudah menyapa. Fapang hari ini mau dengerin lagunya Rihanna featuring Calvin Harris yang This Is What You Came For. Salamnya untuk Agus, kemudian ada Aldo, ada Eka, Sanjaya, terus ada Dewi dan all crew. Thank you so much. Putu Vito hari ini mau Putu Vito ini mau dengerin lagunya siapa nih? Oh, Andin. Mudah-mudahan udah ada ya lagunya ya yang satu ini ya. Mudah-mudahan kalau misalnya belum saya kasih tahu. Thank you banget ya Putu Vito di Unggasan ya. Kalau Rian di Uluwatu, Putu Vito di Unggasan. Nanti bertemu di tengah-tengah. Di manakah di tengahnya? Ketut Badung. Hai Ketut Badung. Mau Dewa dong yang larut. Salamnya untuk semua sahabat Green FM. Selamat tugas untuk Dwi. Makasih banget. Yang belum dengerin lagu, yang belum kasih tahu lagu kesukaannya, segera request di sini via WhatsApp ataupun Telegram 08113993494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PGNFMBali, atau boleh juga kasih tahu X-nya, salam dulu, kasih tahu lagunya via X @RadioPGNFM. Nah, Office Hours untuk sesi satu ini, sahabat PGNFM bisa streaming juga ya via live.radioPGNFM.com.

0: Sahabat Pengguna FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/jointrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

exclusive music station. Find your balance. This is what you came for. Calvin Harris featuring Rihanna, sahabat FM di Office Hours hari Rabu ini. Kemarin gimana tidurnya? 2 hari yang lalu gimana tidurnya? 3 hari yang lalu gimana dong tidurnya? Wah, berturut-turut kayaknya tidurnya gak asik ya. Gak asik, tidur kok gak asik. Gak berkualitas maksudnya. Kayaknya ada sesuatu yang mesti direview, mesti diganti. Ya udah, kita ganti kasurnya aja yuk. Sekalian yuk. Eilid Spring Bed nih cocok banget buat jadi teman tidur sahabat FM karena kualitasnya, kemudian tahan lama dan harganya terjangkau dong. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Eilid Spring Bed ini hygienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Eilid Spring Bed ini juga sudah dapetin rekor MURI loh sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Nah, tepat kan? Ini jadi pilihan yang tepat loh Eilid Spring Bed ini. Untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan, kemudian sekaligus tahan lama. Dan kita bisa pilih nih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, dan pokoknya banyak lagi deh yang dapat memenuhi kebutuhan Anda ya. Cus, langsung cek promonya di online dan offline store Eilid Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga dari Eilid Spring Bed di Instagramnya @eilidspringbed.bali. Eilid Spring Bed, the comfortable word.

0: Indonesia Music Music Station, Find Your Balance, Ribu Kali dari Gia Indrawari. Agak-agak ini sih ya, kayaknya posesif banget nih. Aku milikmu, kamu milikku, pokoknya cuman kita berdua deh yang ada di bumi ini, gak boleh ada yang lain. 1000 kali lagi katanya. Nah, kalau sekarang ini lagi mikir ya, 1000 kali mikirnya, kenapa sih sekarang ini di rumah itu kayaknya kok gak nyaman ya, kok kayaknya ada sesuatu yang mengganjal gitu ya, membuat suasana ruangan jadi kok dingin banget, suasana hati jadi kacau, apa sih? Mungkin karena lampu kali ya, emang ada gitu ya hubungan lampu dengan kehangatan ruangan, suasana hatinya seperti apa? Kayaknya ada ya, karena saya pernah baca nih satu artikel nih sahabat NFM yang membahas mengenai peranan lampu dalam memberikan suasana di rumah kita gitu. Jadi sekarang ini sudah banyak banget ya ditemukan warna-warna lampu, ada yang lampu hijau, itu lampu merah, itu ada di traffic light. Bukan, maksudnya ada lampu kuning gitu ya, masih digunakan sih sampai saat ini ya. Banyak banget lampu, warna-warna lampu yang tersedia gitu, tapi lampu kuning masih digunakan sampai saat ini karena ternyata lampu kuning ini memiliki beberapa manfaat yang menguntungkan loh ternyata.
1: Home sweet home.
0: Masa iya sih lampu kuning itu bisa mendapatkan ataupun memberikan keuntungan buat kita, buat rumah kita? Ya bisa lah ya. Jadi yang pertama nih, lampu kuning ini bisa menghangatkan ruangan loh. Kita sering kan nemuin bahwa lampu kuning sering ditemukan pada inkubator, inkubator bayi maupun hewan seperti anak ayam ya. Dan fungsi lampu kuning ini sendiri ialah untuk membuat suhu ruangan menjadi hangat ternyata. Dan panas cahaya lampu kuning pun cenderung lebih mampu memberi kehangatan ruangan daripada warna lampu lain. Kemudian selain memberi kehangatan, lampu kuning ternyata bisa memberikan suasana hati yang damai loh. Wah. Karena nih, warna kuning ini kan memiliki warna yang dekat dengan warna sinar matahari pada pagi atau sore hari ya. Kuning yang meredup ini memberi kesan ini penuh kehangatan. Jadi suasana inilah yang secara psikologis mampu membuat orang tuh jadi merasa lebih tenang serta damai, dikarenakan nuansa dari cahaya lampu yang mendukung dalam kehangatan ruangan. Kemudian apalagi tuh yang bisa diberikan oleh warna lampu kuning? Adalah perasaan tenang dari suasana ruangan dengan pancaran sinar lampu kuning. Ini bisa memberikan perasaan rileks bagi tubuh kita. Jadi saat istirahat, terutama tidur, ini akan menjadi lebih berkualitas ya dengan menggunakan lampu kuning sebagai lampu pengantar tidur. Suasana ini akan seakan-akan mendukung tubuh untuk bisa beristirahat. Wah, membahas lampu kuning hari ini, saya jadi kepikiran ya ganti lampu di rumah ini.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya, kan?

0: Asian Find Your Balance, Taylor Swift Love Story. Selamat siang saya untuk Lingga, sudah request single satu ini, makasih banget ya Lingga. Romy di Jimbaran katanya buat Vito dan Rian yang ada di Uluwatu, ketemuan katanya di tengah-tengah. Di Jimbaran aja ketemuannya. Benar juga ya. Selamat siang juga untuk Agus Hadi, ada Ketut Badung juga, lagunya bentar lagi diputerin ya. Thank you so much. Yang belum request lagu, yuk sekarang juga request lagunya yuk di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fans page Facebook kita @PenguinFM Bali atau di X kita @RadioPenguinFM. Penguin you.
1: Penguin News.
0: Sahabat Winefa, Menteri Keuangan Austria Markus Marterbauer menyatakan akan tetap menjabat dan melanjutkan tugasnya meskipun baru-baru ini didiagnosis mengidap kanker. Marterbauer meyakinkan masyarakat bahwa jadwal pengobatannya akan disusun sedemikian rupa sehingga tak mengganggu kinerjanya sebagai menteri. Ia merupakan ekonom berusia 61 tahun yang dibawa ke pemerintah oleh Partai Sosial Demokrat. Menurut jajak pendapat, ia menteri paling populer di pemerintahan Austria. Marterbauer dikenal sebagai sosok yang tenang di tengah upaya sulit Austria dalam mengembalikan defisit anggaran negara ke batas Uni Eropa, yakni 3% dari output ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan partainya dan partai-partai berkuasa lain terus kehilangan dukungan dari partai sayap kanan Freedom Party. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng!

Super Music Music Station, Look at My Life, Gracie Abrams di Office Hours. Sekarang ini bulan Juli ya. Di bulan Juli ini banyak banget ya promo di bulan ulang tahunnya Doya Devasya. Ya, kalau ulang tahun mesti dirayakan dong ya, dirayakannya bareng Doya Devasya. Dan buat spesial buat Anda nih yang lahir tanggal 18 Juli, itu bisa dapetin gratis tiket Gold Entrance ke Doya Devasya loh. Tinggal tunjukin KTP Anda dan nikmati hadiah ini di tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Nah, buat Anda yang datang di tanggal tersebut juga akan mendapatkan cupcake gratis untuk setiap pembelian tiket masuk. Wah, benar-benar dirayakan bareng ya. Buat yang pengen staycation, bisa menikmati signature stay package Toy Devasya. Hanya dengan Rp2.300.000, Anda akan mendapatkan stay di Deluxe Private Pool Villa. Sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toy Devasya dan gratis Sunrise Jeep Tour. Atau kalau misalnya pengen menikmati camping escape experience, bisa juga. Hanya dengan Rp525.000 untuk berdua, bisa dapetin breakfast dan akses ke seluruh. Ke seluruh fasilitas Toy Devasya dong. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit ya. Family Fun Package, kemudian Team Building Package. Dan juga ada promo di Kawah Bake and Brew. Pokoknya dapetin semuanya deh hanya di Toya Devasya selama bulan Juli ini.

Cheat FM Hills with Music Station, Find Your Balance, Cha-Cha-Cha. Bruno Mars, sahabat FM, di Office Hours, ngajakin kita nari ya. Kalau menari di kantor, saat suntuk ini adalah cara yang sangat efektif sih ya, untuk melepas stres kalau saya bilang. Kemudian bisa mengembalikan fokus kita, dan yang penting juga itu adalah bisa meregangkan otot-otot yang kaku nih, setelah dari pagi duduk. Duduk aja kerjaannya. Tapi mesti dilakukan di saat-saat jam istirahat lah ya. Atau ya ketika kita sedang nunggu dokumen lah, atau program selesai dimuat, atau loading, lagi loading nih. Ya udah kita nari dulu nih. Pokoknya di saat-saat yang tepat lah ya, jangan sampai menari saat sedang ada rapat penting, atau sampai ganggu rekan kerja di sebelahnya ketika dia sedang fokus ngerjain sesuatu yang membutuhkan ketenangan ekstra. Yang ada kita dibabat abis nih sama si bos karena menari-nari di rapat, kecuali kalau bosnya juga ngajak kita untuk nari. Seru kan? Rapat diawali dengan tarian ya, pemanasan biar gak tegang. Jangan tegang-tegang ah. Masih di Office Hours soalnya nih, Ade Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang nanti. Selamat siang dulu nih buat sahabat Mnfm yang baru join, baru menyapa sahabat-sahabatnya. Ada siapa nih? Ada Afif. Afif, pengen dengerin lagunya Chris Patih yang Mengenangmu. Kayaknya ada ya? Ada gak sih? Kalau gak ada, ada gak kakak? Ini semuanya singkatan semua. AD, GK, KK, DPL, Penguin. Kalau saya baca, ada nggak kakak di Penguin, di playlist Penguin? Gitu ya, benar ya, Afif ya? Stephanie, apa kabar? Stephanie, pengen dengerin lagunya Salah Apa Aku? Stephanie, nggak ada salah kok. Yang salah itu adalah lagunya belum ada di playlist. Mudah-mudahan udah ada ya, coba saya carikan nanti. Romy Jimbaran, thank you banget. Ada Putu yang ada di yang batu, makasih ya tuh ya. Agus Ade, pengen dengerin lagunya Kamasean yang How Could You. Salamnya buat sahabat Munafa. Makasih. Thank you banget ya. Kemudian ada Wayan Brata. Terima kasih di Batu Bulan. Ada Nyoman di Kelungkung. Aris Sugina di Nastra. Makasih ya. Ada Koming. Thank you banget. Terus ada Gede Sudana yang sudah hadir dari Lombok nih. Hendra Saputra juga di Tabanan sudah menyapa kita. Ada Yuni juga. Makasih ya Yuni ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ayu, makasih Ayu. Ayu lagi di jalan sekarang ini, lagi menuju tempat makan siang katanya. Mau lunch meeting sama si bos. Enak ya diajakin lunch meeting sama bos. Berarti itu adalah traktiran berarti dari bos ya. Gak usah bawa dompet dong kalau gitu yuk. Thank you banget sudah menyapa di sela-sela kesibukannya. Hati-hati di jalan ya. Semoga ada kabar baik deh dari si bos ya. Sampai-sampai diajak lunch meeting nih sama bosnya. Ya udah, masih di Office Hours, kita masih berjalan sampai dengan jam 1 siang. Ada beberapa lagu yang masih bisa sahabat NFM request di sini. Ada slot yang masih bisa diselamatkan. Yuk, kasih tahu saya di WhatsApp ataupun Telegram atau di DM di Instagram, komen di fanspage Facebook atau di X kita. Boleh, silakan.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih Elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pino Premier Sweet Music Station, Find Your Balance, How Could You, Kamaseng. Kalau sekarang ini lagi gunda gulana hatinya, kenapa sih? Coba dicari tahu. Kalau saya udah ketahuan, ya udah kita staycation aja. Nggak nyambung ya? Disambungin aja, ya kan? Lagi gunda gulana kita staycation. Kalau staycation itu memang paling seru ya. Kalau hotelnya itu nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren buat diabadikan. Nah, kalau itu kriterianya, semua itu bisa kita temukan nih di Solia Legian Bali. Selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali ini juga punya lobby yang benar-benar eye-catching loh. Begitu melangkah masuk, coba deh, mata kita ini pasti langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik dan pastinya instagramable. Bukan cuma cocok untuk liburan, Solia Legian Bali juga siap nih menjadi venue berbagai jenis acara. Mulai dari private meeting, kemudian conference, seminar, gathering perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar loh. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel. Lokasinya pun strategis, berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Kita cari tahu lebih banyak yuk dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Sinota Music Music Station, Find Your Balance. Kenangan yang terindah, kenangan terindah dari Samson. Yang punya kenangan terindah kayaknya lagi bengong-bengong aja sekarang ini habis makan siang ya. Habis bengong-bengong langsung apa? Langsung menuju alam mimpi. Ya, tidur. Tapi ingat-ingat loh sebelum tidur coba dicek-cek alarmnya apakah sudah di-set dengan benar. Jangan sampai kebablasan ya. Yang ada bangunnya jam 5 sore. Wah, pas jamnya pulang kerja. Kemudian di sebelahnya ada bos yang sedang menunggu. Waduh, itu akan ribet urusannya. Mudah-mudahan gak ketemu urusan-urusan yang ribet. Semoga semua urusannya dilancarkan untuk hari ini. Thank you banget ya yang udah ada di Office Hours bareng-bareng saya di sini. Udah pilih-pilih lagu. Kemudian udah ngobrol bareng, udah chat di WhatsApp, Telegram. Thank you so much. Setelah ini ada Dewi Ragata yang akan temenin sahabat MFM sampai dengan jam 4 sore di Office Hours sesi yang kedua. Sekali lagi terima kasih, langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: No, I don't want no frauds. Wink, wink.
1: Pingin FM harus with Music Station Find Your Balance. Sahabat Pingin FM from Avril Lavigne berkolaborasi bersama Nicki Minaj. Itu dia Down Pelande, lagu kedua untuk Coffee Hours Rabu 15 Juli 2026. Bagaimana ada yang sedih? Mana pendukung Perancis? Mbappe-nya harus pulang ya, dikalahkan oleh Spanyol. Tapi sudah bertahan sampai kemarin itu tadi. Kemarin malam ya sahabat Pingin FM. Gak begitu ngikutin, tapi ya tetap aja kalau ada informasi Piala Dunia menarik juga untuk kita simak gitu ya. Nah, bicara tentang Piala Dunia, halftime show-nya juga ditunggu-tunggu loh di final Piala Dunia 2026. Line up-nya sudah resmi sahabat Pingin FM dari cnnindonesia.com. Saya baca siapa-siapa saja yang sudah resmi akan tampil. Nanti informasinya di Rumors. Ada juga informasi di Fit and Health ya. Bagaimana yang sering kram kaki saat tidur? Apa kira-kira penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya? Ini saya pernah mengalami dan rasanya memang nggak enak banget ya. Dari cnnindonesia.com juga saya bacakan informasinya. Di Family Time saya juga punya satu bahasan yang cukup menarik, terutama untuk orang tua, bagaimana cara menanamkan sifat rendah hati pada anak. Tapi ini tentu saja harus sejak dini. Tapi apakah terlambat kalau misalnya baru diajarkan sekarang? Karena kan makin bertambah usia, makin ada banyak perubahan juga pada anak-anak. Gak cuman pengaruh itu dari keluarga aja, tapi dari lingkungan sekitar, sekolah mungkin ya, teman-temannya bermain. IDNtimes.com merangkumnya untuk kita bahas nanti di Family Time. Tapi jangan lupa dong, kasih tahu lagu favoritannya yuk ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Boleh menyiapkan nanti setelah diupdate ya. Instagram dan Facebook masih sama di @PinginFMBali. Jangan bilang kalau belum follow, harus di follow dulu ya. X-nya di @RadioPinginFM, TikToknya di @PinginFMBali, streaming di live.radiopinginfm.com. Bersama Dewi Ragata sampai jam 4 sore. Stay tuned di Office Hour.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: FM, your sweet music station, find your balance. Lagu lama dari Mika, saya pilihkan Big Girl, You Are Beautiful. Lagunya di tahun 2007, sahabat Bikin FM. Ada yang suka sama lagu ini? Semoga jawabannya ada. Walaupun, hai, ini lagu apa Dewi? Gak pernah denger deh, ya. Lagu favorit beda-beda ya, lagu favorit orang beda-beda sahabat Bikin FM. Makanya coba kasih tahu lagu favorit Anda ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 4944. Sapa di Instagram dan Facebook at Bikin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Sekarang sudah 20 menit lewat dari jam 1 siang. Berarti kita update dulu kira-kira kondisi jalanan seperti apa siang hari ini di Traffic Light.
1: Traffic Light, Traffic Light.
0: Apakah lancar-lancar saja atau sudah terjadi kemacetan karena aktivitas sudah kembali normal ya, walaupun masih masa MPLS. Jadi apa, sekolahnya juga kakak kelasnya, misalnya sekolah adik kelasnya yang libur gitu sih di SMP, nggak tahu seperti apa di sekolah anak Anda ya. Yang SD perasaan sekolah-sekolah aja. Jadi itu kan juga menyumbang kemacetan ya di jam-jam antar anak sekolah atau jemput anak sekolah. Tapi ini saya cek di Jalan Setiabudi lancar aja sahabat Bikin FM, sampai Cokro Aminoto juga lancar. Ke Gatsu Tengah Ahmad Yani lancar juga. Gatsu Tengah Perempatan Nangka yang macetnya itu adalah menuju ke Gatsu Tengahnya ya. Kalau di Jalan Nangka Utaranya lancar ternyata siang hari ini di Traffic Light, ada antrian cuman gak panjang. Terus melewati Jalan Gatot Subroto Timur masih ya, di Jalan Kenyeri Seroja kemacetan hanya di Traffic Light aja antrian kendaraan. Kemudian Gatot Subroto Timur satu arahnya juga merah panjang macet di sana, tapi hanya satu arah saja. Di arah menuju Noja lancar. Kemudian Gatot Subroto Timur Trengguli juga lancar. Berikutnya ke WR Supratman. Nah, ini macet di Gatot Subroto Timur pertemuan dengan WR Supratman. Traffic light-nya antrian lumayan panjang dan warnanya merah menyala. SCBD bagaimana Batu Bulan? Siang hari ini ternyata lancar ya di sepanjang Jalan Raya Batu Bulan. Oke, saya balik ke Gatot Subroto Barat. Saya sekarang ini ke Kargo Permai juga lancar saja. Kemudian ke Boyo lancar sampai Dalung ramai. Kemudian Kerobokan lancar, tapi di perempatan Jalan Raya Kerobokan, Jalan Gunung Sanghyang itu yang macet karena antrian kendaraan ya di Jalan Raya Kesambinya. Kemudian sepanjang Jalan Raya Canggu ramai aja sahabat Bikin FM, tapi setelah Jalan Pantai Brawo, nah itu baru dua arahnya macet di situ. Saya ajak Anda ke Gunung Agung Buluh Indah, hanya di Traffic Light aja yang antrian kendaraan ya. Kemudian Gunung Agung lancar saja. Berikutnya adalah Imam Bonjol ya. Imam Bonjol Jalan Subur lancar sampai dengan Toko Umar Barat, Simpang Buagan. Ini hanya di Traffic Light aja yang antrian kendaraannya cukup panjang ya. Kemudian Gunung Soputan ramai lancar sepanjang Imam Bonjol sampai dengan Pulau Galang lancar. Berikutnya Imam Bonjol Sunset Road, wah memerah menyala, macet di situ. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebudayaan.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Perwakilan juga untuk sahabat Pingin FM yang lagi cari kampus berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu. Jawabannya adalah Universitas Warma Dewa, karena penerimaan mahasiswa baru masih dibuka. Tapi ingat sahabat Pingin FM, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya ditutup baru mengambil keputusan, telat nanti ya. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui SIPEN Maru Universitas Warma Dewa, pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalaupun sudah bekerja, tenang aja, sahabat Pingin FM gak usah khawatir, mau sambil kuliah bisa banget. Cukup daftar di program reguler B, kuliah jalan tetap cuan. Jadi jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja, amankan kursi Anda sekarang ya. Ditunggu kedatangannya di Universitas Warma Dewa, let design the future. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Station Find Your Balance. Semangat siang saya untuk yang sudah meramaikan playlist di Office Hours yang hari ini. Satu persatu sudah saya play tadi ya, Mbak Romi di Jimbaran, Dame Unger, Kram Kaki, Aku Hampir Tiap Hari, Dewi. Nah lo, coba nanti kita cari di Fit and Health ya, Mbak Romi harus stay tune terus nih. Ada Yan Bur Arini juga, semangat siang. Lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali siap. Wirawan, tadi lagunya sudah ya, Barcelona. Aba Wezel juga menyapa saya, terima kasih semangat siangnya. Ada Rian Putra, ada Indra juga. Yang lain nanti dia akan dibacakan di jam 2 siang sekalian salam-salamnya. Lagunya langsung diantrein dari sekarang. Makanya kasih tahu kalau mau mendengarkan lagu favorit sambil menemani aktivitas. Ke WhatsApp atau Telegram 08113393494. Instagram dan Facebook sudah diupdate, boleh dicek, like, komennya jangan lupa. @ Pingin FM Bali. Format request, nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Rumor. Rumors.
0: Finally, sahabat Dingin FM akhirnya resmi sudah ya line up dari Piala Dunia yang akan mengisi halftime show-nya di tanggal 19 Juli. Ini jam berapa ya? Pengen nonton loh. Jangan sampai tengah malam ya. Adalah Justin Bieber, BTS, Shakira. Ada Coldplay juga akan tampil di acara perdana halftime show di tanggal 19 Juli mendatang saat final Piala Dunia 2026. Selain mereka berempat, musisi lain akan jadi line up-nya juga. Sahabat Tingin FM adalah Madonna dan juga ada Burna Boy ya. Dan FIFA menjelaskan acara ini diadakan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, mengumpulkan 100 juta US dollar, memperluas akses ke pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Indonesia kebagian gak ya? Saya baca informasinya dari cnnindonesia.com. Jadi sepanjang turnamen, $1 Amerika Serikat dari setiap tiket yang terjual ini nanti didonasikan ya ke acara tersebut, ke Education Fund yang mengumpulkan nantinya semoga terkumpul 100 juta US dollar. Jadi final laga ini juga akan diadakan di MetLife Stadium. Pertandingan itu kalau di sana waktunya jam 3 sore ya. Oh ya ampun, jam 2 dong kalau di Indonesia. Di sini itu tanggal 20 Juli 2026, jam 2 banget nih. Nontonin Coldplay, BTS dan kawan-kawan. Aduh, kalau bangun ya. Kita dengerin aja sekarang deh Coldplay, BTS, My Universe.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

tetap nyaman untuk kita dengarkan, tetap bisa membuat kita silong, liriknya juga masih hafal, padahal ingatan-ingatan yang lain sering lupa. Backstreet Boys sama Tingin FM, As Long As You Love Me, di tahun 1997. Saya play untuk yang sudah request. Terima kasih karena sudah membuat kita singalong ya. Nggak tahu ya, lagu-lagu lama itu kok nyaman ya. Bukan berarti menganaktirikan lagu baru ataupun lagu viral. Memang generasi lama ya. Sadar itu, masih nyaman dengan lagu lama, nggak apa-apa. Atau mau dengerin lagu baru juga boleh. Yang lagi viral ada di sini. Coba kasih tahu dulu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4904, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Pinguin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Terus diingetin, biar nggak lupa nanti ya. Oke, saya langsung sapa yang sudah meramaikan lagu-lagu yang sudah di-play tadi adalah Mbak Romi. Katanya sering banget loh, kakiku kram Dewi, hampir tiap dini hari ngalamin. Coba nanti kita telusuri sama-sama ya Mbak. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma semuanya, sahabat dengan FM juga.

Semoga Dewi semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Oke, okay. Wirawan juga semangat aktivitasnya, lagunya sudah ke play. Aba Wezel semangat siang, terima kasih sudah menyapa. Ada Lanang, front minor, yang where to go, ditunggu ya. Ge Intan juga, Bu Indra. Lagunya adalah Tulus Teh Hijau buat Indra, Indira juga suami, sehat ya. Buat kru Pingin FM, sahabat Pingin FM juga semangat Rabu semuanya. Dewi semangat siaran, oke. Okay. Mbak Putu. Bernadianya sudah disiapkan, kita buat menyenangkan ya. Kemudian adalah Ambarawati, Backstreet Boys tadi sudah membuat saya singelong. Terima kasih loh Mbak Ambarawati, ini sudah request. Ada Mbak Ratna juga di Batu Bulan. Mau lagunya Five of Fighting 100 Years, Dewi semangat tugas. Oke, okay. Mbak Tian apa kabar? Voice Life amazing. Sepertinya nyaman sekali dengan lagu-lagu lama ya. Harap bersahabat lagu lamanya. Agak antri nih. Ada Putu Oki juga, Dua Lipa, Yudini. Kemarin itu tutorial buat kopi. Jadi saya sama Ade kemarin itu order kopi gitu ya. Kirain tinggal langsung di seruput. Enggak, ternyata harus di mix dulu kitanya mandiri. Ya tapi enggak apa-apa. Cuman agak kaget ha. Aduh, begitu ternyata ya begitu ya. Ya kopi, nanti aku chat ya tuh Oki kalau penasaran kopi apa. Ada Mbak Panca yang menyapa. Dalung lagi mendung syahdu nih Dewi. Nah lo gimana dong itu Mbak? Coba diusir mendungnya lo. Semoga ada sedikit. Tuh kan dia mau hujan. Jangan main-main ya. Kalau sudah ada langitnya gemuruh, nanti aku menghilang loh di sini. Lagunya adalah Lock Away, RCT Adam Levine. Oke, okay. Kemudian iya, aku jadi barista kemarin gara-gara videonya Ade ya. Jadi barista dadakan. Ada Mokade Sudeman, Come Over BTS Dewi. Baiklah, ditunggu nanti ya. Di Telegram saya sapa juga ada Mary Okta, semangat siang. Rio dan juga Andi Rianto, sumpah mati. Oke, ada Indra juga. Mau lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali, siap. Rian Putra tadi requestnya Somber, My Body Isn't Ready. Masih antre di list, bersabar dulu. Sambil saya sapa di Facebook ya, sahabat Pingin FM yang sudah meramaikan. Semangat siangnya untuk Leo Wicaksono, ada Pande, Wayan Siaja, Gede Sudana, ada Tumnia Ridawati, kemudian Ketut Ari Sugina Dinastra, dari Padang Sambian, Madehendra Saputra, ada Tumnia Virgo, kemudian ada siapa lagi yang lolet ya juga sudah menyapa saya. Terima kasih sudah meramaikan Facebook, antrian lagunya di play satu persatu ya, sahabat Pingin FM, bersabar yang request lagu lama, oke? Okay? Bernadia dulu yuk, kita buat menyenangkan.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: FM, your sweet music station. Find your balance, dapat dengan FM. Lagu yang sudah di-request, Yudini. Ini dia Dua Lipa, yang masih antri. Waduh, lumayan banyak nih lagunya. Somber, ada Westlife, Westlife ada dua ya. Ada juga From Minor, BTS, Stella, Our City, kemudian juga Selena Grace. Bersabar ya, sahabat Pingin FM, sepertinya full request. Ada Adrian Halif juga, tapi kalau Anda baru aja stay tune, masih boleh request gak sih Dewi? Masih terbuka, sampai di jam 3:30, saya tunggu segerakan, biar bisa di-list sekarang yuk. 0811 3934 94, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Facebook di @PinginFM Bali. Selamat siang dulu, yang kalau malam terbangun di tengah malam karena betisnya kok tiba-tiba terasa kaku, nyeri, seperti ditarik dengan kuat, membuat kita langsung terbangun dan berteriak. Ada apa gerangan ya? Selain memang faktor usia ya, sahabat Pingin FM, itu gak bisa kita hindari. Kira-kira kenapa? Coba kita cari tahu langsung.
1: V that help. That help. V that help. V that help.
0: Melansir banner help. Kram pada malam hari biasanya menyerang otot betis, tapi juga bisa terjadi pada paha atau telapak kaki. Kejang otot ini muncul secara tiba-tiba tanpa izin dulu ya. Berlangsung beberapa detik atau beberapa menit, lalu menyisakanlah rasa pegal, rasa sakit dan nyeri setelahnya. Menurut American Family Vision, sahabat Pingin FM, sekitar 60% orang dewasa pernah mengalami kram kaki pada malam hari. Yang pernah coba? Senyum-senyum aja Anda. Nah, kondisi ini juga lebih sering dialami perempuan. Oh, ternyata lebih sering dialami perempuan. Mbak Rom, pantes loh. Kita ternyata ya, tapi apa sih penyebabnya? Nah, ini dia dokter spesialis penyakit dalam, Monica Abdullah, mengatakan seperti yang saya baca dari CNNIndonesia.com, kalau kram kaki di malam hari merupakan kontraksi otot yang terjadi tanpa disadari saat kita tidur. Penyebabnya berkaitan dengan kelelahan otot kita, Mbak Rom, dehidrasi juga, kemudian kondisi medis tertentu juga ya. Dan para ahli menyebut sebagian besar kasus ini bersifat idiopatik, yaitu muncul tanpa penyebab yang jelas juga. Walaupun sejumlah faktor diduga bisa meningkatkan resikonya, seperti posisi kaki saat tidur ya. Kemudian kita kurang bergerak, terlalu lama duduk, jarang beraktivitas, membuat otot ini juga kurang teregang. Akibatnya otot menjadi lebih rentan mengalami kejang. Kemudian bisa juga karena otot terlalu lelah, kurang gerak salah, banyak gerak juga salah. Jadi apapun yang berlebihan memang gak bagus ya, sahabat Pingin FM. Olahraga berlebih atau aktivitas fisik yang terlalu berat ini membuat otot bekerja terlalu keras, jadi muncullah kram pada malam hari. Atau yang sering berdiri terlalu lama, nah mungkin pekerjaan yang mengharuskan ya kita berdiri selama berjam-jam juga bisa dikaitkan dengan meningkatnya risiko kram kaki pada malam hari. Dan faktor usia, jadi seiring bertambahnya usia, tendon yang menghubungkan otot dan tulang ini akan memendek secara alami. Perubahan ini diduga membuat kram lebih mudah terjadi. Dan ingat, pada wanita lebih rentan terjadi. Jangan capek-capek kita ya bun ya, istirahat ya, duduk dulu sebentar yuk, sambil dengerin Summer, My Body Isn't Ready.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

konser di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Sahabat Dengan FM, Westlife. Itu dia, If I Let You Go, lagu yang sudah di request ya. Konsernya nanti masih di Januari 2027, bisa ya. Bisa lah kita ya. Di hari Sabtu itu, 23 Januari 2027, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan konon katanya, pertunjukan ini atau konser ini menjadi sangat spesial karena merupakan satu-satunya stadium show mereka di Asia Tenggara. Kabarnya juga sudah resmi dijual tiket konsernya. Mungkin sudah ada yang punya kah? 850 ribu sampai dengan 2.750 ribu. Itu belum pajak. Oh, sudah ludes terjual, guys. Wah, ini pasti calo nih. Pasti nanti harganya akan lebih mahal daripada ini, ya. Yang tahu-tahu aja ya. Baiklah, semoga Anda sudah dapat dari penjualan resmi ya. Lagunya tadi sudah di-request sama Dr. Ardi Pratama, masih stay tune gak ya di Pingin FM? Karena lagu lamanya memang lumayan banyak yang request. Jadi harus diantri dulu. Westlife 2 kali tadi, amazing. Dan tadi, If I Let You Go. Semoga Dr. Adi masih stay tune di Pingin FM. Terima kasih juga sudah mengingatkan. Dewi belum update kayaknya di WhatsApp. Nah, itu dia. Itu dia permasalahan saya, Dr. Adi. Kalau ingat, kalau lupa, ya blas, lupa aja ya. Oke, selamat siangnya untuk Dewi aja. Baru selesai berbagi materi penyuluhan MPLS di SMP Bali. Oh, di SMP Bali Primary School Tabanan. Oh, baiklah. Semoga adik-adik semua semangat belajarnya dan selalu sehat. Lagunya sudah ya. Terima kasih untuk Dewi aja. Semoga siangnya menyenangkan dan tetap semangat. OTW dia lagi dengerin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ardi sudah menyapa. Ada Afif juga yang sudah menyapa. Lagunya adalah Dulu Kita Masih Remaja, Sekarang Kita Sudah Tua. Sudah tua apa? Ya silakan diisi aja ya. Hai Lanang, lagunya Pro Miner sudah tadi ya. Oke, ada Mbak Rom, sudah menemukan jawabannya Mbak Romi? Kenapa kaki sering kram di malam hari? Oh, karena Mbak Romi kelelahan sama dehidrasi. Dewi berdiri berjam-jam soalnya duduk, Mbak. Nanti parises kakimu. Mam Yun, semangat siangnya Mam Yun. Martin Garrick, David Geta yang So Far Away. Oh, sudah antri di list ya, Mam Yun. Saya tengok dulu, takutnya lupa. Yang nggak lupa saya sapa adalah Ninda. Lagi streaming dari Bandung, mau Selena Grace, Dewi yang Sumpah Mati. Nah, tadi ada yang versinya Rio. Sekarang ada versinya Selena. Yang mana harus saya putar? Ih, jadi bingung. Coba nanti yang mana yang belum di-play aja ya. Saya lihat kira-kira mana yang sudah ada tanda merahnya. Yang belum berarti itu nanti akan ke-play. Fapang, semangat siang jelang sore. Tela, tadi sudah ke-play. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Dewi Agus, dan juga Dewi Ragata tentunya yang smart. Jegek, thank you. Sama-sama Fapang. Ketut Karnata juga Up From The Bottom sudah ke-play ya. Mbak Ade Sudeman apa ya? BTS Come Over. Saya lirik dulu komputer sebelah. Oh, sudah ada. Sudah masuk. Kirain aku lupa. Lumayan lama soalnya dia nunggu ya. Mbak Panca apa? Lagunya RCT Adam Levine, Lock Away. Coba aku lihat dulu. Oh ya, sebentar lagi ya Mbak Panca. Putu Oki tadi sudah. Mbak Tian sudah juga. Mbak Ratna juga sudah. Oke, semua ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum ya. Mohon bersabar, ini antrian yang cukup panjang. Amin mimbar di Singaraja Ola. Salamnya buat Daddy today, happy birthday my daddy. Semoga panjang umur, sehat selalu. Westlife lagi, diantriin dulu ya. Amin mimbar. Westlife-nya Dewi my hero. Oke, coba ya, semoga nanti bisa ke play. Oke, Westlife udah 3 kali, bayarannya mahal loh dia kalau manggung. Mokade Dewi, aku menunggumu. Siap, terima kasih Mokade. Siapa lagi di Telegram dulu ya. Saya cek ada Mary Okta, ada juga Indra. 2001 kalinya sudah ke play. Ada Rian Putra juga sudah ke play lagunya. Baiklah, nanti dilanjutkan lagi Sahabat Dengan FM. Kita dengarkan dulu RCT Adam Levine, Lock Away.

Music Station Find Your Balance. Dewi Dakota masih di sini. Anda semoga masih stay tune juga di Pimpin FM. Siapa tahu ada yang mau kuliah dan ambil ilmu manajemen ataupun akuntansi ke FEB Unmas Denpasar aja, sahabat Pimpin FM. Tapi kalau mau kenal lebih jauh, boleh nggak sih? Ya boleh dong. Besok ya kenalannya, Prodi Manajemen dan juga Akuntansi FEB Unmas bersama dengan Dr. Niputu Yuria Mendra S.E.M.S.I.A.K. Kaprodi S1 Akuntansi FEB Unmas Denpasar, dan juga ada Dr. Gede Bayu Surya Parwita S.E.M.M. Kaprodi S1 Manajemen FEB Unmas Denpasar. Cari tahu lebih banyak lagi mengenai kedua prodi tersebut besok di Kamis 16 Juli 2026. Stay tune di jam 8 pagi tentunya di Mutiara Pagi. Kalau ada pertanyaan boleh chat nanti ya. Selamat talk show dari jam 8 sampai dengan jam 9, 0811 393 494. Besok bersama FEB Unmas Denpasar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Mirrors with Music Station, Find Your Balance, So Far Away, Martin Garrix, David Guetta. Lagu yang sudah di request Mam Yun, selamat sore, masih stay tune di Pingin FM ya. Lagunya sudah saya play, Afif juga ditunggu lagunya. Terus Aba Weizel, oke, kembali menyapa, terima kasih. Dr. Ardi Pratama juga masih stay tune on the way. Hati-hati dalam perjalanan, Dok. Amin Mimbar bisa lagunya Westlife Nanti My Hero. Dan kebetulan sudah saya list semua lagu yang Anda request, sudah full banget sahabat Pingin FM sampai di jam 4 sore. Aduh, mohon maaf ya, requestnya gak jadi loh saya buka sampai di jam 3:30. Dari sekarang saya close dulu requestnya karena sudah banyak yang antri, supaya semuanya bisa ke play satu persatu. Stay tune ya di Office Hour sampai jam 4 sore.
1: Family Time. Family Time.
0: Bagaimana, ada cerita apa dari anak-anak tentang MPLS-nya sahabat Pingin FM? Semoga semuanya aman, damai, sentosa, gak ada drama. Yang ada mungkin kita orang tuanya yang juga ikut drama mempersiapkan MPLS, ya kan? Kayak saya lihat ada postingan gitu ya di media sosial, ada seorang ayah yang mengantar anaknya hari pertama sekolah, ya sekolah TK. Nangis dong sesenggukan ayahnya, karena mungkin itu dia, ya ampun putri, gadis kecilku yang dulunya bayi sekarang sudah memasuki dunianya sendiri. Ya semoga sih baik-baik aja, aman-aman semuanya. Yang paling penting kita sudah mempersiapkan, kita sudah menanamkan pada anak sejak dini, sahabat Pingin FM ya, tentang sifat rendah hati. Nah, walaupun mungkin memang mereka belum sepenuhnya paham, tapi hal ini perlu diajarkan pada anak sedini mungkin, supaya mereka tumbuh jadi sosok yang jauh dari kata sombong. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah membiasakan anak untuk mendengar. Seseorang yang rendah hati adalah mereka yang mau mendengar pendapat isi hati orang lain, bukan hanya ingin didengarkan saja. Ini dari idntimes.com saya baca, Dr. Dani Huerta ya, seorang psikolog dan juga pekerja sosial berlisensi, berpendapat kalau orang tua perlu memberikan pengertian ya kepada anak. Kalau belajar menahan diri untuk tidak mendominasi dan juga mau mendengarkan, ini adalah hal yang baik. Menurut Dr. Huerta, orang tua bisa mengajarkan juga melatih empati sejak dini. Salah satunya dengan memelihara hewan. Nah ini dia, melatih empati anak terhadap kehidupan akan menumbuhkan rasa rendah hati mereka dan kepedulian mereka kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi merawat dan juga menyayangi hewan peliharaan akan membuat rasa cinta dan kasih sayang seorang anak itu muncul dari dalam diri mereka. Selain membangun rasa rendah hati dan kepedulian, memelihara hewan sahabat Pingin FM juga bisa jadi sarana untuk mengajarkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Penting bagi orang tua juga untuk membekali anak tentang perbedaan antara percaya diri dan sombong ya. Rasa percaya diri memang bisa jadi modal utama seorang anak untuk terus belajar dan berkembang, tapi jangan sampai itu berubah menjadi kesombongan. Nah, meskipun seorang anak punya rasa percaya diri yang tinggi, rasa rendah hati juga harus tertanam dalam diri mereka sebagai rem gitu. Ada juga Roy Williams, seorang pelatih kepemimpinan dan konsultan yang berpengalaman selama 35 tahun di bidangnya, mengatakan kalau anak-anak perlu memahami bahwa kepercayaan diri yang sehat berarti percaya pada kemampuan mereka sambil tetap terbuka terhadap apapun ya di sekitar mereka. Nah itu dia, bisa kita lakukan ya sahabat Pingin FM untuk menumbuhkan rasa empati, kemudian juga rasa percaya diri anak ya, peduli. Coba dari memelihara hewan di rumah.

Lulus resmi merilis single baru berjudul Teh Hijau pada 30 Juni. Lagu ini menjadi karya terbaru Tulus setelah 4 tahun sejak album Manusia dirilis. Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, Teh Hijau menawarkan kombinasi musik yang riang, tetapi diiringi lirik yang justru merayakan kehampaan. Liriknya mengisahkan perasaan hampa dan juga kehilangan arah yang tidak untuk dilawan, melainkan diterima sebagai bagian dari kehidupan.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan!
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Music Station, Find Your Balance, sahabat Pingin FM, dari Ariel Noah. Dulu kita masih remaja, dan sekarang kita sudah punya anak SMA. Yang punya anak SMA dan juga yang masih remaja kan siaran sekarang, sahabat Pingin FM ya. Di intermezzo temannya Anda, siapakah mereka? Stay

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle.

0: alive. I want to stay alive. Not because it's illicit, do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese. 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine so I can shine. Chickle, chickle.
1: Penguin FM, your sweet music station. Find your balance.
2: Yeah, yeah. Hari ini sudah berkumpul kembali.
1: Kita berdua maksudnya.
2: Benar.
1: Kalau Anda sih kayaknya masih di kantor. Ada ya, ada yang baru siap-siap pulang.
2: Benar.
1: Ada yang baru dapat kabar lembur ya malam ini.
2: Semangat.
1: Gak apa-apa yang penting ada uang lembur.
2: Iya bener, cuan nambah.
1: Aku sih mau-mau aja. Tambahan cuan, let's go guys.
2: Hijau mata ini.
1: Kalau gak ada makasih.
2: Waduh, itu kayaknya sekian yang terima. Terima nasib ya.
1: Karena BBM segitu aja Sum. Belum ada tanda-tanda turun tuh.
2: Oh iya.
1: Yang biasa aku pakai kemarin-kemarin.
2: Terus gimana sekarang?
1: Jadi, gini sahabat dengan BBM. Aku kan ngobrol nih Mas Sumar Jumat ya, ngebahas BBM. Gak jadi dibuka tuh kayaknya selat Sum.
2: Padahal
1: gitu
2: udah kan? Ada desas-desus bahwa itu akan turun.
1: Ternyata gak jadi dibuka. Kan akhirnya gak turun-turun lah itu kan. Pertama masih mahal hingga kini. Terus saatnya lah kemarin aku harus isi BBM. Baru udah kedip-kedip kan. Dan pas banget aku kira aku berada di antrian Pertamax. Aku kira ya. Karena agak pendek gitu, udah jadi satu. Aku lihat aja depanku, kok ininya tangkinya putih. Gitu kan. Pengecorannya itu loh, kok putih? Bisa nih Pertamax.
2: Agak beda.
1: Ya kan? Ada Pertamax sebenarnya tapi gak ada yang beli itu Pertamax. Karena ada antrean Pertamax ternyata khusus di sebelah sana, emang kosong. Okay. Kayak ragu nih, belok sana gak, belok sana. Udahlah tetap di antrean aja. Akhirnya Pertalite, Mbak, iya. Dan kaget loh, biasanya motorku itu kemarin sebelum harga Pertamax naik kan 40.000 udah full ya.
2: Iya.
1: Terus kemarin karena okay, sudah beralih lagi ke Pertalite setelah sekian lama bertahun-tahun gitu, aku minta Mbak 40 ya. Mbaknya bingung lah pas sudah mau penuh, dia ngelihat lirik Mbak ini
2: main mata Mbaknya ya.
1: Mbak ini 35 sudah full. Wah gitu ya, ini kesudah hati. Ini Mbak, gitu udah maaf udah lama nggak beli Pertalite.
2: Aduh, ketidaksengajaan membuat happy
1: iya,
2: ya.
1: Betul sekali, itu karena hasutan Suma juga. Sebenarnya Jumat kemarin dia udah ngomong, aku sih sudah pakai Pertalite lagi kok. Gak kuat kak.
2: Bener. Karena secara motor saya tangkinya besar
1: ya.
2: Sangat berasa sekali. Padahal awal mulanya beli 55.000 itu udah full. Tapi ketika sekarang
1: naik, kok naik drastis ya.
2: Harga naik, tangkinya turun.
1: Ya itu dia, harga naik, pengeluaran apa pemasukan turun
2: gitu. Ya. Jadi wah.
1: Berasa jadi.
2: Berasa banget.
1: Ya, aku juga mikir gitu 35 kalau beli Pertamax full 55 lagi 20 ribu selisih lumayan tuh ngisi setengah tangki lagi kan.
2: Bener, banyak selisihnya.
1: Iya, indeks ekonomi ya guys.
2: Tapi kalau Anda gimana? Dengan kondisi harga bahan bakar saat ini ya untuk kendaraan yang
1: BBM.
2: Memang itu agak sedikit setia banget dari waktu yang lalu ini enggak turun-turun.
1: Iya, benar. Kita kira bakal turun ternyata dari tanggal 1 ya.
2: Iya, masih 14
1: hari lumayan. Anak-anak udah mulai sekolah soalnya sekarang.
2: Bener, sekarang keperluan untuk mobilitas ini makin banyak. Ya, gitulah. Tapi Anda gimana sahabat Pengguna FM? Apakah Anda tetap setia dengan Pertamax dan harga yang setia juga?
1: Enggak masalah, saya tetap Pertamax pokoknya.
2: Penting mesin saya sehat.
1: Iya, gitu
2: kualitas
1: katanya.
2: Number one. Atau mungkin yang kayak kita.
1: Iya. Tiba-tiba berani.
2: Ini kalau Cici Betty dia gak sengaja karena udah kadung ngantri gitu ya.
1: Dan
2: udah terlanjur
1: di ledek-ledek sama suamiku mobil dia kan selalu Pertalite. Ya udah isi Pertalite aja mahal loh sekarang. Lo lumayan loh kalau memang enggak, aku bilang.
2: Oh udah
1: tidak. Akhirnya tepat di hari ke-14 aku berubah pikiran begitu cepat
2: ya. Tapi atau mungkin dari awal memang nggak pakai Pertamax. Itu emang udah dari awal sih.
1: Ini kayak suamiku ya, dari awal ya Pertalite.
2: Ya boleh cerita sambil request lagu sambil juga kita mau bahas tentang zodiak. Udah hari Rebo hari ini.
1: Yeay.
2: Silakan Virgo Gemini, silakan.
1: Ya Virgo Gemini tolong ya, Mbak Ratna udah muncul sih, harusnya ada Virgo
2: ada.
1: Gemini aja nih yang rawan nih.
2: Kita announce dari awal itu
1: ya,
2: dua zodiak
1: paling sepi beberapa minggu belakangan
2: ya. Semoga aja sekarang terpanggil.
1: Ya sekalian isi BBM yuk.
2: Ya silakan.
1: Sama kita berdua ya,
2: kirimnya yuk di WhatsApp Telegram aja 0811 393 494.
1: Itu dia, terus
2: bisa juga sosial media kita Instagram dan Facebook @PenguinFM Bali.
1: X ya @RadioPenguinFM.
2: Yuhu.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon temuan Indonesian Corruption Watch ICW soal dugaan penggelembungan anggaran pengadaan mobil pickup di program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan anggaran pengadaan mobil tersebut jika sudah melalui proses audit.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, US International Development Finance Corporation, DFC, menilai kerjasama dengan Indonesia sangat krusial untuk membangun rantai pasok yang kuat di kawasan Indo-Pasifik. Lembaga tersebut juga menilai Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi yang penting bagi pemerintah maupun investor swasta Amerika Serikat.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan Antara News, ya, Suma Wujaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: sudah rindu banget pengen staycation. Emang paling seru ya kalau hotelnya itu nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren buat diabadikan. Nah, semua itu bisa Anda temukan di Solia Legian Bali.
1: Benar banget, selain kamar-kamar yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang benar-benar eye catching. Begitu melangkah masuk, mata pasti langsung teruju pada mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik dan pastinya instagramable.
0: Jadi bukan cuma cocok buat liburan, Solia Legian Bali ini juga siap loh menjadi venue berbagai jenis acara, mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Yes, lokasinya pun strategis berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Jadi yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @altstarlegian.

0: dari Ina Matoma. Ini spesial untuk
1: Mbak Dian Kesuma.
0: Oh, kirain Mbak Dian kesayangan.
1: Bentar lagi dia ulang tahun loh.
0: Oh iya, tanggal berapa ya?
1: Kurang tahu sih. Pokoknya Juli.
0: Pokoknya Juli Mbak Dian.
1: Juli.
0: Cepat Mbak Cubit Suma. Dia lupa tanggalnya berapa ya.
1: Pokoknya antara 20 atau 30 ya.
0: 20. Berarti udah mau ini ya. 30 dia bukan Cancer, dia Leo.
1: Oh, berarti 20.
0: Heeh. 20. 30 tuh Ade deh.
1: Oh iya benar. Berarti Kak Ade yang 30.
0: Iya, Mbak Dian 20 berarti ya.
1: Kayaknya.
0: Benar enggak Mbak Dian? Kalau benar kita dapat buket bunga gratis.
1: Wow,
0: ya.
1: Wow, benar-benar itu hadiah.
0: Terima kasih. Wow. Kalau enggak benar juga ya enggak apa-apa.
1: Ya, makasih ya lagunya udah Mbak Dian. Kalau aku tergantung katanya antrean aja. Kalau Pertalite antreannya pendek, aku ke situ. Oh.
0: Campur-campur dong Mbak dalam tangki Mbak.
1: Waduh, di mix ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau panjangnya ya pertama. Tapi kangguin tangkinya gak full di pertama 45.
0: Dulu katanya.
1: Dulu ya. 45 udah full, sekarang 60K. Salam buat semua sahabat pengen aja. Betty semua semangat siaran, makasih.
0: Baiklah, terima kasih. Pasti motornya Mbak Dian ini ya.
1: Wow.
0: Ya Mbak ya.
1: Mana, betul atau tidak?
0: Betul atau betul?
1: Wow.
0: Terus ada Mbak Ratna, selamat sore Betty Suma. Baru mau ngechat udah disenggol aku. Wow. Sama Betty. Enggak, tak senggol Mbak, tak cubit loh. Biar au gitu Mbak Ratna ya. Lagunya Teh Hijau, Semangat Rabu Virgo. Kalau mini food masih pakai Pertamax ya gitu deh. Jadi nambah jatah buat beli BBM, biasanya 200, sekarang 250 mobil nih. Kebetulan tangki mobil termasuk kecil dan sekarang udah gak ngojekin anak-anak lagi, malah udah jarang banget keluar, malah sesekali sengaja keluar biar mobil nggak diem aja. Mbak Ratna persis kayak mamaku.
1: Gitu, kenapa?
0: Iya, mobil nggak keluar-keluar soalnya.
1: Oh, didiamin di rumah.
0: Diamin kemana mereka, mama bapakku?
1: Tapi akinya aman.
0: Iya, tiap pagi didupin, tetap dipanasin.
1: Biasanya terbuat salah sama kalau mobil.
0: Iya, sekalinya keluar langsung ke Singaraja gitu.
1: Wow, gitu mainnya.
0: Jauh
1: long trip langsung ya.
0: Iya,
1: wah, emang Wonder Woman sekali.
0: Betul sekali. Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada Mbak Panca. Kalau Panca pengennya 2001 kali Adrian kali. Request ke Precon juga dong, siap. Ini mini food juga Mbak Panca. Dulu motorku selalu pakai Pertama, kalau sekarang tergantung si Kon. Oh, udah mulai tergantung. Mulai tergocek ya Mbak Panca.
0: Bola kali digocek.
1: Tapi lebih pilih Pertalite sih. Kalau jalan Pertalite rame, aku melipir ke Pertama.
0: Ini juga suka campur-campur
1: ya. Suka campur-campur. Tapi gak pernah sepi sih. Akhirnya tetap aja ke Pertama. Kecuali pas jadwal nge-gym, pulangnya mampir ke SPBU. Kebetulan agak dekat. Kalau malam menjelang jam 10 kan udah makin sepi ya. Jadi itulah aku isi Pertalite full tank.
0: Baiklah, aku baca satu lagi ya. Buat Tutu Oci, Cebet dan Suma, lagunya Dua Lipa Training Session. Diriku memang dari awal pakai Pertalite yang maklum tangki gede dan sekali isi 70-80K. Sama nih motornya kayak Mas Suma.
1: Sama.
0: Beda merek aja.
1: Oh, iya?
0: Kalau isi Pertamax memang keadaan mendesak aja, selebihnya sebisa mungkin Pertalite meskipun ngantre ya woles aja.
1: Pagi-pagi aja Pak Uci, subuh-subuh aman.
0: Malam sekalian ya, Taurus Leo. Baiklah, yang lain nanti bersabar.
1: Siap.
0: Ingetin lagi Sum, apa yep. mini foodnya?
1: Jadi mini food kita ketika harga BBM yang seperti sekarang ini nih, iya, sahabat Pingda FM. Anda itu seperti apa menyemangati? Apakah tetap pakai Pertamax atau mulai tergocek, mulai beralih ke Pertalite, atau memang dari awal enggak pakai Pertamax?
0: Iya. Pakai solar.
1: Wow.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Kalau Wuwun jalur langit ya.
1: Wow, ini beda jalur.
0: Beda. Dia.
1: Sendiri dia kok beda.
0: Pesawat ya. Pesawat ulang-alik.
1: Waduh. Jadi kalau Wuwun kita panggilkan sekarang, dia udah mengabarkan bahwa hari ini cuaca itu untuk rentang suhu di antara 23 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius, tapi terasanya 33 derajat Celcius. Untuk kecepatan angin sendiri ini di 15 sampai dengan 25 km per jam. Untuk kemungkinan hujan, sahabat Pingin FM, itu di 31%. Jadi lumayan tinggi kemungkinan hujannya. Dan untuk indeks UV hari ini ekstrim banget di 11. Jadi
0: wow,
1: jangan lupa sunscreennya di apply.
0: Iya, udah mulai panas lagi banget. Sahabat Pingin FM.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

The Assurance AUNKA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: spesial untuk Dokter Tama. Mohon maaf loh, harus kita potong tapi nggak dipotong iklan. Wow. Dipotong obrolan kita ya.
1: Bener.
0: Dikit kok dok, lagi 20 detik aja. Nanti lanjut lagi karaoke-nya ya. Dokter Tama katanya Sum kalau dia lagi OTW pulang. Tadi sempat mendung loh di Tabanan. Tapi begitu masuk di arah kapal malah udah terang lagi. Semoga cuacanya tetap bersahabat dan semua lagi di jalan diberi kelancaran sampai tujuan. Amin.
1: Siap-siap.
0: Yeay, katanya kalau Dokter Tama masih tim Pertalite. Wow. Untungnya mobilku yang mesin CC kecil jadi masih bisa pakai subsidi Pertalite sama

0: Jadi dari awal punya mobil memang belum pernah isi Pertamax. Kalau motor dulu sempat rajin loh pakai Pertamax, tapi lama-lama harga kok makin naik. Akhirnya balik lagi ke Pertalite. Tos dok, sama banget kita.
1: Kita senasib.
0: Iya, jadi sekarang baik motor maupun mobil ya setia sama Pertalite dulu ya di kondisi ekonomi sekarang. Semoga nanti kalau tabungan sudah cukup ada rezeki buat beralih ke mobil listrik. Masih galau nih, maju mundur.
1: Cantik.
0: Beli dah dok satu lagi ya.
1: Bisa.
0: Semangat tabungnya.
1: Yuhu. Yes. Ada Mbak Romi di Jimbaran. Kalau Mbak Romi ini request lagunya Makeba. Ikutan mini vote. Kalau Mbak Rom memang dari awal pakainya Pertalite dan beli pun enggak pernah ke pom bensin, belinya di kios aja biar enggak antre. Wah, ini jalurnya beda ya.
0: Jalur kios dia. Kios.
1: Malas antre, pengalaman pernah antre pas giliran mau dapat habis, jengkel enggak tuh?
0: Mbak Rom kok kayaknya ada aja kesialan yang kamu alami ya?
1: Iya, udah ngantri panjang-panjang. Yeah. Udah ngantri terus udah nyampe di depan udah,
0: maaf
1: banget.
0: Maaf ya Ibu Romi, Anda kurang beruntung. Kapan hari juga dia bilang apa dorong motor di bukit pas jalan naik.
1: Iya Tuhan.
0: Mbak Rom, sabar ya.
1: Emang Mbak Rom nih Tuhan tahu hatinya luas samudra. Jadi
0: rajin-rajinin menyenangkan diri sendiri ya. Karena cobaannya kayak
1: ya kita dihibur ya nanti lagu-lagunya Mbak Romnya biar makin senang.
0: Iya dong.
1: Tapi kan laundry-nya ini banyak kan. Jadi aman.
0: Nanti yang benar adalah kurangin misuhnya Mbak Rom. Karma buruk itu Mbak Rom.
1: Ya kalau Mbak Rom requestnya Capricorn deh sama Sagittarius ya. Terima kasih, semangat siaran. Makasih ya Mbak Rom.
0: Oke, sukses semua Mbak Rom. Terus ada lanjut lagi Kak Rina.
1: Kak Rina pengen lagunya Anne Marie yang 2002. Oke. Kalau Mbak Rina kalau antreannya panjang pakai Pertamax aja. Peaches dong.
0: Siap, ditunggu ya. Ada Ari Dinamika, selamat sore dari Topati Klungkung. Ada Budayu Asriani Jegek.
1: Halo Buday.
0: Bruno Mars yang Caca
1: Caca.
0: Betty dan Sumai.
1: Woi.
0: Pisces sama Libra ya.
1: Iya,
0: udah
1: iya,
0: gitu
1: iya.
0: Aja.
1: Oh itu aja. Budayu nggak mau pakai Pertalite atau Pertamax nih?
0: Budayu kan ini diantar jemput.
1: Oh diantar jemput beda VIP.
0: Big boss macam-macam kamu.
1: Oh iya benar-benar.
0: Nggak pusing nih mikirin mau ngantre. SPBU no
1: ya.
0: Budayu santai ya, harus tetap slay tanpa antre.
1: Kayak duduk cantik aja langsung.
0: Jelas.
1: Wow. Beda
0: untuk
1: emang
0: BBM
1: ya.
0: Urusan anak-anaknya. Terus
1: ada Motor Badung. Kalau Motor Badung ikutan topik ya. Kebetulan sekolah saya sebelah rumah.
0: Bukan, oh, bukan. Yang gak ikut tuh tadi pagi. Dia request lagu.
1: Oh, request lagu bener-bener. Request lagunya Martin Garrix, Don't Look Down. Salamnya untuk sahabat Penguin, selamat tugas buat
0: Botut,
1: kalian.
0: Botut artinya harus ikut mini food. Botut gimana nih BBM-nya? Pakai apa ya? Yeah. In this ekonomi ya kan?
1: Bener.
0: Gak turun-turun harganya.
1: Ya, sama kayak berat badan saya.
0: Wow, ala semua. Yang penting kan makin hitungannya.
1: Ya, harus itu.
0: Terus ada Abah. Selamat sore Abah Waisel dari Selampangan Gianyar. Selamat bertugas sampai tuntas ya Mbak Betty dan Kak Suma.
1: Siap.
0: Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah.
1: Makasih.
0: Doa yang sama juga ya.
1: Ada Moditin, Bunda Rengas kita.
0: Iya, kemarin ya sini loh.
1: Oh iya?
0: Iya, sama Nugraha.
1: Wow.
0: Tuh masih ada roti di sebelah.
1: Oh mantap, makasih loh.
0: Mam.
1: Kalau Moditin, pengennya Home jadi Charlie Puth ya. Taurus Leo, mini vote kalau terpaksa ya pakai pertama. Kalau enggak sabar-sabarin dulu di antrean.
0: Tergantung mood kalau dia.
1: Oh moodnya ya.
0: Mbak Pensi.
1: Hai Mbak Pensi.
0: Selamat sore Mbak Pensi. Katanya Gemini dong Beth.
1: Ya akhirnya.
0: Okay. Asik, laku udah ya. Kalau mini vote-nya udah berubah tahu pakai Pertalite setelah usia kendaraan sudah tidak muda lagi. Kendaraan makin tua enggak apa-apa, yang penting yang naikin tetap muda.
1: Oh,
0: ya kan Mbak Pensi ya,
1: bener,
0: perawatan.
1: Bener. Diarahkan ke sana ya.
0: Iya, betul. Suma pinter loh, julid loh. Bram kemana? Mbak Fancy, sejak Juli ini Bram sama saya cuma siaran di hari Senin aja. Kemarin tuh karena tukeran sama Dinda. Selebihnya saya sama Suma siarannya ya.
1: Jadi
0: The
1: new.
0: Fate of Ophelia. Oke.
1: Terus lanjut ada Kakak Erik. Nah kalau Kakak Erik ini aku sekarang lebih milih antre Pertalite sih, selisihnya jauh soalnya. Uhuh banget tuh.
0: Enggak ngaruh ya Rik ya, walaupun di sana ya Rik ya.
1: Enggak ngaruh sama ya.
0: Iya, sama aja, mau di Lombok, mau di Bali kan.
1: Zodiac Libra, ada band Surga Cinta atau ada band yang Manusia Bodoh lagi mau OTW ke Desa Sade di dulu nih gitu. Dengerin kalian sambil OTW. Makasih.
0: Hati-hati Rik, ada siapa ini?
1: Ada namanya. Kenal Kak Gunturo.
0: cintanya Selena Grace pokoknya. Ada Bli Adi Hendrawan, lagunya Pemuja Rahasia. Kalau Bli Adi ini Pertalite aja, lagian motor lawas semua. Thank you Betty dan Suma.
1: Siap. Ada Kak Jane.
0: Halo Mbak Jane.
1: Oh Mbak Jane. Iya. Oh Mbak Jane request Peggy Gao yang woman. Thank ya. Thank you juga Kak Jane.
0: Baiklah, ada Rian Putra.
1: Ya, hai,
0: lagunya ada... adalah Clean Bandit Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You.
1: Yes.
0: Jadi, SB why? Kayak soto ya.
1: Apa tuh?
0: Soto. Oh. Soto Boyolali. SB tahu? Aku enggak tahu ya. Suma.
1: SB dong.
0: Nanti mampir ya ke warung SB ya.
1: Oh, siapa ownernya?
0: Banyak ada di sini. Ih, dasar. Makanya toleh-toleh kiri kanan dong kalau melali ke Denpasar.
1: Saya lurus aja.
0: Kan? Jangan terlalu lurus, Suma. Waduh. Tidak baik.
1: Iya, iya, nanti kita belak-belak dikit ya.
0: Yuk Anda yuk ikutan mini vote.
1: Kalau Anda tim yang mana in this situation, harga BM seperti ini, Anda apakah yang tetap pakai Pertamax, apakah beralih ke Pertalite, atau mungkin dari awal memang enggak pakai Pertamax?
0: Iya, sekalian kasih tahu apa zodiak Anda. Ini Gustu pangping-pangping. Ganti lagu katanya jadi apa DNA ya. Ha-ha. Itu baru ada ya. Ya sudah, kalau begitu kita sekarang dengerin Makeba untuk Mbok Ram.

0: kuliah dan ambil ilmu manajemen ataupun akuntansi ke FEB Unmas aja yuk. Tapi sebelum kesana, kenalan lebih jauh dulu. Prodi Manajemen dan Akuntansi FEB Unmas bersama dengan Dr. Niputu Yuria Mendra SEMSI Akuntan, Kaprodi S1 Akuntansi FEB Unmas Denpasar, dan Dr. Gede Bayu Surya Parwita SEMM, Kaprodi S1 Manajemen FEB Unmas Denpasar.
1: Cari tahu lebih dalam kedua prodi ini pada hari Kamis 16 Juli 2026, besok banget benar, ya. Jam 8 pagi, jangan sampai lewat, di Mutiara Pagi. Ada pertanyaan, langsung chat di 0811 393 494.

0: Traffic light, traffic light.
1: Yuk, sekarang kita melihat kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Saya mulai dari kota dulu ya. Kita ke arah Gajah Mada. Sore hari ini terpantau ramai lancar. Terus di seputaran Wahidin juga lancar. Perempatan Gunung Merapi, Gunung Agung, mau ke arah Setiabudi itu cukup padat, Sahabat Tungin FM. Terus sepanjang Gunung Agung sih lancar, cuma di perempatan lapangan Kompiang Sujana itu aja yang padat banget. Sama yang mau ke arah Gunung Sangiang itu ramai. Gunung Sangiang sih sepanjang jalan lancar, cuma di perempatan Kerobokan Canggunya aja yang padat. Kemudian kita ke arah Hasanuddin lancar, di Sutoyo itu cukup ramai sore hari ini. Kemudian di Jalan Kartininya lancar, Nakula, Arjuna, dan Werkudara juga lancar. Kita cek di Hayamuruk, ini padahal udah gak ada PKB, udah tutup ya.
2: Masih.
1: Tapi macet loh ini.
2: Dari macet.
1: Dari pertigaan Drupadi, Arimun tolong. Itu sampai pengkolan Akasia, itu macet dua arah Sahabat Tungin FM. Boleh di info ada apa gerangan ya.
2: Yeah,
1: sepanjang
2: yeah, yeah.
1: WR Supratman ini ramai lancar, cuma di beberapa perempatan kayak Subita Nusa Indah itu padat, sama di Waribang itu padat banget. Kemudian kita ke jalan, tadi Hayamuruk sudah padat, di Puputan.
2: Puputan
1: sore hari ini padat, sama di perempatan Dewi Sartika, Teku Umar, deket level itu juga padat banget. PB Sudirman ramai lancar, Watu Renggong juga ramai lancar, di Sesetan ini yang deket Primet itu ramai, sama di pertigaan Pulau Sailus, perempatan Pulau Sailus ramai. Ke selatan sih di Simpang Sidekaryanya aja yang ramai. Di Suwung Batan Kendal, ini sampai pertigaan Jalan Kresek itu padat banget. Sama di bypass Pesanggaran, sore
2: ini
1: hari
2: panjang
1: ini
2: nih.
1: Macet terutama dari utara dan juga selatan. Di Pemelisan itu lebih macet lagi sum. Dari Jalan Sukamerta itu ke arah barat sampai perempatan Pemelisan, macet satu arah.
2: Jadi ini panjang banget ya kemacetan sore hari ini.
1: Betul.
2: Kalau dari kota sekarang kita agak ke utara sedikit ya.
1: Silakan.
2: Ini sangat macet juga dari Sempidi itu menuju ke Jalan Cokro Aminoto. Ini bahkan panjang sekali sampai persimpangan di Jalan Gunung Galunggung. Itu macet banget sahabat Bung FM. Terus ke selatan juga satu arah, ini menuju ke Jalan Cokro Aminoto. Ini dekat rumah sakit ya, Rumah Sakit Surya Husada. Itu juga cukup macet di sore hari ini. Dan kalau ke barat di Jalan Gunung Galunggung itu ya, itu juga cukup panjang. Ini dari arah barat ke timur menuju ke Jalan Cokro Aminoto. Nah, saya lanjut lagi sahabat Pingin FM. Ini saya berada di seputaran Dalung sekarang. Nah, kalau dari Dalung ini saya memantau kepadatan di jalan menuju ke Jalan Raya Padang Lui itu ke selatan, bahkan ini dari perumahan Dalung Permai awal mulanya ya. Ini sampai ke selatan ke Jalan Gatot Subroto Barat juga sudah mulai ada beberapa titik kepadatan. Tapi yang macet itu adalah dari arah Jalan Raya Kerobokan itu menuju ke utara, yang lumayan ini dari selatan ke utara, bahkan ini dari Jalan Raya Canggu Jalan Gunung Sangiang itu juga sudah mulai dari persimpangan ke utara ada beberapa titik kemacetan. Tapi yang paling parah adalah di dekat Jalan Gatot Subroto di persimpangan dengan Jalan Raya Padang Lui juga. Ke timur dari Gatot Subroto kita akan sampai di Jalan Kebo Iwa Utara. Ini juga macet, cuma ini agak padat aja di Jalan Kebo Iwa sampai dengan Jalan Gatot Subroto. Nah, kalau Kebo Iwa Selatan masih aman. Lanjut ke timur, kalau di timur ini di Jalan Kargo Permai. Nah, ini panjang juga dari Jalan Pidada 5 itu ke selatan sahabat Pingin FM di satu arah. Bahkan ini cukup panjang kemacetannya, sudah merah. Kalau dari arah barat di Gatot Subroto ke timur itu yang macet, tapi arah sebaliknya aman. Kalau dari Jalan Mahendra Data ke utara sampai dengan Jalan Bulu Indah, ini yang macet banget. Ini bahkan merahnya agak gelap, ini macet parah ya. Dan di depan Pingin FM juga di Gatot Subroto Barat itu juga macet parah dari arah timur ke baratnya, tapi kalau arah sebaliknya cukup aman. Terus lanjut ke timur agak landai sampai akhirnya di Jalan Pidada yang macet. Dari Jalan Pidada 1 menuju ke Jalan Pidada dan sampai di Gatot Subroto Barat itu juga macet. Bung Tomo ke utara juga macet. Lanjut ke timur ini Cokro Aminoto dan juga persimpangan Gatot Subroto Barat dan Gatot Subroto Tengah juga macet sahabat Pingin FM. Kalau dari Cokro Aminoto menuju ke selatannya yang macet, tapi kalau dari Gatot Subroto Barat ini menuju ke timur, jadi satu arah aman ya. Terus ke timur lagi, lanjut di Jalan Ahmad Yani Utara, ini macet dari Jalan Raja, dari Jalan Majapahit ya ke selatan itu macet, tapi jalur sebaliknya aman. Sampai dengan di persimpangan Jalan Gatot Subroto Tengah, tapi kalau Jalan Ahmad Yani ke selatan itu aman. Dan menuju ke Jalan Gatot Subroto Timur ini juga cukup macet satu arah menuju ke barat, tapi ke timurnya masih aman. Terus lanjut lagi, macetnya ada di Jalan Jayakarta dan ke timurnya agak landai, sampai akhirnya ini macetnya di Jalan Nangka Utara. Ini persimpangan dengan Gatot Subroto juga macet. Bahkan ini dari arah timur ke barat, sahabat Bing FM, di Jalan Gatot Subroto Tengah, persimpangan Jalan Nangka ini cukup panjang kemacetannya. Lanjut di Jalan Seroja juga macet panjang, dari Jalan Noja Saraswati juga macet. Jalan Kenyeri juga macet dari arah selatan ke utaranya. Dan kalau dari Gatot Subroto ini juga masih ada beberapa titik kemacetan. Dari jalan apa ini namanya, Jalan Trengguli, ini macet juga nih Ci.
1: Oke.
2: Jadi panjang banget dari arah utara ke selatan, cukup satu arah aja, tapi kalau arah selatan ke utaranya masih aman. Sulatri juga macet. Dan lanjut ini di jalan, oh ini tadi di Jalan Gatot Subroto persimpangan dengan WR Supratman juga macet di sore hari ini.
1: Oke, lanjut dikit ya, dari Patung Titi Banda, sahabat Tungin FM, sampai traffic light Padang Galak itu macet. Kemudian lancar dekat Harbor itu macet sampai traffic light di Bundaran Renon sampai persimpangan Hang Tuah itu padat sekali. Arah sebaliknya itu bahkan macet di dari arah Danau Beratan. Kemudian kemana lagi ya? Di Tukat Balian seperti biasa padat aja. Ya udah sih, kayaknya segitu aja. Hati-hati di jalan.
2: Jalan pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: The Fate of Ophelia. Ini spesial untuk Mbak Fancy yang sudah request. Yuk jangan lupa ikutan Mini Vote sahabat Twin FM.
1: Yes ya, yeah. Mini Vote kita hari ini, apakah Anda,
0: apakah di tengah harga BBM sekarang ini,
1: ya, yeah. Apakah Anda menggunakan Pertamax?
0: Ya, yeah, yeah, tetap di jalur Pertamax.
1: Yes. Atau mungkin apakah Anda
0: seperti kita sudah beralih ke Pertalite?
1: Ya, in this situation.
0: Atau memang dari awal gak pernah pakai Pertamax, pakainya Pertamax Dex.
1: Wow.
0: Yang di atasnya. Mohon maaf ya, atau pakai aftur pesawat kali.
1: Waduh.
0: Sekalian kasih beda tahu ya, zodiak Anda apa.
1: Bener, kita ngobrol hari ini ya. Langsung kirimnya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Atau bisa juga di sosial media kita, di Instagram juga, fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM.
2: Rumor.
0: Ada yang ditonton mantan.
1: Aduh.
0: Ariana Grande. Baper aja ya. Dimana dia baru aja memicu kehebohan Zoom di medsos. Gara-gara saat dia hadir di konser terbarunya. Dia kan nyanyiin lagunya ini nih. Seven Rings. Ada dia kok Seven Rings? Thank You Next.
1: Oh, Thank You Next. Ya, benar-benar.
0: Ya, kan ada dia nulis lagunya kayak gini nih liriknya. Write some songs about Ricky, listen and love gitu kan. Tapi tiba-tiba suasana mendadak manis gara-gara Ariana sengaja ganti kalimatnya menjadi No, he still got my back.
1: Sengaja banget tuh mbaknya ya.
0: Alias dia masih tetap pendukungku. Langsung dong penonton. Karena potongan videonya itu viral di TikTok sama di X.
1: Ya tuh kan tahu aja nih.
0: Kenapa diganti Suma?
1: Karena ada
0: yang bersangkutan. Mas Ricky Alvarez.
1: Ricky Alvarez. Karena ada Mas Ricky di sana nonton konser Ariana.
0: Tahu aja masnya mbaknya udah jomblo sekarang loh.
1: Udah mulai dipepet-pepet lagi kayaknya.
0: Kok udah mau balikan nih?
1: Tapi ini sebenarnya bukan hal yang aneh banget. Mengingat sang mantan adalah salah satu orang yang pernah sangat dekat dengan Ari. Namun pengakuan Ariana lewat lirik lagu bahwa sang mantan masih mendukungnya menjadi bukti nih kalau hubungan mereka tetap baik-baik aja meski sudah lama putus. Pasti baik ya.
0: Iya dong.
1: Bisa lah.
0: Bisa. Apalagi kan mbaknya udah putus sama kemarin.
1: Bisa.
0: Pepet mas.
1: Gas.
0: Jangan dikecewakan lagi tapi
1: benar.
0: Ya.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pina FM, your sweet music station. Sobat Pina FM, sering gak sih Anda merasa mood naik turun? Kalau iya, jangan-jangan itu karena Anda kurang memperhatikan kesehatan usus loh. Anggut Janita kutip dari Femela.com, selama bertahun-tahun kesehatan mental biasanya dihubungkan sebagai sesuatu yang dipicu oleh pikiran. Namun, bidang penelitian yang berkembang mengungkapkan bahwa mood dan emosi dipengaruhi oleh gut health. Jadi, triliunan bakteri yang hidup di saluran pencernaan kita tidak hanya membantu memecah makanan, tetapi juga mempengaruhi segala hal mulai dari ketahanan terhadap stres hingga gejala depresi dan kecemasan. Di sisi lain, triliunan mikroba di usus berperan dalam memproduksi zat kimia yang penting seperti serotonin, bahkan sekitar 90% serotonin itu diproduksi di usus. Zat ini sangat berpengaruh terhadap suasana hati, kecemasan, dan kesehatan mental. Selain itu, komunikasi antara usus dan otak terjadi melalui saraf vagus, sistem imun, dan sinyal hormon sehingga kondisi mikrobioma usus dapat langsung mempengaruhi fungsi otak dan emosi seseorang. Selain itu, sahabat Pingin FM, ketidakseimbangan mikrobioma usus yang disebabkan oleh mood dan emosi dapat dikaitkan dengan peningkatan resiko depresi dan kecemasan. Sebaliknya, gaya hidup sehat seperti konsumsi makanan utuh, tinggi serat, dan kaya nutrisi dapat membantu menjaga keragaman bakteri baik di usus. Dan tentunya berpotensi memperbaiki mood. Meski penelitian awal itu menunjukkan bahwa probiotik bisa membantu mengurangi gejala gangguan mental, tetapi menjaga gut health itu sebaiknya menjadi suatu prioritas, bukan pengganti untuk perawatan kesehatan mental yang sudah ada ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Winona FM, your sweet music station.
1: When you're balance.
0: Oh, jangan sampai ada tragedi.
1: Ah, jangan.
0: Dalam peramalan zodiak kita,
1: yes,
0: minggu
1: bener.
0: Ini ya.
1: Sekarang kita cek dulu.
0: Sabar dulu, Sum. Kita jampi dulu.
1: Iya, jampi-jampi.
0: Udah dibuka belum skripnya?
1: Sekarang.
0: Minggu ketiga ya, jangan lupa. Untuk 13 sampai 19 Juli.
1: Wah, kira-kira okay.
0: Contekan
1: gimana?
0: Apakah sudah siap? Yang masih. Pasti ya, fun fact-nya adalah minggu ini ke-12 zodiak complete.
1: Yes, benar.
0: Ada semua.
1: Yeah, akhirnya. Yay. Setelah sekian lama, guys.
0: Give a big applause for us.
1: Akhirnya complete.
0: Yeah, yuk makanya langsung aja kita bahas.
1: Di minggu ketiga ini.
2: This week horoscope.
0: Kita start dulu yuk. Sekarang masalah siapa yang duluan aja, Sum.
1: Oke.
0: Yang pertama ternyata jatuh kepada Pisces. Ini untuk Budayu Asriani dan juga Mbak Rina.
1: Pisces ya, di minggu ketiga ini. Untuk karir dan keuangan, kondisi keuangan cenderung membaik jika lebih disiplin dalam mengatur anggaran dan menahan pengeluaran yang bersifat konsumtif. Nah, disiplin
0: agak jangan ngirit mudah dikit. Tergoda ya, Pisces.
1: Atau jangan-jangan mulai ngiritnya untuk beralih ke yang ini.
0: Apa tuh?
1: BBM-nya.
0: Oh, ya.
1: Bisa. Atau mungkin yang lain, boleh lah ya, jangan terlalu konsumtif kalau di minggu ini. Terus kalau asmara untuk Pisces, perhatian kecil yang Pisces berikan akan mempererat hubungan dengan orang tersayang. Suasana romantis lebih mudah tercipta bulan ini. Wah.
0: Dari yang kecil-kecil aja, ya kan? Indis ekonomi loh.
1: Bisa.
0: Makan lalapan misalnya, ya kan?
1: Enak loh.
0: Enak banget tuh, kesukaanku.
1: Semua juga, tapi tempe penyet aja.
0: Dasar. Ikan enak loh, Sum. Taurus, ini untuk Pak Oki. Gustu dan juga Ibu Titin ya.
1: Yeah.
0: Karir keuangan minggu ini ada peluang memperoleh tambahan pemasukan.
1: Mantap.
0: Tapi tetap utamakan pengelolaan anggarannya bijaksana.
1: Nah,
0: jangan mentang-mentang pemasukan nambah, pengeluaran juga nambah.
1: Iya. Yeah.
0: Tetot akhirnya ya. Asmara, kesabaran menjadi kunci menjaga hubungan tetap harmonis. Sabar, Taurus.
1: Sabar ya.
0: Lembekin dikit itu kepala ya. Komunikasi yang baik akan membantu menyelesaikan kesalahpahaman yang sempat muncul.
1: Iya.
0: Tahan emosi Anda.
1: Sabar.
0: Virgo, Mbak
1: Hai
0: Ratna.
1: Virgo. Akhirnya Virgo hari ini awal-awal muncul ya. Kalau Virgo, untuk karir dan keuangan, ketelitian menjadi keunggulan utama Virgo. Wah, mantap nih, teliti. Jadi keunggulan ya di minggu ini.
0: Memang, Virgo kan teliti banget.
1: Nah, hasil kerja yang konsisten berpotensi menarik perhatian atasan. Bagus nih. Kalau sisi keuangan dan
0: ingat,
1: juga
0: jangan
1: karir.
0: Jangan dilirik aja ya, bos. Gaji juga dinaikin,
1: benar.
0: Bos. Benar. Jangan dipuji doang, terus dikasih tambahan kerjaan.
1: Nah, itu bahaya.
0: Cuan juga harus nambah.
1: Ada kerjaan, ada cuannya juga ya.
0: Betul, seimbang lah ya. Balance.
1: Karena fine balance bulan
0: Betul.
1: Ini kita. Kalau asmaranya jangan terlalu memendam perasaan. Komunikasi yang jujur akan membantu memperkuat kepercayaan dengan pasangan. Nah, jujur ya, makanya jangan banyak bohong.
0: Diobrolin aja ya. Aries, ini untuk Dokter Tama dan Budayukannya. Karir keuangan minggu ini, semangat dan keberanian menjadi modal utama untuk menyelesaikan berbagai tantangan di tempat kerja.
1: Yes.
0: Hindari Aries mengambil keputusan secara terburu-buru supaya hasilnya lebih maksimal. Dipikirkan lagi. Soalnya impulsif sih. Aries, asmara, hubungan asmara berpotensi semakin hangat kalau Anda lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan. Banyak yang disuruh jujur, Sum. Tapi buat Anda yang masih jomblo, kesempatan bertemu seseorang yang menarik bisa datang melalui lingkungan pertemanan. Rajin-rajin Anda
1: berteman.
0: Ketemu teman-teman ya. Nanti dari teman ini ke teman yang itu, itu
1: dari teman jadi teman nanti.
0: Ya kalau gitu. Apa tahu temannya punya teman gitu, Sum.
1: Bisa.
0: Libra, ini
1: Libra.
0: Buat Budayu Asri Yani, Beli Adi Hendrawan dan RK.
1: Nah, kalau Libra, dari karir, kerjasama tim jadi faktor penting dalam mencapai target. Jadi boleh lah ya, koleganya dibaik-baikin.
0: Ya dong, harus.
1: Jangan dimusuhin. Nanti targetnya gak kecapai.
0: Jangan dijulitin ya,
1: Libra. Jangan, harus baik hati. Libra kan cinta damai.
0: Iya, buat diri sendiri.
1: Cinta damai ya, Libra.
0: Jangan nyari gara-gara orang ya.
1: Jangan ragu berbagi ide dengan rekan kerja. Jangan simpan sendiri.
0: Jangan pelit. Terus?
1: Keharmonisan dalam hubungan dapat terjaga jika Libra mampu menyeimbangkan kebutuhan diri sendiri dan pasangan.
0: Iya, gak boleh berat sebelah, itu timbangan.
1: Kita harus balance ya.
0: Betul sekali. Terus ada Gemini. Ini untuk Mbak Fancy. Weh, yang tumben-tumben muncul. Sudah muncul semua di sesi 1.
1: Akhirnya.
0: Untuk karir keuangan, ide-ide kreatif mendapat sambutan positif. Pastikan tetap fokus ya, supaya tidak kehilangan arah di tengah banyaknya peluang.
1: Yes.
0: Untuk asmara, Gemini, jangan ragu mengungkapkan isi hati kepada pasangan. Tuh kan, pada diminta terbuka. Kenapa sih pada gengsian mengutarakan perasaan? Terus buat Gemini yang jomblo, pesona pribadi membuat Anda lebih mudah menarik perhatian orang baru.
1: Tebarkan pesona Anda.
0: Tebarkan jaring-jaring Anda, Gemini.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Yuk kita lanjut lagi meramalkan zodiak di sesi kedua. Tadi di sesi pertama sudah ada Pisces, Taurus, Virgo, Aries, Libra, dan Gemini.
2: Yes.
1: Sesi kedua Suma, silakan Capricorn untuk Mbak Romi dan Mbak Panca.
2: Ya, yeah, Capricorn gilirannya sekarang. Kira-kira gimana ya karir keuangan asmaranya? Kalau Capricorn untuk karir nih yang pertama, disiplin dan tanggung jawab membawa hasil positif. Jadi bolehlah ya. Masuk kantor tepat waktu.
1: Oh iya dong.
2: Ya, terus ada peluang
3: pulangnya
2: gak
3: pernah tepat waktu.
2: Gimana?
3: Pulangnya
2: gak tepat waktu. Wah, itu nasib. Loyalitas tanpa batas. Ada peluang memperoleh penguatan atas kerja keras yang selama ini dilakukan. Nah, kalau asmara, sikap yang lebih terbuka akan membantu mempererat hubungan. Jangan ragu menyampaikan harapan kepada pasangan.
1: Jangan ragu, kawan.
2: Asik-asik.
1: Iya. Sudah?
2: Udah.
1: Oke, dari Capricorn kita ke Scorpio.
2: Hai, Scorpio.
1: Ini untuk Meli ya. Karir keuangan minggu ini, Scorpio. Ambisi yang tinggi memang membawa kemajuan. Tapi, pastikan tetap menjaga keseimbangan ya antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terlalu berambisi itu lupa akhirnya sama kehidupan pribadi, stres di kerjaan dibawa ke rumah.
2: Ya Tuhan.
1: Akhirnya berantem terus kan? Stres akhirnya ya, walaupun duitnya banyak.
2: Wow.
1: Asmara, kepercayaan menjadi fondasi utama hubungan Anda loh bulan ini.
2: Mantap.
1: Hindari menyimpan prasangka yang belum tentu benar ini nih.
2: Iya sih, disimpan-simpan di
1: penem-penem. Capean kerjaan, akhirnya mikirnya negatif mulu pada saat pulang ke rumah. Kurang-kurangin ya Scorpio ya.
2: Iya, dibelanin.
1: Dibuat seimbang.
2: Iya.
1: Cancer, untuk Gus Bawo dan Mbak Dian kesayangan.
2: Iya.
1: Bukan ke Suma. Oh, sama Suma kesayangan ya.
2: Oke, kalau Cancer, saya sendiri juga Cancer ya. Untuk... karir, intuisi membantu Cancer mengambil keputusan penting. Jangan ragu memanfaatkan kesempatan yang datang untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Terus untuk asmara, bagi si Cancer ini adalah momen yang baik untuk mempererat hubungan dengan pasangan maupun keluarga. Kehangatan dan perhatian kecil akan membawa kebahagiaan.
1: Iya, sampai tanggal 20 Juli ya Cancer ya.
2: Iya.
1: Kemudian kita ke Leo untuk Rose dan juga Ibu Titin.
2: Iya.
1: Karir keuangan minggu ini kepercayaan diri menjadi nilai tambah loh dalam menyelesaikan pekerjaan. Tetap terbuka terhadap masukan dari rekan kerja, tapi ya jangan rasa terlalu percaya diri. Wow. Sampai gak mau dengerin omongan orang gitu. Untuk asmara, karisma Leo semakin terpancar.
2: Wow.
1: Sehingga hubungan terasa lebih menyenangkan.
2: Waduh.
1: Tapi buat yang single, peluang memulai kisah baru cukup terbuka.
2: Ya, silakan
1: sekarang
2: dibuka
1: tergantung
2: dulu ya.
1: Anda mau dibuka apa tidak.
2: Ya. Karena cukup-cukup tuh.
1: Cukup katanya. Aquarius, Gustu.
2: Kalau Aquarius, nah Gustu nih sekarang. Kalau Aquarius untuk karir dan keuangan, ini kreativitas menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Jangan takut nih buat Aquarius untuk mencoba pendekatan uang yang berbeda ya. Terus untuk asmaranya, hubungan berkembang lebih baik jika Aquarius mau mendengarkan sudut pandang pasangan. Bagi yang masih sendiri, pertemuan tak terduga bisa jadi awal hubungan baru. Bisa jadi cinta pandangan pertama nih.
1: Iya, buat yang masih single.
2: Yeah.
1: Ingat ya, yang sudah punya tolong tahu diri.
2: Iya, yeah, benar.
1: Sagittarius ya, kita tutup dengan Sagittarius untuk minggu ini untuk Mbak Romi.
2: Mm-hmm.
1: Karir keuangan, mana dia Sagi? Untuk karir keuangan, penghasilan relatif stabil. Hindari mengambil risiko finansial tanpa pertimbangan yang matang. Harus dipertimbangkan berkali-kali gitu ya. Untuk asmara, hubungan terasa lebih menyenangkan kalau Sagittarius tuh lebih banyak meluangkan waktu bersama pasangan. Kurangi sedikit kesibukannya, walaupun sibuk ajak pasangannya gitu kali ya.
2: Iya, ajak sibuk bareng.
1: Iya, buat yang single, peluang bertemu orang baru nih cukup besar. Ih, kok sama ya?
2: Semuanya hampir sama ya.
1: Sama siapa tadi ya?
2: Sama Aquarius.
1: Enggak dong, Aquarius.
2: Ada.
1: Banyak pokoknya ketemu orang baru.
2: Oh
1: yang
2: iya,
1: single
2: iya.
1: Single Leo.
2: Leo benar-benar.
1: Iya.
2: Jangan-jangan Leo sama Sagi nih.
1: Membara. Dua api bersatu.
2: Wow.

0: Dari Meiska, hilang tanpa bilang ya?
1: Iya,
0: jangan. Dia request yang ini apa keras kepala sih?
1: Hilang tanpa bilang. Oh, Mas Bayu ya.
0: Bener ya, Mas Bay?
1: Betul.
0: Untung gak salah aku.
1: Untung gak hilang kita ya.
0: Jangan dong.
1: Karena kita baru muncul.
0: Iya, jangan apalagi hilang tanpa bilang. Sagi banget.
1: Takut banget ya, hilang tanpa bilang.
0: Kalau udah ilfil mendadak gitu, Sup. Gak bilang-bilang, bye. Mau dikejar sampai kapanpun, di blok-blok Mas Sagi.
1: Ya Tuhan, Sagi. Ya.
0: Baik-baik kalau lagi PDKT sama Sagi. Salah sedikit aja.
1: Langsung.
0: Ilfil ya, hilang lah dia.
1: Wah Tuhan, gak ada ngomong apa gitu.
0: Gak ada, bener-bener. Gak sudi dia ngomong.
1: Ya Tuhan, Sagi.

0: bisa Gi.
1: Hah, ya udah Anda jangan lupa kita lagi live di TikTok di @penguin FM Bali I. Silakan langsung bergabung.
0: Sudah muncul.
1: Sudah pada muncul ada mie ayam requestannya Tiara Andini. Kita play nanti yang janji setia karena pernikahan kita enggak ada. Jadi ya mirip-mirip kan janji mirip. Setia itu kan menikah biasanya.
0: Iya benar.
1: Ada Sanjita, ada Mochi Matcha, ya enak tuh. Ada Yan Rianta juga.
0: Betul.
1: Selamat bergabung yang lain, kita masih tunggu joinannya.
0: Silakan,
1: ya.
0: silakan.
1: Ada Gustu.
0: Gustu. Gustu udah ikutan mini food juga loh.
1: Iya, baca dong.
0: Iya, tapi sebelum itu semua ngajak yang lain dulu.
1: Oh iya benar.
0: Ikutan biar makin rame nih. Langsung ikutan mini food kita. Anda tim yang mana ketika harga BM ini sekarang lagi seperti inilah. Apakah tim yang setia menggunakan Pertamax?
1: Yes.
0: Atau tim yang sudah beralih ke Pertamax?
1: Sanjita cerita dong di Aussie gimana?
0: Oh, bener-bener.
1: Pertamax. Enggak ada ada Pertalite enggak sih di sana?
0: Atau beda jenis ya.
1: Iya, coba Jit ikutan Jit. Mini Ford.
0: Boleh.
1: Ya kan?
0: Kasih pendapat dari seorang yang jauh di sana.
1: Betul, Gustu. Gustu, kamu ini apa namanya beli jersey itu di mana? Jersey El Matador itu di mana?
0: Ih, mantap.
1: Cus, kasih tahu aku ya. Butuh. Semoga Inggrisnya lolos. Ketemu nanti Mas Spanyol maksudnya kan.
0: Inggris, Spanyol.
1: Iya, semoga ya. Kalau Gustu ikutan mini food nih Sum, katanya dia tetap pakai Pertamax gitu. Baiklah, terus ada siapa lagi?
0: Terus tadi ada Mama Yuna. Kalau Mama Yuna tadi requestnya Olivia Rodrigo.
1: Mama Yuna, tolong baca chat WhatsAppnya Mama Yuna.
0: Ting ting.
1: Olivia Rodrigo, itu ada 3 lagu barunya. Ada Drop Dead, itu yang lagi viral. Yes. Atau yang lebih baru itu Stupid Song.
0: Terus Mama Yuna mau pilih yang
1: Cure
0: mana?
1: Cure juga ada. Silakan ya.
0: Silakan Mama Yuna mau mana, pilih yang mana?
1: Mana yang mana? Ada Yan Rianta, terima kasih. Kata Sanjita katanya beda jenis kalau di sini.
0: Oh, beda jenis.
1: Gitu. Tapi harganya gimana? Spill dong Jit. Kepo kita.
0: Boleh. Terus ada Mojuni Nati juga, Bu Guru.
1: Apa kabar Bu Guru?
0: Gemini nih.
1: Sudah.
0: Mau main in the arena ya, the script. Bisa enggak tuh?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Kan di awal-awal
0: tadi request. Oh, aman. Salamnya untuk semua sahabat Penguin. Makasih ya. Makasih Mojun.
1: Oke, ada Bligos Bawel.
0: Halo.
1: Kalau dia kondisi BBM saat ini dia beralih ke Pertalite biar murah dan efisien.
0: Wah, efisien banget Bligos.
1: Lagunya Shiloh on 7 sederhana sudah kita siapin, ditunggu aja Bligos nge.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Terus ada tadi Kak Melia.
1: Halo Mel.
0: Kalau Kak Melia, aku tetap pakai pertama, aku setia banget ya.
1: Males ngantre soalnya.
0: Kangguin makanya dirit-irit. Oh iya, Aries akhirnya udah.
1: Oke. Terus ada Mbak Put, katanya dia tadi lagunya ini apa yang
0: agak regi-regi
1: ya,
0: tumben.
1: Gini Kani, ada Kani-kaninya pokoknya. Ya ada, emang udah lama lagu tuh Mbak, 2025. Terus ada siapa lagi, udah semua ya?
0: Ada nih, mau lagi di typing.
1: Oke.
0: Di typing.
1: Ya sudah, yang lain silakan ikutan yuk.
0: Ngobrol.
1: Di harga BBM seperti sekarang ini, Anda apakah masih bertahan di Pertamax atau mulai beralih ke Pertalite untuk irit?
0: Ya.
1: Atau
0: tetap.
1: Emang dari awal emang enggak pernah pakai Pertamax ya? Pakai solar atau Pertamina atau Pertamax Dex lebih mahal gitu
0: Pertamax
1: kan.
0: Turbo.
1: Wah, itu dia. Yuk kita tunggu.
0: Langsung kirim ya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita Instagram juga fanpage Facebook @penguinfmbali.
1: Kalau pengen request lagu, lagu baru udah full ya. Mau request dari tahun 97 sampai 2025 aja.
0: Silakan
1: ya.
0: Silakan kirim sekarang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Yang sempat jadi nomor satu hampir berapa minggu ya, Sum? 7 ya kayaknya ya. 6 atau 7 gitu lah, sampai lupa. Sederhana dari Shilon Seven. Yes. Selamat malam dulu untuk Sanjita. Hai, ini baru bergabung ya. Dia ikutan Mini Food. Secara kan dia tinggalnya di Aussie. Bener. Jadi kita penasaran gimana dengan per-BBM-an di sana. Jadi dia kasih info kalau di Australia itu ada beberapa jenis bensin. Yang pertama E10, etanol 10%. Itu campuran 90% bensin dan 10% etanol paling murah. Sekarang itu harganya sekitar $1.67 dolar Australia. Mm-hmm. Yang kedua ada Unleaded 91. Itu bensin standar oktan 91, paling umum untuk mobil biasa. Harga hari ini di $1.69.
1: Wow.
0: Premium 95 ada, ini oktan 95 buat mobil yang butuh performa lebih baik. Itu biasanya beberapa mobil Eropa atau turbo, harganya $1.86. Ada premium 98 nih, Sum. Oktan paling tinggi yang umum untuk mobil sport high performance, ya itu Ferrari kita lah. Wow. Ya, Sum. Harganya $1.96. Ada diesel nih paling mahal, $2.12. Itu harga per liter ya. Biasanya di mobil ada rekomendasi harus pakai bensin jenis apa. Jadi kalau Sanjita biasanya beli Unleaded 91. Kalau lagi bokek belinya E10. Ini itu kali ya. E10 tuh kayak Pertalite di sini. Kalau Unleaded 91 itu Pertamax-nya. Yang lain tuh ya di atas-atas Dexlite, turbo gitu kan ya. Walaupun E10 enggak disarankan dan enggak bagus buat mobil, gimana dong kalau lagi bokek? Waktu ini Unleaded 91 sampai $2 Aussie loh per liter pas awal-awal perang itu. Gitu. Thank you Sanjita. Enggak kok kalau selama itu informasi yang berguna ya. It's okay, kita bacakan saja.
1: Betul,
0: ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Papang.
0: Ayo Papang.
1: Kalau Papang request lagunya tadi Thailand.
0: Pang enggak bisa, Pang. Lagu baru udah full banget.
1: Iya,
0: boleh mau diganti cus buruhannya.
1: Iya.
0: Mau closing?
1: Bener.
0: Ada mamaknya Gus Bawo.
1: Halo, ada Bunda Suwarni.
0: Iya.
1: Request lagunya adalah The Moffat, Girl of My Dream.
0: Oke, dicoba ya.
1: Coba. Terus ada Bli Pandi Tajul juga.
0: Halo,
1: tadi request.
0: Halo Bli Pandi.
1: Lagunya adalah lagu dari
0: Shaggy Dog,
1: Anjing Kintamani.
0: Iya. Guguk dari Kintamani. Iya,
1: benar.
0: Ya. Lagunya kita siapkan dulu. Yes. Harap bersabar, kita
1: betul
0: masih live juga di TikTok @PingwinFM Bali. Wow.
2: Wow.
3: Wow.
0: Wow.
3: Wow.
0: Ternyata Sum, kisah kriminal itu enggak melulu yang serem atau apa gitu ya, yang nyeleneh dan enggak masuk akal pun ternyata pernah terjadi nih sahabat Wingin FM. Kejadiannya udah cukup lama, 26 Agustus 1944 di Hokkaido, Jepang, di mana ada seorang narapidana legendaris namanya Yoshie Shiratori. Ini dijebloskan ke dalam penjara Abashiri, sebuah fasilitas tahanan dengan tingkat keamanan paling maksimum di Jepang di masa itu, yang terkenal dengan suhu dingin ekstrim dan penjagaan yang super ketat. Jadi karena sering mendapat perlakuan buruk dari para sipir, Yoshie ini diam-diam merencanakan pelarian yang sangat jenius, tapi juga kedengeran sangat konyol.
1: Nah.
0: Itu dia.
1: Jadi selama berbulan-bulan nih sahabat Pingin FM, ya dengan sabar menahan lapar dan menyisakan porsi sup miso yang diberikan sebagai jatah makanannya. Bukannya dihabiskan, tapi si Yoshie ini justru rutin meludahkan kuah sup miso tersebut ke arah borgol besi di tangannya, serta pada sekrup bingkai lubang makanan di pintu selnya setiap kali penjaga sedang lengah. Jadi fakta ilmiahnya, kandungan garam dan asam amino yang sangat tinggi di dalam kuah sup miso ini tradisional Jepang ternyata secara perlahan mampu mempercepat proses karat pada besi.
0: Pinter ya emang.
1: Pinter,
0: ya.
1: Pinter, pakai otak dia.
0: Makanya dia legend kan.
1: Beda nih caranya.
0: Oke.
1: Okay. Nah rencana gila ini membuahkan hasil yang sempurna. Jadi setelah sekrup dan besinya keropos parah akibat karat, Yoshie nekat melepaskan borgolnya, membongkar bingkai pintu, lalu secara ajaib meloloskan persendian bahunya sendiri agar tubuhnya bisa menyelinap keluar melalui celah yang sangat sempit. Jadi pelarian epik dari penjara paling mengerikan ini sukses membuat nama Yoshie Shiratori abadi sebagai raja kabur.
0: Raja kabur ya.
1: Jadi raja kabur paling licin dalam sejarah kepolisian Jepang.
0: Tapi enggak dikasih tahu endingnya gimana, ketangkep lagi apa bagaimana?
1: Sampai sana aja.
0: Iya, silakan cari tahu sendiri ya, sahabat Wingin FM ya.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Siap menjadi anthem musim panas, DJ asal Rumania, DJ Goja, ini menggandeng global superstar Jason Derulo dan juga ikon Brazil Melody di single yang sudah sangat diantisipasi, Michiko. Lagu ini menggabungkan ketukan Latin, melodi yang bikin nagih dan juga energi yang meluap-luap. Sebelum dirilis resmi, single ini bahkan sudah lebih dulu mendapat perhatian besar di TikTok. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan tour global Jason Derulo, The Last Dance World.

0: Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.
1: Oke, sekarang kita bakal muterin lagu dari Shaggy Dog yang masih hot
2: dalam acara Hot Dog Show, baby.
1: Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintamani.
2: Apa maksudnya Anjing Kintamani?
1: Anjing Kintamani ceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh anjing-anjing tetangganya gitu.
2: Saling memperbutkan.
1: Iya, benar banget, kayak memperbutkan tulang.

0: setelah pertama kali diperkenalkan Yovi and Nuno kembali menghidupkan lagu Kamu Bukan Kekasihku dengan balutan aransemen baru. Dalam versi terbaru ini, Yovi and Nuno menggandeng 3 solois muda yaitu Aruma, Miska, dan juga Prinsa Mendagi. Kolaborasi di lagu ini menghadirkan interpretasi berbeda dengan menyampaikan lagu dari sudut pandang perempuan. Hadirnya versi terbaru ini bermula dari keinginan Yovi and Nuno untuk bereksplorasi dengan Aruma, Miska, dan juga Prinsa. Ide kolaborasi ini semakin kuat berkat chemistry yang terbangun selama persiapan konser hingga akhirnya tercetus gagasan untuk menyatukan ketiganya dalam satu karya. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink Web. July, find your balance.
2: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Sudah 4 menit menuju jam 8 malam.
1: 4 menit banget ya.
0: Iya, 4 menit lagi.
1: Saatnya
0: jadi dangdut sih. Saatnya Betty dan semua pulang dulu ya.
1: Betul.
0: Ketemunya kapan lagi, Sum?
1: Ketemunya hari Jumat lagi.
0: Yes.
1: Gak lama kok.
0: 2 hari. Besok Suma yang siap. Suma

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Hai sahabat Pingin FM, Surya Winata balik lagi. Kita ketemu di hari Rabu malam, sahabat Pingin FM, sampai di jam 12. Jangan kemana-mana untuk di Nuansa Malam.

Justin FM, your sweet music station. Find your balance. Justin Timberlake, Drown. Gimana kabar sahabat Pingin FM? Senang banget Surya Winata sudah hadir lagi. Kita ketemu di hari Rabu 15 Juli 2026. Go! Udah pertengahan bulan Juli 2026. Sat, cepet banget waktu. Bahkan tahun 2026 juga udah lewat ya. Udah lewat 6 bulan lebih malahan. Kita udah di bulan ke-7 sahabat Pingin FM. Oke, mudah-mudahan tambah semangat aja untuk malam ini. Kalau emang masih di tempat kerja, semangat, kita kerja sampai ntar tuntas. Saya tuntasnya jam 12 tapinya. Tapi kalau buat Anda yang mau nemenin saya untuk menuntaskan tugas saya di Nuansa Malam kali ini, Anda boleh dong kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Anda juga bisa dengerin kita streaming juga di live.radiopinggunfm.com. Bingo, I'm Penguin FM.

0: semakin produktif dengan merilis EP solo kedua dan juga single berjudul sama Dream Crusher melalui Atlantic Records pada 3 Juli 2026. EP berisi 4 lagu ini hadir setelah rangkaian konser sold out di mana Daniel membawakan seluruh materi EP tersebut seorang diri di atas panggung dengan memanfaatkan looper pedal dan juga berbagai instrumen musik. Single yang satu ini menampilkan sisi Daniel CV yang paling percaya diri sekaligus reflektif, merekam perjalanannya melepaskan kebiasaan untuk terus menyenangkan orang lain dan mulai memilih hidup yang lebih otentik. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: Bingin FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia Hindia dengan Cincin. Apa kabar Mbak Wiwi? Selamat malam Mbak Wiwi. Tumben muncul Mbak, gimana kabarnya? Ini dia logo favoritnya, udah saya play. Terima kasih banget buat Mbak Wiwi. Terima kasih juga buat Kade Giri Mahendra. Gimana kabarnya Kade? Coldplay dengan Fix You, ditunggu ya. Ada Bu Guru kita, tumben dia munculnya jam segini ya. Oke, Cece dia ntar ketiduran lagi nih, kayak kemarin nih, terus gak ada respon. Lagunya Ed Sheeran dengan Perfect, ditunggu ya. Ini requestan lagu lama banyak banget ya. Apa kabar buat Mbak Dian Kusuma juga, selamat malam. Tasya dengan Say No-nya ditunggu, terima kasih banget. Kemudian ada Putus Stone juga, selamat malam. Harti, apa kabar Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Madonna dengan Dansteria, baik, ditunggu lagunya. Kemudian ada juga Mbak Adi yang ada di Beji Gama, apa kabar? Terima kasih udah sempat bergabung, karena lama nggak dengerin radio, efek radionya rusak. Jadi sekarang stay tune-nya di streaming aja. Oke, terima kasih banget ya buat Mbak Adi yang lagunya Michael Bublé tadi sudah dengan Home, udah saya play, terima kasih banget. Yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Jadi buruan, saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFMBali. Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Penguin News.
1: Penguin News. Presiden Emmanuel Macron mengucapkan selamat untuk Spanyol usai mengalahkan Prancis 2-0 di laga semifinal Piala Dunia 2026. Meski demikian, Macron memuji skuad Prancis atas dedikasi mereka. Dalam unggahan di X, Macron mengucapkan selamat kepada Spanyol atas keberhasilan mereka mencapai final Piala Dunia kedua kalinya. Prancis tidak cuma terpuruk di semifinal, tetapi juga menelan kekalahan dengan jarak 2 gol di Piala Dunia seperti yang dialami pada 16 tahun silam. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2, Madonna turut membagikan single Danceria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York, mulai dari mendatangi klub-klub seperti Danceria, Roxy, dan juga Paradise Garage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Sleeping Mazar, Mary Paul, hingga Jean-Michel Postman. Dengan nuansa disco, electro clash, dan juga French touch, Danceria menggambarkan semangat, kegembiraan, dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya di dunia.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Dengan FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance, ini dia Tulus. Teh Hijau. Asik ya lagunya sahabat Pin FM. Ini dia jawara baru kita di Penguin Hot Music Chart. Hotshot debut yang langsung jadi jawara. Wih, keren banget. Begitu dia masuk di Penguin Hot Music Chart, dia langsung jadi jawara. Ya pasti itu karena request Anda juga dong, ya kan? Makanya di request terus. Pedi masih bisa bertahan udah jadi jawara untuk di edisi 1 nanti. Mudah-mudahan dia masih jadi jawaranya ya. Dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore itu bakal ada Wibi Nugraha dan juga Ade Julia. Tapi kalau besok nih sahabat Pingin FM, terutama buat Anda yang mau kuliah dan ambil ilmu manajemen dan akuntansi, ha, saya kuliah di situ juga sahabat Pingin FM. Untuk S1 dan S2 saya di situ. Ya udah ke FEB Unmas aja. Kita bisa mengenali lebih jauh itu besok ya. Untuk Prodi Manajemen dan Akuntansi FEB Unmas bersama dengan Dr. Niputu Yuria Mendre SEMSIAK atau juga yaitu merupakan Kaprodi S1 Akuntansi FEB Unmas Denpasar. Juga bakal ada yaitu Bapak Dr. Gede Bayu Surya Parwita SEMM yang merupakan Kaprodi S1 Manajemen FEB Unmas Denpasar. Cari tahu lebih dalam kedua prodi ini pada hari Kamis 16 Juli 2026 itu jam 8 pagi di Mutiara Pagi. Kalau Anda punya pertanyaan, catat dari sekarang boleh. Langsung chat di 0811-393-494.
1: Now I know. Now I know.
0: Ya, sahabat Pink FM, kayaknya di negara ini ya, obat nyamuk gak laku ya. Ya kenapa? Kita ngobrolin iklimnya Islandia. Iklim Islandia yang tidak menentu itu membuat siklus hidup larva nyamuk terputus. Jadi secara historis nih, negara tersebut memang dikenal sebagai satu-satunya negara yang bebas nyamuk. Tapi memang belakangan ilmuwan itu telah mendeteksi keberadaan spesies nyamuk akibat dari perubahan iklim. Meskipun mereka tetap tidak memiliki nyamuk yang bersifat sebagai penghisap darah ataupun yang hidup bebas di alam liar.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Erik Senjayanto, Hesky Jo, dan juga Ardhito Pramono yang tergabung dalam Wijaya 80 kembali merilis karya. Sebuah lagu galau yang diberi judul Lagu Kenangan secara resmi dirilis pada 26 Juni 2026. Sesuai dengan judulnya, Lagu Kenangan merupakan sebuah lagu bertema cinta yang sudah berakhir namun tidak dengan kenangannya. Lagu yang mungkin akan sangat relate dengan siapapun yang masih belum berhasil move on.

From your sweet music station, find your balance, BTS, Permission to Dance. Satu lagu yang sempat hits di 2021 yang lalu, sahabat Pingin FM. Oke, balik lagi masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata. Terima kasih untuk Anda yang mau nemenin saya malam ini. Udah lumayan rame ya, tapi buat yang belum ngeramein, yuk bikin tambah rame lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Kade Giri Mahendra, apa kabar? Coldplay dengan Fix You? Oke, sudah nyanyi lagunya. Terima kasih banget buat Kade Giri Mahendra di Sanur Kaje, juga ada Mbak Dian Kusuma, apa kabar? Tasya Karmila dengan Seno juga sudah saya play tadi. Salam buat Mbak Romi, juga Mbak Rosi, buat Mbak Arimun, dan semua sahabat Pinggun FM, Koko Surya semangat siaran, dan terima kasih buat Mbak Dian. Mbak Adi di Bejigama, apa kabar? Terima kasih udah sempat bergabung. Lagunya Michael Bublé, sudah home, udah saya play. Katanya lama gak dengerin radio, karena radionya lagi rusak. Tapi sekarang dia dengerinnya pakai Google TV aja, Uya. Semangat siaran ya, terima kasih buat Mbak Adi. Mbak Wiwi juga apa kabar? Ya lagi OTW pulang ke Tegalalang, hati-hati di jalan Mbak Wiwi. Lagunya dari Hindia dengan Cincin udah saya play. Terima kasih banget ya buat Mbak Wiwi. Kemudian ada Putu Stone juga apa kabar? Selamat malam dari seputaran yang batu. Ada Juninati, halo Bu Guru kita. Salam buat Bito Nati ya, salam buat Ode. Juga buat Tude Dangin. Semoga sehat selalu, oke? Okay? Terima kasih banget. Lagunya tadi sudah, itu requestannya dari Ed Sheeran dengan Perfect, udah saya play lagunya. Terima kasih banget. Kemudian apa kabar juga untuk Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih Harti udah sempat bergabung ya. Lagunya sudah saya play, itu dari Madonna dengan Danceteria. Sudah saya play ya, Danceterianya udah nyanyi. Kemudian apa kabar juga buat siapa lagi yang belum nih, ada yang baru masuk nih. Aba Waisel, thank you banget udah sempat bergabung ya dari seputaran Samplangan Gianyar. Semoga kabar baik selalu. Mama Yuna, apa kabar Mama Yuna? Drop Dead dari miliknya Olivia Rodrigo. Salamnya buat Koko, semangat sampai closing nanti. Terima kasih buat Mama Yuna, stay tune terus. Ada Yanbur Arini juga, apa kabar? Selamat malam juga, semoga kabar baik selalu ya. Kemarin absen? Oh enggak, oh iya benar, kemarin dia absen nih, gak ada muncul dia. Baik, terima kasih buat Surya Winata dari Kesiman menyapa katanya. Semangat tugas, sehat selalu. Terima kasih buat Ian Bur Arini. Yang lain pada kemana nih, sahabat Pingin FM? Gak mau request lagu lagi kah? Boleh ya, langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya kasih lagu terbaru miliknya Good Morning Everyone bersama Fiersa Besari. Ini dia, Salah. Single on Penguin FM.

0: Grup musik asal Semarang Good Morning Everyone akan merilis album EP terbaru Kalah pada 4 September 2026. Berbeda dengan perilisan EP pada umumnya, sistem perilisan single akan dibuat secara bertahap, di mana single pertama berjudul Salah sudah hadir di seluruh platform musik digital pada 3 Juli tahun ini. Salah dan seluruh lagu dalam EP ini dibawakan bersama musisi dan juga penulis ternama Indonesia, Firsa Besari. EP ini akan menghadirkan warna baru yang memperkaya karakter musikal Good Morning Everyone tanpa meninggalkan identitas mereka. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Man Cow. Man Cow. V then how? V then how?
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Pingin FM. Nah, ini penting ternyata nih, sahabat Pingin FM. Apa sih? Ya, rutinitas kita untuk berjemur atau ketemu dengan sinar matahari. Memang kadang kita takut ya. Takut sama yang namanya ya sinar UV. Nanti akan bisa menyebabkan kulit kita juga jadi rusak kan. Tetapi rutinitas kita yang membuat kita nih lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Misalnya berangkat kerja pagi-pagi, matahari belum terlalu terik, bahkan masih gelap kadang udah berangkat kerja. Kemudian berada di kantor itu hingga sore. Jadi pulang gak banyak ketemu sama yang namanya cahaya alami. Kebiasaan ini tampak sepele, ternyata dapat berdampak pada kualitas tidur kita, sahabat Pingin FM. Jadi selama ini, sinar matahari akan lebih sering dikaitkan dengan pembentukan vitamin D. Padahal, cahaya alami itu juga berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian dan juga jam biologis. Di mana ini merupakan sistem internal yang akan mengatur siklus tidur dan juga bangun, rasa segar, kantuk, hingga juga produksi berbagai hormon. Ya, mengacu pada jurnal Building and Environment, paparan cahaya alami, terutama pada pagi hingga siang hari, itu akan membantu menyelaraskan ritme sirkadian. Sebaliknya, jika tubuh jarang mendapatkan cahaya alami, pelepasan melatonin dapat terganggu, sehingga kualitas tidur Anda pun juga ikut menurun.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Beyond kembali merilis lagu original terbaru berjudul Bonjour, Pardon, Merci yang menjadi karya original keduanya sepanjang tahun ini. Lagu ini ditulis oleh komposer sekaligus penyanyi asal Prancis, Ika, menandai kolaborasi perdana antara keduanya dan kini telah tersedia secara global melalui Sony Music. Single yang satu ini mengangkat tema tentang kekuatan rasa syukur dan juga pentingnya hubungan antara manusia. Perpaduan karakter musikal Celine Dion dan juga sentuhan penulisan Ika ini menghasilkan karya yang elegan sekaligus emosional dengan pesan mengenai bagaimana koneksi dan

0: Bersama dengan perilisan album debutnya Visitor pada 3 Juli lalu, Sienna Spiral turut membagikan single jagoan dari album tersebut berjudul Great Expectation. Sienna Spiral mengungkapkan bahwa single ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York. Kala itu, dia menjalin komunikasi dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Setiap pagi saat keluar dari apartemennya, Sienna mengaku selalu berharap orang tersebut telah menunggu di luar. Harapan itu kemudian berkembang menjadi berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pertemuan tersebut benar-benar terwujud. Tapi kenyataannya orang itu gak pernah datang. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink Web. Now I know. Now I know.
2: Pingin FM, Your Sweet Music Station. Find your balance. Sahabat Pingin FM, kebanyakan dari kita itu taunya bentuk atapnya aja yang ikonik. Iya, tanpa jarang dari kita yang tahu filosofi yang mendalam di balik arsitektur dari rumah gadang di Sumatera Barat. Saya kutip dari Good News from Indonesia. Berdasarkan filosofi alam takambang jadi guru, rumah gadang yang mayoritas berusia ratusan tahun tersebut memang sengaja dibangun menghadap ke timur. Alasannya agar 70% area itu mendapatkan pencahayaan matahari pagi sebagai simbol awal kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Uniknya, meski ruangan dalamnya sangat luas dan mampu menampung lebih dari 100 orang saat acara adat, pembagian kamar punya aturan yang sangat ketat. Seluruh kamar di dalam rumah gadang itu hanya diperuntukkan bagi saudara perempuan sebagai ahli waris. Sedangkan, untuk para pria, mereka akan tinggal di surau.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP itu tidak dihukum. Jadi ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
1: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
0: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
2: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Ya, yeah, sahabat Pingin FM, balik lagi masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata, dan kita udah jam 10 lebih sekarang. Masih dong buat sapa-sapa Anda semua. Ya, yeah, yang baru bergabung, baru stay tune di Pingin FM Bali. Mudah-mudahan kabar baik semua ya, sehat semuanya. Tetap semangat untuk melewati hari-hari Anda dan menikmati hari-hari Anda walaupun dengan aktivitas dan rutinitas yang cukup padat, ya kan? Gimana kabar dulu di sosial medianya Pingin FM Bali? Ada siapa nih ya? Ada Pandi Tombong, Nat Srokadan, terima kasih udah menyapa saya, selamat malam. Kemudian ada Nyoman Landung, selamat malam Pak Nyoman. Pak Wayan Siaja juga gimana kabar? Ada Ikutut Adi Dharma dari seputaran Pupuan juga hadir, terima kasih sudah menyapa. Made Hendra Saputra juga semoga kabar baik selalu. Dewa Boncu di Ubud, terima kasih buat Sang Tuketut. Kemudian gimana kabar buat Igede Sudana? Tumio Virgo, terima kasih. De Apong juga selamat malam ya. Ada Bobo, terima kasih juga buat Esther Gunawan. Kemudian gimana kabar juga buat Anda yang lain sahabat Pingin FM. Ini ada Rian Putra juga sudah bergabung di Telegram. Thank you banget. Somber, ditunggu ya lagunya. Terima kasih banget buat Rian Putra. Dia pingin dengerin Somber yang My Body Is Not Ready. Oke, ditunggu ntar, saya siapin lagu itu. Terima kasih juga buat Fapang. Apa kabar Fapang? Pengen dengerin Tyla dengan Is It Love. Kemudian ada Tinita juga, terima kasih. Jessie J dengan Flashlight juga sudah saya play. Mbak Wiwi juga, terima kasih banget udah sempat menyapa. Hindia dengan Cincinnya juga sudah. Ini ada Bu Guru kita juga, terima kasih banget. Ketahuan kan kalau dia udah mau tidur. Nah, lagunya tadi sudah ya, dari Ed Sheeran dengan Perfect. Kemudian dari Yan Bur Arini juga, dari Kesiman juga, terima kasih udah menyapa saya. Mama Yuna, selamat malam Mama Yuna. Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Kemudian ada Abba Wesel, terima kasih. Selamat malam juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Mudah-mudahan dia masih stay tune, belum tertidur. Atau nanti biasanya dia akan muncul di jam 11-an gitu. Oke, okay, sama kayak si itu ya, si Amin Mimbar juga tuh. Mana nih ya, dia belum ada muncul nih. Puruston juga, thank you banget sudah menyapa saya. Mbak Adi di Bejigama juga, terima kasih banget Mbak Adi. Michael Buble dengan Home juga sudah saya play. Juga ada Mbak Dian Kusuma, selamat malam. Tasya Kamila dengan Say No-nya juga sudah. Kadegiri Mahendra juga, thank you banget ya. Coldplay dengan Fix You-nya juga sudah. Ini apa kabar buat Gus Bawo? Terima kasih Gus udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin Michael and Sturrock yang Alive. Alive to Remember ya. Itu lagu yang itu kayak mungkin maksudnya ya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Terima kasih. Oke, thank you banget buat Gus Bawo. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Jadi buruan, saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Untuk yang baru bergabung, Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara. Itu dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak lagu yang boleh Anda kasih tahu ke saya ya. Satu lagu dulu dari Sigala bersama Imaniki dengan Radio.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Pingin FM. Pernikahan yang kokoh dibangun di atas pondasi kepercayaan dan rasa aman yang mendalam, kan? Bahkan ketika seorang wanita merasa sepenuhnya aman dalam hubungannya, kebutuhan akan tuntutan tertentu yang seringkali muncul dalam pernikahan itu cenderung akan memudar. Iya, hubungan yang matang memungkinkan pasangan untuk memiliki ruang pribadi dan waktu untuk dirinya sendiri tanpa mengurangi kualitas kebersamaan. Jadi gak ada cerita ya, untuk menuntut diperkenalkan kepada keluarga pasangan wanita, kemudian Fedy merasa aman dan tidak merasa malu atau tidak aman untuk menuntut diperkenalkan kepada keluarga pasangannya. Atau malahan juga sahabat Pingin FM, iya, tidak menuntut sebuah waktu bersama secara paksa. Kenapa? Karena wanitanya merasa aman dalam pernikahannya tidak perlu menuntut pasangannya untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama. Inti dari rasa aman dalam sebuah pernikahan, saya kutip dari femila.com, adalah sebuah keyakinan diri dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Dan bisa memiliki keyakinan, bukan mencari validasi eksternal atau terus-menerus meminta kepastian dari pasangannya.

Setelah pertama kali diperkenalkan Yofi and Nuno kembali menghidupkan lagu Kamu Bukan Kekasihku dengan balutan aransemen baru. Dalam versi terbaru ini, Yofi and Nuno menggandeng tiga solois muda yaitu Aruma, Miska, dan juga Prinsa Mendaki. Kolaborasi di lagu ini menghadirkan interpretasi berbeda dengan menyampaikan lagu dari sudut pandang perempuan. Hadirnya versi terbaru ini bermula dari keinginan Yofi and Nuno untuk bereksplorasi dengan Aruma, Miska, dan juga Prinsa. Ide kolaborasi ini semakin kuat berkat chemistry yang terbangun selama persiapan konser hingga akhirnya tercetus gagasan untuk menyatukan ketiganya dalam satu karya.

0: Now I know.
1: Pinger FM, your sweet music station. Find your balance, ya. Prancis sudah pulang ya dari Piala Dunia. Oh belum, dia masih akan memperebutkan posisi ketiga setelah tadi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi sahabat Pinger FM, Prancis ternyata memiliki perbatasan terpanjang di dunia. Ya, perbatasan darat terpanjang itu dimiliki oleh negara Prancis, tapi bukanlah dengan negara-negara di Eropa, melainkan negara Amerika Selatan. Loh, kok bisa? Ya, karena wilayah seberang lautnya, yaitu di Guyana Prancis, itu berbatasan langsung dengan Brasil sejauh 673 km.

0: terbaru milik dari pop group asal Inggris Take That yang dirilis pada 3 Juli 2026 via EMI Records. Sebagai single kedua dari album studio ke-10 mereka, single yang satu ini ditulis oleh Take That bersama Matt Redd dan juga Bill Mayberry, di mana Redd juga berperan sebagai produsernya. Di lagu ini, Gary Barlow ditepuk menjadi lead vocals. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink Web. July, find your balance.
2: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

siap menjadi anthem musim panas. DJ asal Rumania, DJ Goja, ini menggandeng global superstar Jason Derulo dan juga ikon Brazil Melody di single yang sudah sangat diantisipasi, Michiko. Lagu ini menggabungkan ketukan Latin, melodi yang bikin nagih dan juga energi yang meluap-luap. Sebelum dirilis resmi, single ini bahkan sudah lebih dulu mendapat perhatian besar di TikTok. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan tour global Jason Derulo, The Last Dance World Tour.

Finger FM, your sweet music station, find your balance. Mama Cita, Black Eyed Peas, saya pilihkan buat Anda, sahabat Pingun FM. Salah satu lagu favorit Anda pasti ini kan? Ya, Gus Bawo, apa kabar? Selamat malam, Gus. Iya, sudah ya. Michael and Sturok udah nyanyi, Alive to Remember udah saya play. Kemudian ada Papang juga, terima kasih banget. Is It Love-nya juga sudah spesial saya play tadi. Terima kasih juga buat Tinita. Selamat malam ya Tinita. Thank you banget sudah menyapa saya. Dan yang lain, sahabat Pingun FM, masih ada waktu 1 jam lagi saya untuk temani Anda untuk play lagu-lagu kerennya Pingun FM Bali. Ya mungkin salah satunya itu favorit Anda. Kalau Anda mau bantu saya mengisi playlist lagi, itu masih boleh di WhatsApp dan Telegram 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggun.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.
2: Ain't it funny how love hits you when you least expect it to? Anytime, any place, it can come right out of the blue. I thought it was only made for movie screens. Then you came along and you changed everything.

Station FM, your sweet music station. Find your balance. Cross Bottom ini dia, 9 tahun. Oke, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya sahabat Pingin FM. Saya mesti pamit dulu. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu ya, di Nuansa Malam Weekend. Ya udah, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

ความเหนือสวมความสันติสันติสันติ

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Halo, selamat pagi sayang-sayangku. Apa kabar pagi hari ini? Sudah pada bangun ataukah belum? Ayo dong, kalau sudah pada bangun, kasihlah PP in saya pagi.

hari ini Saltun FM yang sudah pada stay tune bisa langsung ngobrol lah bareng sama kita, ya kan, sambil menunggu teman duet saya yang lagi di jalan sepertinya. Ya udah, kalau begitu langsung aja boleh ya Anda langsung request lagu kesayangan, mau nyapa-nyapa juga boleh. Kita sapa-sapaan dulu lah di pagi hari ini yang sudah pada bangun, langsung di PP-in saya juga boleh. Siapa aja nih yang sudah pada stay tune pagi hari ini ya, apalagi nanti jam 8 pagi kita juga akan ada tamu yang luar biasa yang bakal ngobrol bareng sama kita satu FM. Halo Putu Oki, Argentina menang katanya. Happy ya Anda ya, yang apalagi yang baru begadang nih, baru nonton pertandingan antara Argentina dan Inggris, ternyata 2-1 ya Ki. Ya sudah, yuk bangun.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa bener-bener berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bun FM yang sudah pada menyapa kita pagi hari ini. Hey, sudah datang nih Mbak Argentina.
1: Nggak, aku Inggris. Gila, gol 1-0. Woi, mantap Inggris, mantap.
0: Kamu nggak tidur nih semalam?
1: Bukan lagi, wah.
0: Oh, wow.
1: Inggris banget aku tuh.
0: Demi kayak Inggris ya, yang juga akhirnya kalah pulang kampung dan
1: bertebaran kartu kuning.
0: Menengos.
1: Kan dia nanti ini lawan si Prancis.
0: Iya kan, untuk mencari juara ketiga toh.
1: Cuman kayak
0: yang kayak ya udahlah. Yang penting kan final.
1: Ini adalah match penuh dengan kartu kuning ya.
0: Oh, kartu kuning bertebaran ya.
1: Bertebaran.
0: Oh, luar biasa.
1: Kartu kuning apa Anda?
0: kayak sudah disiapin banget gitu ya kan. Kayak sudah disiapin ya, harus kartu kuning terus nih gitu kan.
1: Enggak tahu ya. Tapi Argentina ada yang dapat kartu kuning juga, mungkin biar enggak kelihatan banget kali ya.
0: Gitu. Itu pandangan dari orang awam seperti kita ya, satu FM ya.
1: Ada tuh enggak ngerti bola, ada tuh enggak ngerti bola ya sahabat dengan FM ya. Cuma kayak kok gitu banget ya.
0: Karena ada petisi sampai 6 juta loh. Yang menandatangani petisi itu supaya Argentina dipulangkan aja. Iya,
1: gagalkan.
0: Enggak bisa. Sudah melaju ke final dia.
1: Sampai ada bikin ini kan, ada salah satu account, ada lupa account apa gitu kan, dia bikin terima kasih sudah membuat Piala Dunia ini berasa berwarna kayak gitu kan. Itu tuh isinya semua pemain-pemain tuh.
0: Oh, okay.
1: Mbappe, si Ronaldo,
0: Haaland
1: pasti. Banyak tuh kan, di tengah-tengah tuh ada Argentina.
0: Oh, okay, baik.
1: Tapi pakai dalam kurung not for you.
0: Messi dong.
1: Iya, kasian Messi dan Argentina itu not for you.
0: Oke, kasian banget. Kayak banyak banget nih, banyak banget yang ngerasa bahwa kayak ada settingan nih katanya. Wah, ini sudah dipersiapkan nih.
1: Kalau kata orang-orang ya, ini dari tongkrongan anak-anak ngopi nih.
0: Iya, kata orang-orang yang tentu saja itu bisa valid, bisa enggak ya.
1: Iya, karena sebagian teman adik ada yang nonton, suka banget sama bola. Ada yang juga kayak adik aja kayak baru join gitu loh kan.
0: Fumuan lah.
1: Tapi yang ngerti-ngerti itu bilang, itu udah di setting tuh. Masa dari awal pertandingan dia gak pernah ada ngelawan yang berat-berat.
0: Si paling bola.
1: Ayoy.
0: Ya kan.
1: Ada juga kayak, aku baru ngikutin akhir-akhir ini guys. Gak tau.
0: Karena ya dia tidak sendirian, karena kenyataannya ada 6 juta orang yang mengisi petisi itu, yang merasa seperti itu, merasa bahwa ini kok kayak settingan ya. Tapi kan semuanya ada kerja keras deh. Semua juga berharap, orang-orang Argentina juga berharap mereka bisa masuk ke final ya kan. Sama seperti orang-orang Egypt, sama seperti orang Inggris, sama seperti orang-orang Perancis yang mesti harus bungkus karung ya. Bungkus karung.
1: Ya tapi di balik itu semua mungkin mereka juga sudah berusaha. Ya udahlah, kita ikhlaskan saja siapa nanti
0: dong.
1: Kita lihat aja gitu kan. Cuma yang paling bikin gong lagi adalah berita tentang si Justin Bieber, BTS, Madonna dan lain-lain. Itu kan awalnya cuma akan tampil semenit-semenit doang.
0: Oh, oke. Akhirnya
1: dengan halftime 15 menit kan. Wajarnya adalah 15 menit terus lanjut lagi untuk pertandingan. Katanya FIFA, ini baru katanya ya, karena kita belum dapat konfirmasi resmi dari beberapa media yang ada dibaca sih, itu baru katanya akan diperpanjang untuk break halftime-nya itu 30 menit.
0: Sengaja banget diperpanjang ya.
1: Untuk bisa menyanyi Super Bowl.
0: Oh, wow, luar biasa. Mungkin karena permintaannya juga tinggi kali, Dek.
1: Tapi itu banyak keluar kontra juga.
0: Oh, gitu.
1: Karena menurut orang-orang yang ngerti olahraga, nah nih buat yang ngerti ya. Ada sih enggak tahu bener apa enggak. Cuma kalau dari kontranya netizen adalah harusnya tuh para pemain tuh cuma istirahat, enggak boleh lebih dari 15 menit, nanti otot-ototnya kaku lagi.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Malah bisa yuk memungkinkan
0: kita santai. Biar otot tidak tegang.
1: Nanti kemungkinan cederanya lebih tinggi.
0: Oh, begitu.
1: Kalau terlalu lama diem.
0: Oh, mungkin perawatan.
1: Mungkin harus ikut ngedance kali enggak pas mereka nyanyi.
0: Jangan-jangan ya kan.
1: Atau
0: jangan-jangan mereka perawatan deh.
1: Perawatan apa lagi?
0: Ya enggak tahu kan, perawatan otot. Okay. Biar bisa tampil segar dan akhirnya ini dong, fit gitu loh pas pertandingan lagi.
1: Semoga aja deh. Enggak tahu ya, ini kita masih nunggu rilisnya juga ya yang resmi ya, apa benar apa.
0: Tapi
1: enggak.
0: Ini seru banget loh, seputar kontroversi antara netizen dan Argentina ya.
1: Iya, sama kayak kontroversi kalau ada di rumah ya.
0: Ih, bener banget.
1: Orang-orang yang ada di rumah tuh pasti ada aja yang berantem.
0: Iya, ada aja kontroversi.
1: Ada aja pemantiknya.
0: Iya, bener. Ada aja troublemaker.
1: Iya.
0: Di rumah itu. Karena memang kan keluarga bahkan keluarga yang anak satu aja, kan nggak cuma satu individu doang deh, ada anak, ibu dan bapak.
1: Belum lagi kalau biasanya ada mbaknya.
0: Ada mbak, ada yang suka ikutan nginep, ya kan, entah itu siapa ya,
1: iya, sepupu
0: keluarga, iya benar banget, atau siapapun itu yang ada di dalam rumah itu ada aja yang kayaknya gitu. Halo. kayak gitu sudah, berat banget.
1: Sudah kayak wajar dah orang biasa. Misalnya adalah sahabat Pingin FM kalau di rumah adik itu ya, ada adik dulu, ada adik, kakak, ibu sama bapak. Saya adalah orang yang paling ada aja maunya ya.
0: Sudah jelas ya.
1: Tiba-tiba kayak ada kucing, adik mau rawat kucing.
0: Ribet.
1: Adik mau rawat.
0: Adik.
1: Kucing tiba-tiba ada tiga gitu.
0: Tiba-tiba bikin masalah aja kerjanya di rumah. Pokoknya ada aja gebrakannya lah gitu intinya.
1: Iya.
0: Kadang masalah, kadang gebrakan, kadang pengen ditendang ya kan dari rumah ini.
1: Kadang ada juga kan biasanya yang kayak bapaknya yang ribet. Salah satu teman kita kan ada yang suaminya ya, yang suka berantem sama anaknya gitu kan.
0: Ada. Justru gebrakan itu tuh muncul dari
1: suaminya,
0: bapak ya kan,
1: bapaknya,
0: dari bapaknya,
1: dari laki-laki,
0: dari, iya, dari suaminya. Kalau kita ngomongin satu keluarga ada misalnya bapak, ibu dan anak-anak gitu misalnya, itu ada aja gebrakan. Itu ternyata bukan dari anak-anak gebrakannya, dari suaminya. Ada ya kan. Kalau aku sebagai anak gitu misalnya, sebagai anak berdua, kemudian ibu dan bapak, gebrakanku juga dari bapak, ya kan?
1: Ada aja gebrakannya kayak.
0: Meskipun ketika bapak gak ada, adekku, wah,
1: gitu.
0: Gebrakannya sangat luar biasa, ya kan?
1: Kalau Anda, sahabat Pingin FM, siapa sih yang sering bikin gebrakan di rumah Anda?
0: Iya, benar.
1: Apakah Anda sendiri, atau pasangan Anda, atau anak-anak Anda?
0: Iya, dari anggota keluarga yang ada, satu FM. Siapa nih yang paling sering bikin gebrakan kalau ada di rumah sahabat Pingin FM? Apapun itu, troublemaker lah misalnya, atau paling... drama ada, iya, kadang-kadang
1: yang suka tiba-tiba beli makanan banyak aja kayak gitu.
0: Paling festif.
1: Iya, kayak
0: tiba-tiba, ayo beli makan yuk, gitu. Seneng banget mengumpulkan teman-teman.
1: Iya kan, ayo makan di rumahku yuk.
0: Lupa anggota keluarga yang lain belum makan ya. Aku mau nyapa dulu tadi, udah diundang nih untuk menyapa Putu Oki.
1: Hai.
0: Yang katanya niatnya biar Messi gak ke final, malah dia menang.
1: Iya lagi.
0: Balas nanti di final lawan Spanyol gitu ya. Terus ada Mbak Dewi, selamat pagi Mbak Dew.
1: Halo.
0: Dia minta lagu yang penyemangat pagi aja ya.
1: Okay.
0: Titin, Sinti, Indra Baginda, habis nangis dia dek.
1: Kenapa?
0: Nangis dia, Argentina sampai ke final.
1: Tidak, aku tidak setuju dengan Argentina, Indra. Sorry Indra. Sorry banget Nera.
0: Tapi dia nangis loh, happy ya kan.
1: Aku
0: ini
1: Inggris, Nera.
0: Ini juga tadi kemarin aku juga baru baca artikel kalau cowok itu lebih apa
1: lebih
0: namanya?
1: Gampang menangis karena bola daripada karena pasangan.
0: Betul
1: ya
0: sekali
1: kan?
0: Mereka tidak malu ketika nangis karena bola dek,
1: ya,
0: dibandingin nangis karena sebuah hubungan. Ada Adi Premana, halo.
1: Halo
0: Bawe, Abah Weisel, Bu Naunau, Mbak Ain, Bu Ain.
1: Yes.
0: Mbak Ain, Bu Ain, Tutu. Terus siapa lagi ya?
1: Mbak Panca,
0: oh.
1: Mbak Sari di Tabanan, oh. Mbak Tinita, Sinti E.
0: Selamat pagi, sudah menyapa kita pagi
1: hari. Kata Sinti E, ternyata gak cuma aku yang gak suka dia ke final. Aku juga Sen.
0: Padahal ya kan,
1: tetap Portugal.
0: Harus menonton dia selama pertandingan final.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Lagu ini spesial buat Bu Nau-Nau yang sudah dikasih the script dengan Man in the Arena ya. Yay. Tadi ada beberapa lagu juga sudah kita puterin yang sudah request pagi hari ini. Halo Asta.
1: Hai.
0: Selamat pagi sudah menyapa kita juga. Nanti lagunya kita siapin ya. Sambil kita juga nanti siap-siap untuk ini nih sahabat Bu FM bakal menyapa tamu kita pagi hari ini. Tapi buat Anda yang mau kuliah dan ambil ilmu manajemen ataupun akuntansi, yes, ke FEB Unmas aja. Tapi kita kenal lebih jauh yuk prodi manajemen dan akuntansi FEB Unmas dulu bersama dengan Dr. Niputu Yuria Mendra SE MSI AK, Kaprodi S1 Akuntansi FEB Unmas Denpasar, dan Dr. Gede Bayu Surya Parwita SEMM Kaprodi S1 Manajemen FEB Unmas Denpasar.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol di jam 8 pagi sahabat pengen FM ya. Jadi buat Anda nih yang mungkin anak-anaknya atau mungkin Anda sendiri mau, yes, joinan untuk kuliah lagi apalagi di ilmu manajemen dan akuntansi, nanti kita ngobrol-ngobrol jam 8 pagi. Yang mau nitip pertanyaan dulu supaya nanti bisa langsung kita sampaikan ke beliau-beliau ini, boleh WhatsApp kita ya di chat di 0811 393 494.
0: Ditunggu.
2: Weather Podcast. Weather Podcast.
0: Kalau kata Unca, hari ini bagaimana?
1: Hari ini berawan. Kemungkinan hujan tidak ada. Suhunya di 22-30, rata-rata 26. Terus kecepatan angin 15-30, agak kencang ya. UV indeksnya 11 di siang hari. Jangan lupa pakai sunscreen kemanapun Anda pergi.
0: Yes, betul banget. Ini spesial buat Mbak Sari di Marimas Tunjuk Tabanan. Dari Britney Spears dengan Stronger, ada juga habis ini Alan Walker dan juga Avamax dengan Alone Part 2. Jangan kemana-mana.

Sound kembali merilis lagu orisinal terbaru berjudul Bonjour, Pardon, Merci yang menjadi karya orisinal keduanya sepanjang tahun ini. Lagu ini ditulis oleh komposer sekaligus penyanyi asal Prancis, Ika, menandai kolaborasi perdana antara keduanya dan kini telah tersedia secara global melalui Sony Music. Single yang satu ini mengangkat tema tentang kekuatan rasa syukur dan juga pentingnya hubungan antar manusia. Perpaduan karakter musikal Celine Dion dan juga sentuhan penulisan Icar ini menghasilkan karya yang elegan sekaligus emosional dengan pesan mengenai bagaimana koneksi dan

0: Minggu ini FM, Sweet Music Station, Find Your Balance, Bryan Adams. Sahabat Bunda FM dengan Here I Am, spesial buat Titin, Titanium, yang dari tadi udah nunggu-nunggu kayaknya lagunya diputerin ya. Kita puterin sekarang, Tin, ya. Here I Am. Terus katanya dia sih jelajah pasar dulu, katanya wih jelajah dia.
1: Mau ngapain, sangat masa apa kan mungkin?
0: Adventurous dia ya. Wow. Tapi di pasar.
1: Iya. Hati-hati di pasar, jangan kamu selengkat-selengkat orang yang lewat ya, Tin.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul sekali, jangan, Tin. Meskipun memang mungkin agak berdesak-desakan, tolong iya, jangan diselengkat,
1: jangan
0: ya mereka ya.
1: Jangan selengkat. Jangan
0: terobos. Kita. Tapi apa? Kita bakal ngomongin tentang yang tadi yang kita obrolin saat iya, FM.
1: Dalam anggota keluarga. Siapa sih ya yang paling sering membuat gebrakan? Apakah pasangan Anda, diri Anda sendiri, anak-anak Anda, atau malah asisten rumah tangga Anda?
0: Waduh, siapa dia ya? Iya. Pokoknya siapa yang paling sering menggebrak kehidupan rumah tangga Anda ya? Ada tadi Mbak Dewi udah, Indra Baginda, Abah Wesel, request lagunya adalah Adrian Khalif dong yang 2001 kali. Kemudian juga ada Mbak Ain, semoga hari ini laris Mbak Ain, ya, warungnya. Ada Tutu, selamat pagi Tutu, lagunya Lisa yang Goals, nanti kita siapin juga ya.
1: Ya benar, terus ada Mbak Panca.
0: Halo Mbak.

0: 2 sampai 3 pasti diem.
1: Begitu ya?
0: Nanti setelah 2 per 3 pasti diem. Gimana tuh 2 per 3?
1: Yang jelas suaranya keras dan biasanya aku dan anak-anak diam. Nanti setelah 2 atau 3 jam gitu kali ya.
0: Maybe.
1: Iya, 2 atau 3 menit mungkin diam begitu. Ada Sinti E. Lagunya Michael Bublé udah diputerin awal-awal ya, Sin. Haven't Met You Yet. Ternyata bukan aku aja enggak suka Argentina ke final ya. Kayak gimana gitu, Dek.
0: Ya, semoga Spain menang.
1: Aduh.
0: Gue juga dukung Spain
1: ini
0: aja, Spain,
1: kayaknya Spain, Spain. Mbak-mbak ini pada mau nonton final tuh supaya ini aja, supaya melihat Argentina kalah ya.
0: Iya, benar.
1: Untuk membuktikan bahwa itu bukan pengaturan ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Mulai
0: si paling ya. Si paling bola.
1: Si paling settingan nih.
0: Si paling bola tuh aku.
1: Iya, luar Udah biasa. Oke.
0: Halo. Boy with you.
1: Boy with Uke. Boy with UK.
0: Okay.
1: Yeah, with UK. Iya, yeah, ukulele okay. Maksudnya.
0: Yang selalu UK. Ada gebrakan itu kalau di rumah ya Navia ya, anak kedua.
1: Baiklah.
0: Si paling slow padahal waktu mepet, paling drama dan pintar merayu. Apalagi masalah makan, bisa 30 menit sendiri buat makan aja.
1: Oh ya?
0: Dan kalau disuruh cepat makannya cukup bilang sabar nak Pak, masih ngunyah.
1: Oh.
0: Ya aku dukung Spanyol, oke, okay, di final.
1: Wow, luar biasa ya. Ada, tadi ada siapa? Adi Permana. Lagunya Desa yang pertama udah kita puterin ya. Suksme, lagunya sama-sama Bawe. Lagunya Alan Walker, Avamax, Alone Part 2 juga sudah kita puterin. Kalau anggota keluarga yang selalu bikin gebrakan, siapa nih? Anak-anak dong. Anak-anak siapa, Bawe? Anak-anakmu, kamu udah punya anak?
0: Ketika
1: Bawo sudah berkeluarga biar ada suasana baru. Oh nanti.
0: Ya harapannya.
1: Harapannya. Oke baik, terima kasih.
0: Ya yes,
1: harapan
0: ada
1: yang
0: Asta.
1: Sangat mulia ya. Yeah.
0: Asta tadi dia minta lagunya adalah Celine Dion ya. Di situ.
1: Sudah diputerin ya.
0: Sudah di jalan baru telat bangun katanya. Wah, hati-hati di jalan. Ya, terus juga ada Oki Rianto.
1: Halo Kak Oki.
0: Kalau Kirianto di keluarga aku yang suka buat gebrakan ya, kalau yang negatif bisa aku bilang adikku ya.
1: Oh iya?
0: Waktu itu zaman dari zaman lulus SMP menuju SMA, waktu gebrakannya banyak banget yang bikin anggota keluarga pada bikin pusing. Tapi kalau yang lain kayaknya nggak ada ya, standar-standar aja. Lagunya Bad by a Tease.
1: Oh, nggak ada lagunya kayaknya.
0: Nggak ada Ki, katanya Ti.
1: Kalau mau diganti silakan sekarang ya Ki ya.
0: Iya.
1: Titin, oh iya dia ngasih video tuh lagi
0: dia
1: di pasar.
0: Dia ngajak Baby Nugraha, pakain masker lah anaknya Titin.
1: Ada Aira Mihada.
0: Hai.
1: Ari. Lagunya Dengar
0: Ayah. Kenapa lagu kamu sedih? Iya.
1: Kamu lagi kenapa, Ri? Lagi ada gebrakan nulis, apa dalam hidupmu?
0: Kamu lagi nulis diary apa hari ini?
1: Ada sih lagunya, nanti kita siapin ya.
0: Iya, terus juga ada Putus Tun menyapa kita, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Tutu dia bilang tadi gebrakan tuh dari sepupu atau saudara pas kumpul keluarga.
1: Alright.
0: Datang bawa gosip, ide bisnis.
1: Terus seru dong,
0: iya kan?
1: Gosip dan ide bisnis ya kan.
0: Terus gebrakan anabulku si Coki Kintamani nih, gonggong terus jam 4 pagi katanya.
1: Oh baik.
0: Coki,
1: hewan
0: Coki.
1: Peliharaannya, tapi kan dia hewan.
0: Terus si Oki minta ya udah bednya ditambah Angel aja deh, bed Angel.
1: Oh bed Angel,
0: Lisa
1: yaudah.
0: Ya.
1: Nanti kita siapin anima ya.
0: Iya.
1: Nanti
0: ditunggu.
1: Kita siapin sambil yang lain juga boleh ikutan ngobrol di mini food kita pagi hari ini. Kita lagi ngomongin tentang kalau di anggota keluarga Anda satu FM ada bapak, ibu, anak-anak atau mungkin asisten rumah tangga atau sepupu yang ikut tinggal dalam satu rumah gitu loh. Itu siapa sih yang paling sering bikin gebrakan?
0: Ayo coba siapa
1: ya?
0: Kasih tahu kita 0811-393-494 ya. Rian Putra lagunya Somber, My Body Isn't Ready.
1: Alright, nanti kita siapin juga lagunya satu persatu. Saltun FM, tolong bersabar, bersabar. Guess I'm

0: jalan-jalan sama keluarga, mendingan ke Toya Devasya aja. Lagi banyak promo loh di bulan ulang tahunnya Toya Devasya. Spesial buat Anda nih yang lahir tanggal 18 Juli, dapetin gratis tiket gold entrance ke Toya Devasya. Tinggal tunjukin aja KTP Anda dan nikmati hadiah ini di tanggal 17-19 Juli 2026. Dan buat yang datang di tanggal tersebut juga bakal ada cupcake gratis untuk setiap pembelian tiket masuk.
1: Tapi kalau yang pengen staycation, bisa lo juga menikmati signature stay package Toya Devasya. Itu cuma 2.300.000 aja. Anda bisa dapetin stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan juga gratis sunrise chip tour.
0: Nah, kalau pengen menikmati camping escape experience hanya dengan Rp525.000 aja untuk berdua, Anda bisa dapetin breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya.
1: Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit, family fun package, team building package, dan juga promo di Kawa Bake and Brew. Dapetin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli.

0: Lagi ini spesial buat Ari Mahadi, tumben aku yang
1: entah di mana. Sekarang udah enggak di Ari lagi katanya.
0: Enggak ya, journaling. Bukan Dear Diary.
1: Dear Journaling. Dear Journal.
0: Dear Journal. Erike. Dia mau lagu Krisdayanti dan Anang.
1: Allah.
0: Laku makin.
1: Kenapa? Cinta. Ada apa sih sama orang-orang hari ini?
0: Iya benar.
1: Lagu-lagunya.
0: Lagu-lagunya kenapa sedih-sedih melo-melo? Mungkin mereka pengen ini, pengen ke Moonlight Kitchen and Bar,
1: boleh,
0: adik.
1: Boleh, boleh. Kalau kesini boleh banget.
0: Makanya yuk, make your Friday night more special at Moonlight Kitchen and Bar. Nikmati, enjoy. Lydia Rose by the Sea with the live music, good drinks, stunning ocean view, dan juga the best sunset vibes.
1: Yes, pada hari Jumat ya, 17 Juli, itu dari jam 5 sore onwards, reserve your table now and let the music take you by the seal. Untuk reservasi, hubungi 0852-1111-3232. Follow juga sosial media mereka di @moonlightbali untuk informasi lebih lanjut.

0: udah mau weekend nih, staycation yuk kita yuk staycation. Dan paling seru kalau hotelnya nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren buat diabadikan. Nah, semua bisa kamu temukan di Solia Legian Bali.
1: Selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman, terus juga tetap ramah di kantong ya, Solia Legian Bali ini juga punya lobby yang benar-benar eye catching. Baru masuk, mata langsung tertuju sama mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik. Dan pastinya juga Instagramable.
0: Nah, bukan cuma cocok untuk liburan, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara, mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering, perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Lokasi strategis di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya cuma di Instagram @solialegianbali dan di @allstarlegian.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your... That's your signal. That means we have to go now.
0: Yeah. Movie review.
2: Pimpin FM Your Sweet Music Station, siapa sih yang gak mengenal Christopher Nolan? Setelah sukses besar lewat film Oppenheimer, sekarang sutradara yang satu ini sudah merilis film terbaru yang 100% di-shooting menggunakan kamera IMAX. Cerita diambil dengan latar belakang kisah epik Yunani. This is The Odyssey.
3: No one could stand between my men.

0: me, you will come back.
1: What if I can't?
2: The Odyssey mengisahkan perjalanan panjang Raja Ithaca bernama Odysseus yang diperankan Matt Damon, yang berusaha pulang ke kampung halamannya setelah berakhirnya Perang Troya. Perjalanan yang seharusnya singkat berubah menjadi pengembaraan selama bertahun-tahun ketika ia harus menghadapi berbagai makhluk mitologi seperti Cyclops Polyphemus, Sirens, hingga Nimfa Calypso, sembari berjuang untuk kembali berkumpul dengan istrinya, Penelope, yang diperankan Anne Hathaway, dan putranya, Telemachus, yang diperankan Tom Holland. Selain dibintangi tiga aktor utama tadi, The Odyssey juga menampilkan bintang-bintang besar lain seperti Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Merton, Zendaya, dan Charlize Theron. Yang menarik, dalam produksi filmnya, Christopher Nolan turut dibantu oleh sang istri, Emma Thomas. The Odyssey tayang mulai 15 Juli di bioskop-bioskop kesayangan Anda.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
11: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bikin FM Sweet Music Station Find Your Balance dari BTS. Sahabat Una FM, ayo, ini siapa yang request pagi hari ini?
1: Bodek kayak
0: ada. Oh iya benar ya, ada Makade yang ada di Sidemen. Selamat pagi Abdul. Selamat pagi Abdul. Dia mau dengerin lagunya Kes-Kes sama Sofia Reyes yang How to Love.
1: Oke, ditunggu
0: ya, ditunggu ya nanti obrolan kita juga nanti kita lanjutkan pagi hari ini. Aku mau nyapa dulu yang ternyata udah banyak banget yang belum kita sapa deh.
1: Erik tadi lagu udah, Asta cerita ntar kita baca, Mbak Desmar Dai-Dai tadi udah, Mbak Panca lagi cerita nanti kita baca ya, Mbak Nina, Melsinya ntar ditunggu Mbak Nina. Kemudian ada juga yang sudah request Devi, dia pengen batas senja menceritakanmu.
0: Oh baik.
1: Mbak Ratna Batu Bulan mau smile Martin Garrix dong, oke ditunggu. Mbak Iga juga, halo. Mbak Adi Bejigama. Dia minta lagunya adalah Asma Libra. Susah ya. Lanang tadi minta lagunya Waving Flag udah ya. Titin, Mbak Widiati nih request lagu kah? Coba kita tengok dulu.
0: Oh dia cerita ya. Aja deh.
1: Cerita aja. Nanti, oh ibu pekerja.
0: Oh baik ibu pekerja. Nanti kita siapin ya.
1: Tapi yang hari ini spesial banget kan. Tadi kita juga udah bilang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Belum lagi kalau misalnya Anda atau anak Anda nih sekarang lagi cari kuliah.
0: Nah itu dia.
1: Pengennya biar bisa masuk kemana aja. Ini jawaban yang paling benar untuk masuk ke prodinya.
0: Oh benar sih. Apalagi?
1: Siapa sih di perusahaan yang tidak memerlukan yang namanya seorang akuntan?
0: Oh benar banget.
1: Belajar tentang manajemen.
0: Nah itu dia. Pas banget. Kayak di segala zaman itu selalu dibutuhkan ya sahabat FM ya. Makanya kalau misalnya memang pengen ambil kuliah ilmu manajemen ataupun akuntansi, ini saatnya kita dengerin bareng-bareng. Kita ngobrol bareng sahabat FM ya. Kita kenal lebih jauh dengan prodi manajemen dan juga akuntansi FEB Unmas dulu pagi hari ini.
1: Oke, kita sambut ada dua narasumber kita yang luar biasa. Ada ibu yang cantik dan juga bapak yang siap dengan udengnya.
0: Luar biasa.
1: Di hari Kamis
0: cantik
1: ini ya.
0: Cantik dan ganteng banget pagi
1: benar
0: hari ini.
1: Benar sekali. Kita sapa dulu. Udah ketawa aja ada Bapak Dr. Gede Bayu Surya Parwita, SEMM Kaprodi S1 Manajemen FEB Unmas Denpasar. Gimana, Pak? Pakai udengnya itu udeng yang udah jadi apa bikin dari awal, Pak?
0: Pagi. Anda kepo sekali pertanyaan pertama Anda ya.
1: Karena laki-laki zaman sekarang ya biasanya ya bisa nggak udangnya setengah jadi? Karena kalau pakai yang jadi kadang kekecilan atau nggak kegedean.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau Pak Bayu nih kalau kita boleh tahu masih seputaran udang dulu sebelum nanya manajemen ya. Udangnya dibikinin istri apa bikin sendiri?
2: Dibikinin Ibu Yuri.
1: Dibikinin Ibu Yuria. Tapi tidak hanya Pak Bayu ya di sini ya. Karena di sebelahnya sudah ada yang cantik juga menemani, ada Ibu Dr. Niputu Yuria Mendra, SEMSI AK, Kaprodi S1 Akuntansi FEB Unmas Denpasar juga. Selamat pagi Ibu Yuria.
0: Selamat pagi.
1: Ibu Yuria juga. Apa benar Bu pakaiin udang Pak Bayu? Loh masih masih ngomongin udang ya.
3: Tadi janji aja bawa.
0: Oh ya baik. Baik. Ternyata dibantuin ya. Tapi enggak apa-apa lah, ini kan kita ngobrol yang seru-seru di pagi hari. Biar cair gitu loh. Apalagi kan kita memang, apalagi sekarang banyak yang sudah mulai nyari-nyari,
1: udah lulus gitu kan,
0: sekolah,
1: kuliah, gitu kan. Ini adalah salah satu tempat yang terbaik yang ada di Bali.
0: Bener sekali Ade.
1: Unmas ya.
0: Nah itu dia.
1: Apalagi kalau ke gedungnya yang di ekonomi tingkat tinggi itu.
0: Tingkatnya tinggi ya kan.
1: Tingkat tinggi. Bener. Dan juga kan di lantai 3 ya. Bener gak sih untuk ekonomi sendiri? Ada di lantai berapa?
3: Kantornya itu di lantai 2.
1: Oh, lantai 2.
0: Oh, di lantai 2.
1: Baik, gitu. Karena saudara saya ada yang di Unmas juga, bel ekonomi.
0: Oh, baik. Oh, sangat familiar Anda berarti.
1: Familiar makanya saya kayak tahu gitu. Oke, tapi ini menarik banget ya.
0: Yes.
1: Kita ngomongin prodi manajemen dan juga prodi akuntansi yang ada di Unmas Denpasar. Untuk lokasinya sendiri itu kan satu gedung dengan sebelahnya ini ya. Di daerah apa sih namanya, Jalan Melati?
3: Kamboja.
1: Di satu lokasi itu berarti ya. Oke, nah kalau kita ngomongin manajemen dan akuntansi, kenapa sih anak-anak harus